Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, dalam hadis sahih Bukhari dalam kitab Riqaq, Nabi SAW telah bersabda, "Man kana indahu mazlamatun li akhi falyatahallalhu minha fa innahu laysa sama dinarun wa dirhamun min qabli an yu'khaz li akhihi min hasanati fa illam yakun lahu hasanatun ukhiza min sayyiati akhi faturihat alayhi." Siapa yang pernah menzalimi saudaranya, maka mintalah dihalalkan sekarang, kerana pada hari itu tiada lagi wang, dirham dan juga dinar, maka dia akan diambil pahala kebaikannya untuk orang dizalimi itu. Jika dia tidak memiliki amal kebaikan, maka akan dibebankan kepadanya dosa-dosa orang tersebut. Jadi janganlah kita menyangkakan Allah terlupa kalau dia buat salah pada orang, minta maaf dia sekarang. Kerana kita tahu bila kita mati, kita mati ataupun dia mati, maka dosa itu terpendam, tidak dimaafkan. Berterusanlah ke akhirat besok, dia akan jadi satu beban untuk kita. Tambahan pula hisab ni berlangsung sangat lama, melalui pelbagai kejadian besar. Orang yang beruntung ialah orang selalu membayangkan dirinya berada di depan Allah dan selalu mempersiapkan diri agar dapat menjawab dengan baik soalan-soalan dikemukakan. Nak katakan apa yang Allah tanya ni tuan-tuan, segala serba-serbi ditanya oleh Allah. Kerana Malik bin Dinar, seorang ulama tabi'in yang sangat saleh, meriwayatkan daripada Hasan Basri bahawa Rasulullah bersabda, "Tiada seorang pun hamba yang menyampaikan sebuah khutbah, sama ada syarahan atau ceramah, melainkan Allah akan bertanya kepadanya, 'Apakah yang kau niatkan dengan khutbah ni?'" Maknanya, kalau dia niatkan satu habuan dunia semata-mata, populariti dan sebagainya, Allah tak pandang tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerana perhitungan amal ni akan bermula dengan beberapa kategori manusia. Antaranya seorang mujahid yang disangkakan dengan jihadnya itu dimasuk syurga, rupa-rupanya dia berjihad agar dikenang orang sebagai pahlawan, maka tidak dipandang oleh Allah. Antaranya seorang mufassir yang faham Quran, ditanya Allah, "Kenapa engkau nyampaikan untuk bagi manusia faham, padahal untuk dia dikenang orang paling alim terhadap kalamullah?" Maka Allah tidak pandang dicampakkan dia ke dalam neraka, tiada ikhlas dalam amalan dikerjakan. Inilah di antara manusia yang paling menderita di akhirat. Seorang yang suka bersedekah, disangkakan dengan sedekahnya itu menyamakannya di depan Allah, rupa-rupanya sedekah dilakukan untuk dikenang orang sebagai penderma, hartawan yang dermawan. Allah tidak pandang niatnya sudah beralih kepada penilaian penghargaan manusia, maka dia juga akan dihumbankan ke neraka. Na'udzubillah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Ibn Jawzi dalam kitab Tarikhnya Al-Muntazam bercerita tentang Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syam ke Madinah. Bila melalui satu padang pasir, beliau melihat sebuah khemah yang dihuni oleh seorang wanita tua. Wanita itu tak mengetahui siapakah yang sedang bercakap dengannya, iaitu Sayyidina Umar yang merupakan Amirul Mukminin. Dia bertanya, "Wahai pemuda, apa khabar Umar bin Khattab?" Umar menjawab, "Dia sedang dalam perjalanan dari Syam ke Madinah." Perempuan itu berkata, "Semoga Allah tidak memberikan kebaikan kepadanya." Umar bertanya hairan kepada perempuan tua ini, "Mengapa?" Perempuan tua itu menjawab, "Kerana sejak dia menjadi pemimpin, aku belum pernah menerima bantuan satu apa pun daripadanya." Masya Allah tuan-tuan. Sayyidina Umar menjawablah untuk dirinya sendiri, sebagai pihak, untuk pihak dirinya sendiri kepada wanita tua ini, "Mungkin itu kerana Umar tidak tahu rumahmu yang terpencil di tengah padang pasir seperti ini." Jawapan Sayyidina Umar kepada perempuan tua itu mempertahankan dirinya. Dia tidak mengaku, dia tidak berkata dia Umar, tapi dia cuba mempertahankan personaliti Umar yang sedang diserang oleh wanita itu. Wanita itu berkata, "Subhanallah, aku tidak pernah menyangka dia seorang menjadi pemimpin sebuah negara, tapi dia tak mengetahui rumah rakyat-rakyatnya." Ya Allah, Sayyidina Umar pun menangis dia dan berkata, "Celakamu hai Umar, bagaimana engkau akan menjawab ucapan perempuan ini di akhirat nanti?" Ini jadi seorang pemimpin di zaman tersebut tuan-tuan. Kalau kita jadi pemimpin pada hari ini, wakil rakyat, ahli parlimen, hendaklah kita mengambil tahu rakyat kita tuan-tuan, pergi ziarah. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, Abu Darda seorang sahabat Nabi pernah berkata, "Semuanya perkara yang paling aku takut ialah bila aku berdiri di hisab nanti, aku akan dipersoalkan, 'Engkau memiliki ilmu, apa yang kau buat dengan ilmu itu?'" Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman, memberi kepada kita kekuatan untuk melakukan segala tuntutan ini dengan ikhlas kerana Allah SWT. Kerana tanpa ikhlas, dia tidak bernilai di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan segmen Zone Aktif pagi ni, Ben.
1: Baik, sekarang pun 8.15 minit pagi. Sekejap je masa berlalu, Afni. Ya. Kita dah pun masuk jam ketiga.
0: Masa berlalu.
1: Jam ketiga Zone Aktif.
0: Sebelum kita berkongsi, Ben, laporan cuaca kita pagi ni.
1: Baik.
0: Mungkin dia menunggu-nunggu apa katnya hari ni, nak tahu ni, nak keluar nak buat kerja ni.
1: Apa ni?
0: Okey, baiklah, sebelum tu saya berkongsi dulu dengan anda. Perhatian sikit.
1: Perhatian sikit.
0: Tak, ini skrip dia, Ben, eh. Aha. Bukan saya yang cakap,
1: eh. Okey, baik.
0: Skripnya begini. Perhatian sikit. Kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Jadi anda orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya. Ambil tahu tip-tip keselamatan maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sangat sayangilah nyawa anda. ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.
1: Oh. Ya, itu dia. Jadi diingatkan sekali lagi pada orang ramai supaya tidak mendekatilah kawasan-kawasan projek ECRL, eh.
0: Ya, betul.
1: MR ini atas arahan MRL bagi tujuan keselamatan.
0: Ya, betul, betul.
1: Baik, kita terus saja ke ramalan cuaca terkini untuk hari ini, Jumaat 22 Mei 2026 untuk negeri Pahang Darul Makmur. Dan
0: untuk hari ini, Ben, keadaan cuaca pada sebelah pagi dijangka tiada hujan di kebanyakan kawasan. Jadi suasana pagi ini nampak lebih tenang dengan cuaca yang agak cerah dekat luar konti, ya, dan stabil.
1: Betul. Namun begitu, orang ramai dinasihatkan supaya tidak leka kerana keadaan cuaca dijangka berubah pada sebelah petang. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan akan berlaku ribut petir di beberapa tempat, terutama di kawasan pedalaman dan juga lembah.
0: Perubahan cuaca ini dijangka berterusan hingga ke waktu malam dengan ribut petir di beberapa kawasan, Ben. Jadi mereka yang mempunyai aktiviti luar seperti urusan kerja, pertanian ataupun perjalanan jauh perlu lebih berhati-hati.
1: Betul. Dan suhu minimum hari ini dijangka sekitar 23 darjah Celsius, menjadikan suasana pagi dan malam sedikit nyaman, terutama di kawasan tanah tinggi dan kawasan yang berhampiran dengan hutan.
0: Ya, betul tu. Suhu maksimum pula boleh mencecah sehingga 35 darjah Celsius pada waktu tengah hari. Jadi pastikan anda kekal hidrat dan elakkan pendedahan terlalu lama di bawah cahaya matahari.
1: Betul. Dan antara kawasan yang berpotensi terlibat dengan ribut petir termasuk beberapa daerah utama di Pahang. Jadi orang ramai digalakkan sentiasa peka dengan perubahan cuaca semasa.
0: Ya, betul tu. Untuk melayan untuk nelayan melayan Benny untuk nelayan dan pengguna jalan raya pula dinasihatkan supaya sentiasa merujuk maklumat cuaca terkini sebelum memulakan perjalanan demi keselamatan diri dan keluarga.
1: Baik, itu tadi ramalan cuaca untuk hari ini untuk negeri Pahang Darul Makmur 22 Mei 2026. Jadi jangan ke mana-mana, selepas ini kami akan bawakan lagi info menarik. Tapi apa ni? Sebelum tu saya nak tanya.
0: Tapi apa, Ben?
1: Cuba apa ni bayangkan keadaan di Cameron Highlands.
0: Sekejap, tutup mata sekejap.
1: Kalau dia hujan, macam mana keadaan dia? Sejuk macam mana?
0: Yelah, kabusnya tak nampak lah.
1: Mesti sejuk, kan?
0: Sejuk dah tentu, Ben. Tapi keadaan macam contoh saya 2-3 hari ni lately, saya tak tahu Ben sedar atau tak sedar.
1: Saya dalam, masih sedar.
0: Dalam perjalanan saya ke pejabat, keluar waktu pagi, kan, berkabus.
1: Oh, berkabus,
0: saya lalu pantai, kan. Berkabus.
1: Wow.
0: Jadi tapi tengah hari semalam agak panas cuacanya.
1: Cuaca panas, betul. Tapi saya sekarang membuat-buat rasanya nak pergi Cameron Highlands, insyaAllah. Cuti sekolah nanti. Teringin sangat dah ni, teringin nak pergi berjalan Cameron Highlands.
0: Okey. Tapi sempena tu lah. Tapi ada juga orang yang cuti-cuti ni, Ben. Dia dah bersedia nak balik kampung.
1: Betul.
0: Dia cuti direct. Pergi
1: depan raya, kan. 27 hari bulan, kan.
0: Ya, macam Kak Asma kata, belanja Kak Asma lagu boleh?
1: Boleh.
0: Balik kampung.
1: Dah balik sangat dah.
0: Tapi dia kata Kak Asma nak mesin rumput dulu.
1: Dia nak pastikan rumah dia bersih dulu sebelum balik kampung, kan. Nanti dah balik kampung, rumput dah naik balik dah.
0: Saya suka godong-godong kita ni, Ben. Dia punya sporting, kan. Dari pagi sampai petang. Kalau boleh, dia nak share, tau. Kak Asma nak pergi mesin rumput,
1: betul,
0: ni.
1: Betul. Dia share sesuatu yang kita tak duga, tau.
0: Kita rasa dekat.
1: Aktiviti, betul. kita rasa lebih dekat kan bila dikongsi sesuatu, kita rasa kita lebih dekat dengan mereka.
0: Ya, macam kita, hari tu kat Kia masak rendang, dia hantar gambar dekat WhatsApp 5FM.
1: Ya, kita nak gambar tunjuk rendang. Kita nak tunjuk tak boleh, tapi itulah bila kita tengok macam Allah kan? Kita merasailah apa yang mereka buat hari-hari rutin mereka kan.
0: Saya seronok band kan, godong-godong kita sahabat-sahabat 5FM,
1: 5FM Sporting semuanya. Alhamdulillah. Dan mereka lah yang saya support kita dari dulu sampai sekarang apa ni. Tanpa mereka, siapalah kami di Pang FM kan?
0: Ya. Okey, untuk Kak Asma. Kak Asma segera rauk. Balik kampung Kak Asma ya. Hati-hati di jalan raya. Teruskan radio Malaysia Pang FM.
1: Terus dengan Pang FM, satu pilihan.

dengarkan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Hang FM, satu pilihan.

teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: Pahang FM, satu pilihan. I can't take it back, look where I'm at. We was
1: OG like DOC, remember that. Baik, layari portal rasmi media sosial Pahang FM di Facebook, TikTok dan juga Instagram dan juga aplikasi X untuk dapatkan info-info terkini yang kami sediakan di Pahang FM.
2: Jangan lupa MyClick. Dengarkan kami di MyClick juga boleh.
1: Semua percuma.
2: RTM Click.
1: Percuma kan, Abni?
2: Ya, percuma.
1: Baik, Abni, sekarang dah pukul 8.33 minit pagi. Seperti kita janjikan, kita nak kongsikan dengan pendengar kita portal pilihan untuk minggu ini.
2: Ya, betul tu. Seperti biasa, portal pilihan hari ini, pendengar Zon Aktif, dengar sini, dengar sini.
1: Dengar sini.
2: Sekarang ini semuanya di hujung jari, termasuk semakan status halal hotel, Ben.
1: Betul.
2: Dan penginapan di negeri Pahang. Jadi kalau anda nak bercuti, on the way nak bercuti, nak bercuti dengan lebih yakin dan tenang, anda boleh gunakan portal My E-Halal yang disediakan oleh Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Pahang ataupun JAIP. Dia punya portal adalah myemyehalal.halal.gov.my. Ben? Portal My E-Halal
1: maksudnya
2: ni,
1: Pahang ni antara negeri pertama lah yang laksanakan ni. Kalau ikutkan lah, ya, ke macam mana?
2: Dia ada menyeluruh. Dia boleh pilih negeri.
1: Negeri faham. Jadi
2: sebab
1: faham.
2: certain negeri dan apa yang dia nak highlight dekat situ.
1: Maksudnya diuruskan oleh Jabatan Agama Islam negeri masing-masing lah.
2: Betul tu.
1: So kita fokus untuk Pahang sajalah.
2: Ya, betul.
1: Kan, Abdi, kan?
2: Ya, betul.
1: Jadi portal My E-Halal ini diwujudkan bagi memudahkan orang ramai untuk membuat semakan berkaitan permis yang telah menerima pensijilan halal Malaysia, khususnya di negeri Pahang. Dan antara yang boleh disemak termasuk hotel, penginapan, restoran, permis makanan, produk dan juga syarikat yang mempunyai sijil halal yang masih sah. Sebenarnya apa ni, bagi saya, pendapat saya secara peribadi, My E-Halal ni bila diwujudkan bagus sebenarnya. Sebab kadang-kadang, contoh kan, bila kita ambil mana-mana hotel penginapan, kadang-kadang tak sediakan sejadah, tak sediakan arah kiblat kan. Satu lagi, ada restoran. Macam contoh kita ambil bilik tu dapat breakfast ataupun ni kan. Tapi kita mungkin
2: ragu-ragu.
1: Ada ragu-ragunya kan. So bila ada portal sebegini, jadi kita lebih yakin lah.
2: Ya, betul.
1: Kan, nak pilih hotel ni, okey. Maksudnya, diorang ada sijil halal dari segi dapurnya semua kan. Jadi, kita lagi rasa ni lah kan.
2: Secure.
1: Betul.
2: Menariknya, Ben. Sistem ni membantu pengguna mendapatkan maklumat dengan lebih cepat dan tepat tanpa perlu membuat semakan secara manual. Dan pengguna hanya perlu masukkan nama premis atau kategori carian dan maklumat berkaitan status halal akan dipaparkan terus dalam sistem. Bijak eh?
1: Bijak. Dan selain itu, portal ini juga penting untuk membantu pengguna mengelakkan kekeliruan mengenai penggunaan logo halal. Dan ini kerana semua maklumat yang dipaparkan adalah berdasarkan rekod pensijilan halal yang diuruskan pihak berkuasa berkaitan.
2: Okey, jadi kepada anda yang mungkin merancang percutian on the way di sekitar negeri Pahang ni, portal ni memang sangat membantu, terutama untuk mencari hotel dan penginapan yang mempunyai kemudahan serta perkhidmatan yang memenuhi keperluan pengguna muslim.
1: Betul. Mungkin sekarang ni dah ada sampai kat terowong genting sampah dan ni nak masuk Pahang dah lagi 5 saat nak masuk. Jadi bolehlah layari portal ni kan.
2: Di hujung jari.
1: Ya, betul. Dan bukan saja pelancong Afni, malah penduduk tempatan, peniaga dan pengusaha premis juga boleh menggunakan portal ini sebagai rujukan rasmi berkaitan status pensijilan halal di negeri Pahang.
2: Betul tu. Portal My E-Halal juga secara tidak langsung membantu meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan pensijilan halal, selain menyokong pembangunan industri halal dan pelancongan mesra muslim di negeri Pahang. Menarik.
1: Betul.
2: Kan?
1: Menarik. Jadi kepada pendengar Zon Aktif di Pahang FM, sebelum membuat tempahan hotel atau memilih lokasi makan ketika bercuti, jangan lupa buat semakan terlebih dahulu melalui portal My E-Halal, Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Pahang. Mudah, cepat dan meyakinkan.
2: Okey, berikut kami kongsikan sedikit panduan ringkas dan pautan untuk menyemak senarai hotel yang

0: Pahang tapi Sancarian kepada Negeri Pahang. Ini yang saya cakap tu, okay? Buka Negeri Pahang, sistem akan memaparkan senarai penginapan yang berdaftar serta tarikh sah sijil halal masing-masing.
1: Oh, detail eh.
0: Detail eh?
1: Oh, betul tahu. Lah. Betul.
0: Hmm, kalau dekat dahi awak tu ada sijil. Ada tarikh si.
1: Saya cok, juga jadi contoh ya kan.
0: Cok mohon. Benny halal ke tak halal? Oh, tak halal.
1: Dah berpunya bukan tak halal.
0: Tak halal lah, dah berpunya.
1: Oh, tak halal lah. Okay.
0: Dilarang memegang saya.
1: Apa ni, kalau kita tengok bila apa ni, aplikasi begini kan, jadi diwujudkan di Malaysia, sebenarnya saya tak langsung memudahkan kita lah untuk umat Islam kan.
0: Yeah.
1: Cuba bayangkan kalau negara lain juga membuat aplikasi yang sama, cukup memudahkan. Sebab kadang-kadang kita keluar negara kan, banyak orang table luar kan. Mungkin ada rasa macam tu kan. Macam saya sendiri pernah, walaupun even ke Indonesia kan. Tapi itulah, bila kita tengok, kita rasa ragu-ragu kan. Macam saya sendiri, saya kalau dapat hotel memang saya tak breakfast lah.
0: Memandangkan kan, memandangkan sekarang zaman teknologi, semua di hujung jari, kebanyakan kita mencari tempat-tempat yang viral. Tapi sebenarnya mungkin kita terlepas pandang. Kita kena tengok
1: ada sijil halal tidak sebenarnya.
0: Memang kita berlainan bangsa, tapi itulah katanya, di mana kalau boleh kita sokong pembangunan industri halal dan pelancongan mesra Muslim.
1: Kan ni kan, orang kata dah cuti-cuti ni adalah tahun melawat Malaysia kan.
0: Betul.
1: Jadi saya tak langsung sebenarnya ni membantu ni lah kan, memudahkan dia secara tak langsung. Apa ni, Tahun Melawat Malaysia ni kira overall lah, bukan hanya meningkatkan ekonomi negeri, secara tak langsung memberi ruang kepada pelancong tu sendiri kan. Satu lagi, bila kalau orang kata pelancong Muslim dari luar negara lain datang ke Malaysia, bila ada dia orang tahu benda macam ni, lagi dia orang
0: suka kan.
1: Kan?
0: Mudah sungguh. Mungkin anda yang baru masuk ke Negeri Pahang, bakal tepi tadi baru masuk terowong 5 minit.
1: Baru masuk terowong ni.
0: Dengarkan kami di frekuensi Cameron Highlands. Aduh Ben, tengok muka Ben ni. Ben ni besar lah, tak nampak tau dia punya frekuensi.
1: Jangan
0: kita
1: jangan cakap saya besar.
0: Rahsia. Ben kecil je sebenarnya. Berapa frekuensi Ben di Cameron Highlands?
1: 100.3 di Jelantut sampai 2.7. Jeraup 107.5 di Temenos, satu juga sama. Di Manan sampai 2.0. Di Pekan 104.1 sama frekuensi di Kuantan. Di Bera juga sama, di Temeloh 107.5 dan di Rompin 101.9.
0: Ya betul tu, untuk anda di Lembah Kelang 107.5.
1: Apa ni yang dapat dengarkan kita sebenarnya? Di Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Seremban, Melaka dan juga Perak Tengah.
0: Tapi jangan lupa, ada antara sahabat-sahabat kita, pendengar-pendengar kita, kalau di TikTok ke apa kan, jauh-jauh dari Singapura pun ada.
1: Ya, merata apa ni, ada yang itu hari dari Brunei.
0: Ya betul.
1: Ada yang daripada Indonesia pun ada, Sabah Sarawak.
0: Sabah Sarawak tentunya.
1: Tentunya sebabnya bila ada aplikasi RTM Klik, secara tak langsung seluruh dunia boleh dengarkan kita.
0: Iya.
1: Kan itunya bagusnya teknologi. Baik, apa ni, sekarang dah 8.40 pagi, rasanya dah selesai dah untuk portal pilihan anak untuk balik minggu ini. Jangan balik dulu. Kita ada tetamu nanti pukul 9.20 pagi, jangan lupa. Baik saudara, jangan lupa dalam segmen Apa Cerita Netizen 9.20 pagi nanti, kita nak bersama dengan seorang adik bernama Adele.
0: Adik kita ni istimewa.
1: Saya pun tak sabar nak jumpa dia sebenarnya ni.
0: Katanya dengan bakat yang luar biasa.
1: Bakat luar biasa kan. Katanya pandai melukis semua benda kan. Saya pun tak sabar nak jumpa. InsyaAllah kejap lagi kita terima tetamu kita. Baik, kita nak berhibur dulu seketika Afni.
0: Ya. Ben jadi, nak nyanyi ke?
1: Boleh nyanyi. Kita nyanyi kat tepi tu sekejap.
0: Tepuk amai-amai.
1: Baik, terus dengar
0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aja buka sekarang.
1: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda. Radio

0: Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan, perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
1: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas Akmal, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit, manakala import meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit, nilai tertinggi yang pernah direkodkan. Lonjakan prestasi perdagangan itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan berdaya saing di peringkat global. Menurut Pensyarakanan Ekonomi Pertahanan UPNM, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, prestasi itu menunjukkan asas ekonomi negara kekal stabil dan berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia kekal antara negara paling dipercayai dunia apabila menduduki tangga ketujuh daripada 28 pasaran global dalam laporan Endowment Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pantian berpendapat, pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Jelas beliau, kedudukan itu memberi impak besar kepada reputasi negara dan keyakinan pelabur. Keselamatan data dan privasi maklumat peribadi rakyat kekal menjadi keutamaan dalam usaha memperkukuh ekosistem digital negara, khususnya ketika Malaysia mempercepatkan peralihan ke arah status negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gobing Singh Dio berkata, strategi kepercayaan digital dan keselamatan data 2026-2030 akan dibentangkan secara bersepadu pada suku ketiga tahun ini.
4: Itu di hadapan kita adalah keselamatan. Kita bergerak ke era digital. Dalam era digital, kita nak minta rakyat supaya menggunakan platform-platform digital dan tools yang sedia ada. Dan dalam perkara itu, kita kena pastikan bahawa aspek keyakinan itu memang dapat kita kekalkan dan juga perkukuhkan.
0: Gobind Singh Dio. Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat setelah menerima tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik dan tindakan perundangan.
5: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar, khususnya Turki. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Zionis.
6: Hari ini saya boleh rumuskan 2026, kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini. Dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini, termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka, begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Berita seterusnya. Sebanyak RM20 juta diperuntukkan bagi melaksanakan projek naik taraf lorong motosikal di Lebuh Raya Persekutuan menerusi Rolling Plan 5 Rancangan Malaysia ke-12. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi berkata, projek itu bertujuan meningkatkan aspek keselamatan dan keselesaan penunggang motosikal yang menggunakan laluan berkenaan.
7: Jadi objektifnya adalah untuk kita pastikan laluan motosikal ini lebih selamat dan selesa digunakan. Sebab selama ini kerja-kerja hanya setakat naik taraf sikit ataupun kerja-kerja baiki saja. Kali ini dia lebih besar, lebih drastik lah boleh dikatakan begitu, belanja RM20 juta.
0: Projek naik taraf itu telah bermula dan dijangka siap Ogos ini. Luar negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin beruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agong JHCO, Hussein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Majlis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendawa Raya bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana di dikotri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuh susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 tahun Al-Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kereta akhir muncul juara pada tahun 2019. Musik. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dari Kuantan lah.
1: Ha, saya daripada, kami daripada Kuantan.
0: Dari Kuantan lah. Okey. Sebenarnya Afni yang banyak nak tanya soalan ni sebenarnya, Abuan. Ya. Afni, sibuk betul lah dia, ha. Apa lagi dia?
2: Saya nak tunjuk.
0: Nak tunjuk. Okay, oh, lukisan.
2: Ini, ini salah satu yang lukisan yang adik Adele hasilkan, ya. Istimewanya hari ini, ya, Puan Liza, adik Adele melukis, bawakan satu lukisan potret. Potret kita punya menteri besar. Kerana apa, Ben? Siapa yang live tu boleh tengok. Macam mana? Macam mana ni? Macam mana, Nasyik?
0: Gambar Tok Wan.
2: Gambar Tok Wan. Sebab apa? Sebabnya, sebabnya, ya. Jangan gelap-gelap, Ben. Ini bukan stesen radio sendiri.
0: Sebab baru ni kan, ada okay, macam saya pun ada tertengok. Sebenarnya ada lalu dekat TikTok saya kan, FYP lah. Pasal orang kata adik Adele ni. Jadi bila saya tengok lukisan yang dihasilkan, saya rasa macam terpegun lah tengok hasil kerja seorang kanak-kanak berusia 11 tahun kan.
2: Ya, betul.
0: Dia melukis dengan sangat teliti. Dan dalam masa yang sama, jari-jemari sangat lincah lah, untuk pandai juga main piano ni. Bukan tu saja, bukan saja boleh melukis.
2: Boleh tak kita nak dengar suara adik kita? Say hi. Ada?
3: Hi semua.
2: Orangnya manis, orangnya soft.
0: Baik sangat. Dan sebenarnya rata-rata netizen di TikTok memberi respon yang positif lah, dan kagum, dan menyifatkan orang kata adik Adele ni satu individu istimewa yang punya keunikan genius dalam bidang tertentu seperti seni dan juga muzik. Mungkin Puan boleh kongsikan sedikit lah, bagaimana dapatkan pasti bakat adik Adele ni daripada umur berapa sebenarnya?
1: Actually, yang kami perasan lah, Adele ni dia start melukis tu dari umur 4 tahun. Dia tak ada masalah untuk pegang pensel. Walaupun tu first time, dia memang dah boleh pegang pensel. Dan dia dapat, kadang-kadang kita dia masih dia kecil, kita nampak dia memang dah lain. Cuma kita tak dapat diagnosis yang betul lah. So dia, kita doktor just macam nampak dia sebagai speech delay dulu. Disebabkan tu memang dia melalui terapi lah. So kami pun buat terapi kat rumah. So kita bagilah macam-macam kertas, macam untuk ikut garisan. Dia boleh ikut tanpa comot pun.
2: Teliti
1: ya? Teliti. Dari situ lagi, masa tu kita tak adalah rasa macam kita rasa, sebab saya tak ada pengalaman yang nak sulung. Kita rasa mungkin semua orang macam tu. So bila dia ada adik ni, now adik dia struggle nak buat macam dia. So adik dia at the age 4 dah struggle nak buat macam dia. Tapi dia, dia boleh ikut. Dia memang fokus. So dari situ memang dia start ambil pensel, ambil kertas, melukis, melukis, melukis. Sampailah dia 6 tahun, kami rasa macam terlalu banyak kertas A4 dah habis. Jadi kita berikan dia iPad.
2: Dalam umur 6 tahun ya? Masa umur tu 6 tahun, Ben? Dia minat sangat melukis tu.
0: Masa umur 6 tahun dia minat melukis tu.
2: Ada particular
1: particular. Kalau dia, kalau dia lukis poni tu, poni kan banyak ekor.
0: So
1: setiap different type of pony tu, dia dia tahu details tu, warna dia, simbol kat badan pony tu macam mana. Kadang-kadang kita pun macam, oh betul ke dia? Kita bila kita tengok balik, ya betul. Dia macam betul. Visual intelligent, dia boleh
0: Betul, maksudnya dia visual, visual tu dia dia dia orang kata macam adapt pada lukisan tu kan. Exactly sama.
1: Dia ingat. So bendera-bendera dia boleh ingat. Dia senang. Tu kat situlah, kalau memang bila kita baca autism, dia memang ada visual punya. So dia boleh, sebab tu lah mudah untuk dia ingat.
2: Masa umur berapa Puan detect yang adik Adele ni adalah istimewa?
1: Masa dia kecil, kita dah perasan dah. Tapi macam tu lah, bila bawa pergi jumpa doktor, sebab dia ni mild,
2: sebab dia normal ke?
1: Sebab dia nampak normal. Jadi dia, bila doktor tengok, mungkin terlalu kecil nak diagnose. Kalau yang severe, dah nampak. Cuma dia ni, dia punya orang kata simptom tu nak kata teruk sangat tak. Macam tak ada pun kita tak boleh. So itulah, masa dia kecil, doktor cakap okay, takpelah, speech delay dulu. Lepas tu bila dia dah masuk sekolah, time tu baru kita nampak struggle dia. Dia nak adapt dengan situasi aliran perdana tu lah. So bila kita, cikgu sangat bagi respon. Cikgu macam cakap, memang nampak, nampak, tapi tak apa, puan kita bagi masa untuk dia.
2: Dia boleh carry.
1: Dia boleh
2: carry. Dia boleh ikut.
1: Dia kena, cikgu kena

0: macam tegur sikit. Dia macam ada masalah sukar dalam fokus pun ada juga. Untuk macam dalam kelas belajar tu, dia macam sukar sikit, cikgu kata ni nampak. Tapi tak apa, kita bagi dia masa. Sampailah dia masuk tahap 2 tu, barulah saya rasa macam okeylah, kita kena ada diagnosis yang betul. Untuk Adele, untuk dia. So sebab tu kami bawa semula berjumpa psychiatrist. Sebab sebelum ni tak ada jumpa lagi psychiatrist. Macam 4 tu baru jumpa.
1: Faham?
2: Adik Adele, Uncle Ben nak tanya, ada suka melukis ke suka main piano?
3: Dua-dua.
2: Mana yang lebih suka?
3: Melukis.
2: Wah, boleh tak ajar Uncle Ben melukis? Boleh. Boleh tak?
1: Dia tak suka dengan lelaki. Ini student sekolah MGS tau, semua perempuan. Memang kalau sekolah perempuan memang reaction macam tu. I don't like you.
2: Oh.
1: Hello.
2: Wow, Nash. She speaking English. Baik. Sebenarnya banyak lagi kita nak tanyakan pada adik Adele dan puan sebenarnya. Sebab kita kena pasti satu bakat yang luar biasa. Saya nak, sebelum kita berehat, saya ada satu, saya perasan Tok Wan, menteri besar kita, ada komen
1: Ini
2: gambar, mungkin puan boleh kongsikan.
0: Tok Wan komen pada gambar yang viral dekat track tu.
2: Okay.
1: Betul.
0: Itulah kita orang rasa macam, wah, Tok Wan komen ada.
2: Kan, Tok Wan pun nampak bakat tu kan. Sebenarnya hari ni kita nak buat eksklusif sebenarnya hari ni. Kalau boleh kita nak dapatkan Tok Wan, tapi manakan Tok Wan agak busy, sibuk, jadualnya padat. Jadi tak dapatlah kita berinteraksi dengan Tok Wan ini, insyaAllah. Ada masa nanti ya, insyaAllah. Baik, banyak lagi kita nak tanyakan. Okey, kita nak rehat dulu seketika. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM,
1: satu pilihan.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja. Di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir
1: tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami, like fanpage kami.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Baik, lari-lari portal rasmi media sosial Pahang FM di Facebook, Instagram dan juga aplikasi X untuk dapatkan info-info terkini dari kami di Pahang FM. Baik, kembali bersiaran di Pahang FM bersama saya Ben dan Afni dalam Zona Aktif dalam segmen Apa Cerita Netizen. Ya. Dan Afni, pagi ni kita bersama dengan seorang adik yang cukup luar biasa, Afni.
2: Ya, betul.
1: Adik Adele.
2: Walaupun adik Adele mengalami dia istimewa kerana dia adalah mild autism. Tapi melihatkan pada lukisan dia, Ben, anda mesti tak percaya. Anda boleh mengikuti, anda boleh lihat di TikTok ada kan? Di TikTok ada, di thread ada kan? Di mana ia mendapat perhatian Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang sendiri meninggalkan komen pujian. Cantik katanya lukisan ada. Bila pemimpin tertinggi negeri sendiri sudah mula nampak dahagai bakat Adele ni, Ben, adakah ini memberi satu semangat baru buat puan sendiri kan? Nampak bakat Adele tu. Sebab saya baca kat sini, rata-rata komen kat sini kan luar biasa. Komen saja pun maknanya dah umur 11 tahun tu dengan penghasilan lukisan yang sebegitu. Dia kata antara satu salah satunya, Masya Allah cantiknya painting Adele. Indeed, you are so special. Semoga Allah permudahkan semua urusan Adele dan jadikan beliau orang berjaya dunia dan akhirat.
1: Amin.
2: Doa-doa di situ kan. Ada yang kata, saya mungkin bukan orang yang arif dalam bidang seni, tetapi dari pandangan saya, gambar ini sangat istimewa dan mempunyai daya tarikan tersendiri.
1: Betul.
2: Ada nilai dan potensi yang besar pada hasil karya ini. InsyaAllah anak puan boleh pergi jauh katanya. Doa-doa yang baik-baik je untuk Adele.
1: Betul kan? Doa baik-baik untuk Adele kan.
2: Ada tak perancangan puan? Perancangan maknanya ke arah mana Adele ni? Sebab kita dah nampak dia minat sangat untuk buat lukisan. Lepas tu daya kreativiti dia kan spontan. Penghasilan lukisannya.
3: Kita dah bagi dia galakan dalam bidang lukisan lah. Sebelum ni kita tak ada hantar lah dia kelas melukis. Bukan tak nak hantar, cuma masa dia sangat limited sebab dia banyak kelas-kelas lain nak attend kan. Jadinya masa dia darjah 3 barulah saya jumpa satu kelas yang bersesuaian dengan dia. Kelas Cikgu Hafiz Alfah Art dekat Sungai Isap. Yang bersesuaian, yang dari situ nampak dia punya bakat lagi menyelah. Sebab dia mungkin dah ada, cuma dia tak ada orang nak tolong dia. So bila dia dah masuk kelas, cikgu ajar, dia pun dah faham macam mana. Saya dah nampak dia start pandai blend colours. Dia akan tahu macam kita, macam dia blend colour, kita tengok macam okay tu sesuai ada. Tak lagi, dia cakap tak sama lagi.
1: Dia nak sempurna lagi.
3: Dia akan cuba pakai colour lain untuk dia nampakkan. Dia kata yang ni baru sesuai. Lepas tu bila kita tengok, betul lah juga. Macam
1: dia macam perfectionist tau. Dia nak benda tu sempurna.
2: Betul. Nampak. Ada seronok tak pergi kelas lukisan? Apa yang ada belajar dekat kelas lukisan tu? Cikgu Hafiz aja apa?
4: Painting dan color.
2: How to blend the color.
1: Dalam banyak-banyak warna kan? Adik-adik suka warna apa?
4: Apa je, tapi kecuali kuning dan pink.
1: Kecuali kuning dan pink. Kenapa?
2: Kuning dan pink tu kenapa? Ada tak berapa minat.
1: Alamak, bear tu warna pink.
4: Sebab ada bukan masuk rumah kuning.
1: Okey, faham.
2: Masukan.
1: Baik.
2: Bijak eh.
1: Cikgu MGS bantu, sila bagi rumah lain dekat dia ada.
2: Supaya
1: gelap
2: balance.
1: Aduh, ya Allah takut.
2: Adik-adik juga pelajar MGS
1: Betul. Puan, saya nak tanya sikit lah puan. Bagi seorang anak autism, fokus mereka kadang-kadang berbeza kan. Jadi apabila ada bermain piano atau melukis, adakah puan nampak emosi dia menjadi lebih tenang?
3: Betul. Dia memang suka. Dia setiap masa melukis piano tu kadang-kadang lah dia main. Tapi dia lebih prefer melukis. So dia balik sekolah terus ambil iPad lukis.
2: Kenapa Adele suka sangat melukis?
4: Sebab senang.
2: Senang.
1: Aku nak berikan orang lidi pun tak pandai.
2: Pendidikan seni tu lah. Rasa macam cepatlah habis satu jam.
3: Kalau kat sekolah seni, kawan-kawan dia suka cari dia. Jadi tumpuan kat dia.
1: Master lah.
3: Idea agaknya. Master dia. So macam kalau dia balik kan, kita akan tanya, Adel, kenapa tak siap lagi? Ramai kawan-kawan minta ada lukis.
1: Oh.
3: Ada pening.
1: Allah, kesian pula dia. Ya. Semua orang nak minta dia buat kan.
3: So macam ada satu subjek seni dia tahun ni. Topik pertama, lukis answer. Answer, lepas tu dia ada teknik garisan.
1: Okay.
3: Masa tu memang suruh dia lukis sebab masa tu dia dia tak datang sebab sakit mata.
1: Maksudnya
3: suruh dia siapkan kat rumah lah sebab nanti nak hantar kan. So dia lukis, memang dia lukis sendiri dalam masa berapa minit je, dalam less than one hour dia lukis. Lepas tu okay, mami dah siap. Lepas tu dia nak pergi buat benda lain. Lepas tu kita pun macam bila saya tengok tu, oh memang perfect lah answer tu, jadi bulat. Garisan tu sampai lah cikgu dia pun post dalam kelas, memang dia kata yang paling mengikut buku teks tu dia lah lukisan. Percaya ikut teks di buku teks. Tapi memang tak ada bantuan langsung dari siapa-siapa. Sebab kalau dia minta bantuan mak dia, mungkin jadi itik ikut answer.
1: Okey, saya dah nampak sekarang ni bakat dia mungkin dari ayah dia.
3: Macam tak juga.
1: Oh, tak juga.
3: Ayah pun tak pandai.
1: Oh, ini bakat semula jadilah. Ini bukan turun-temurun, bukan.
3: Bukan.
1: Ini bukan gen daripada mak ayah, bukan. Ini semula jadi punya bakat ni kan, okay. Talent.
3: Okey, ada. Dalam banyak-banyak lukisan kan, lukisan apa yang ada selalu sangat lukis?
1: Rahsia. Apa yang ada suka lukis? Binatang, haiwan ke?
3: Bukan ke band
4: boleh? Apa-apa je.
3: Apa-apa. Maknya tengok apa idea masa tu ya. Okey Ben, awak dah tengok tak satu-satu lukisannya?
1: Itulah saya tunggu Nash slide ni. Saya nak tengok Nash Nash tunjuk ni.
3: Okey.
1: Oh, Nash dah masukkanlah insert dia, cantiklah Nash. Terima kasih Nash.
3: Okey, Adel, macam ni kan? Macam ni gambar lukisan gambar lukisan pemandangan di bandar. Di bandar ke mana ni?
1: Nash pun tak boleh
3: buat macam ni. Macam overseas ni.
4: Ada orang cakap ni dekat Greece.
1: Oh, dekat Greece. Wow.
3: Tapi betul, macam bukan dalam Malaysia lah.
2: Betul.
3: Sebab tu kat sini komen-komen pun cakap, kata komen dia Ben 2.1k.
1: Oh. Dia macam tak nampak tak lukisan tu lebih nampak macam
3: repost 1.8k.
1: Oh, banyak.
3: Awak
1: dia,
3: boleh.
1: Kasi tak lukisan tu dia nampak macam macam ilustrasi AI. Nampak tak?
3: Ya, betul.
1: Kan? Nampak ni?
3: Kan.
1: Sedangkan lukisan tak adalah penghasilan dia sendiri.
3: Okey, mana senang? Guna iPad ke? Ataupun guna kertas lukisan? Guna pensel? Mana senang?
4: Dua-dua
3: pun okey. Ada bijaknya pun.
1: Oh, tuanku bagusnya.
3: Lukisan tu dia hasilkan lepas dia balik keluar dengan kawan-kawan dia. Dia balik, dia tunjuk gambar. Dia kata, mami ada nak lukis ni. Lepas tu saya pun macam, saya tengok sekilas panjang je lah. Lepas tu ada boleh ke? Boleh kot. Dia akan mesti boleh kot.
1: Boleh kot dia.
3: Tak pernah dia buat lah apa-apa dia nak buat. So bila dia dah siap tu, saya pun macam, oh okay. Macam tu. Jadi kita tak pandai juga seni kan. Tapi kita rasa macam cantik di mata kita. Kita pun mungkin sebab kita mak, mungkin kita rasa cantik lah. Dia saja post kat track tu, tak sangka lah dia
2: tapi cantik. Walaupun nampak macam, kita nampak macam dia bukan exactly lukisan yang macam kita jumpa kat luar kan. Lukisan pemandangan kat luar tu. Betul. Lain tau. Walaupun dia macam lakaran-lakaran cantik je, tapi dia cantik ada. Satu lagi nak tanya, satu lukisan ni dia kata ni gambar macam kartun.
1: Okey.
2: Ada cerita dia.
3: Geng kacip.
1: Geng kacip. Oh ni ni lah ni bestie.
3: Geng kacip.
1: Bestie lah tu.
3: Kita dulu faham kacip tu benda lain.
1: Oh ya. Yeah. Kau apa kacip Pinang?
3: Tapi zaman-zaman yalah zaman-zaman sekarang ni milenial ni kan. Kacip ni macam rapat.
1: Rapat lah.
3: Geng-geng kacip.
1: Bestie.
3: Ada dah. Memang kawan-kawan kat sekolah kata jomlah kita jadi best friend. Dia tak panggil BFF. Dia panggil kacip.
1: Adel siapa nama kawan-kawan
3: Adel?
1: Siapa
3: kawan
1: bestie? Siapa nama-namanya?
3: Siapa nama kawan-kawan?
4: Syafika, Anggun, Aja, Puji, Dia, Kasih,
3: Dayana.
1: Wih, ramai lagi.
3: Itu dah tak kacip sangat tu.
1: Itu dah tak
3: kacip tu. Itu satu kelas tu.
1: Siapa? Siapa yang last tadi?
3: Siapa last?
4: Khadijah.
1: Maknanya kawan-kawan ada kawan-kawan ibu jugalah. Ibu kenal tadi, Dayana. Kan?
2: Okey, nama Adele nama perlu dia Adelia.
1: Adelia.
2: Okey, nanti nak tanya. Satu lukisan ni ya. Ben, cuba awak tengok.
1: Eh, cantik. Gambar serigala.
2: Ini first lukisan yang Aunty tengok. Aunty scroll macam tak percaya ada yang lukis. Betul ke ada lukis
1: macam
2: ni?
1: Macam mana ada boleh combine color-color tu?
2: Kenapa
1: macam
2: serigala? Kenapa serigala?
4: Sebab cikgu selalu ada lukis serigala.
1: Oh, ya. Tapi describe kan cara dia.
2: Ya.
1: Apa yang dia nampak. Kan?
2: Hebat puan. Kalau saya lukis macam puan cakap lah, kalau lukis angsa tu jadi itik. Saya tak tahulah lukis segala ni jadi apa.
1: Puan
2: jadi apa puan,
1: tak boleh. Jadi kucing. Tadi puan kongsikan, puan kata bila puan tengok gambar anak tu cantik, puan post kat thread kan. Dia sebenarnya bukan saja nampak cantik di mata puan, tapi cantik di mata semua orang.
2: Betul.
1: Sebenarnya
2: sebab
1: keikhlasan dia melukis tu kan, menyebabkan kita pun nampak benda tu satu. Bukan seusia dia untuk menghasilkan lukisan sebegitu, tapi sebab ikhlasnya dia, minatnya dia, dia boleh menghasilkan satu lukisan yang cukup menarik. Kan? Itu dan untungnya adik Adel ni kan.
2: Betul tu. Bukan mudah ya nak besarkan, nak mengasah bakat anak istimewa ni puan ya.
1: Bukan senang.
2: Okey, apa cabaran terbesar puan sepanjang puan membesarkan Adel ni?
3: Kita macam, yalah kan kita tahu dia macam tu. Jadi kita cuba nak bagi dia yang terbaik lah. So kita memang banyak try and error, hantar semua. Cuma the good thing about her, everything yang kita hantar dia suka. Dia kan okay je. Budak-budak anak-anak autistik ni, dia ada empathy yang tinggi. So kalau kita macam please ada, okay, dia akan buat. Dan dia buat tu bukan cara tak ikhlas ke apa tak. Dia akan buat seikhlas sebiar mungkin. Dia tak ada rasa macam terpaksa je ni, tak. Dia akan buat je.
2: 10 kali panggil tak keluar-keluar
1: ni. Puan, satu lagi saya nak tanya. Pernah tak macam contohlah puan berdepan dengan Adele and then puan bagi arahan. Okay Adele, Adele hasilkan satu objek macam ni yang puan bayangkan, puan explain kat dia. Boleh tak dia menghasilkan benda tu?
3: Boleh je.
1: Boleh.
3: Ada lukis lah kapal tu macam ni, macam ni. Ada akan buat.
1: Oh, dia akan buat. Exactly apa arahan kita. Okay,
2: dia memang mendengar arahan.
1: Okey, banyak lagi sebenarnya. Nak kata banyak, taklah banyak apa ni. Ada lagi soalan kita nak tanyakan sebelum kita berakhir kejap lagi pada jam 9.50 pagi. Okay. Baik, kita nak rehat dulu sekali lagi. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
2: Satu pilihan.

0: Baik, kembali bersiara di Pang FM. Satu pilihan masih bersama saya, Ben Arafni, dalam Zona Aktif, dalam segmen Apa Cerita Netizen. Sekarang dah pukul 9.45 pagi. Kita dah semakin mampiri ke penghujung zon kita, Afni, pagi ini. Baik, kita masih lagi bersama Adele dan ibunya. Okay. Baik, kita nak tanya sikit pada Puan baru-baru ni yang kita kongsikan dekat thread kira Menteri Besar Pahang sendiri tinggalkan komen pujian lah pada lukisan adik Adele. Jadi mungkin boleh Puan kongsikan apakah reaksi pertama bila dapat komen sebegitu daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar?
1: Segembira lah. Suka. Lepas tu bagi tahu Adele lah. Adele Menteri Besar komen lukisan Adele. Dia pun macam, oh okay, dia suka lah.
0: Jadi dia kenal lah Tok Wan ya.
1: Dia kenal.
2: Puan, dekat TikTok kita ni ada kawan-kawan Adele tau. Dia kata, hai Adele, saya kawan awak ni.
0: Bestie lah tu.
2: Bestie kacip ya? Geng-geng kacip.
0: Bestie-bestie tu.
2: Adele dia lukis kawan-kawan dia, dia tulis kat situ, geng-geng kacip.
0: Dia geng kacip.
2: Ya, dia kata, dia kata, hai Adele, ini kawan awak. Dia cakap macam tu. Oh, ada orang kata, cantiknya. Wow. Ramai orang komen kat sini. Tadi kan akak live tadi tak ada orang pun, Adele.
0: Tak tahu nak cakap apa lah.
2: Bila tiba-tiba kat sini dah, ramai. Ramai kat TikTok Pang FM ni.
0: Ramai nak tengok adik Adele kan.
2: Ada kawan juga kat dalam ni. Kawan ada tengah tengok ada dekat radio.
0: Ada nak cakap apa kat kawan-kawan yang tengok Adele ni?
1: Tak tahu.
0: Cakap terima kasih ke sebab dengar saya.
1: Tak tahu
0: nak cakap apa.
1: Kawan-kawan dia cakap, "Eh, awak popular lah."
0: Wah.
1: Dia jawab, "Kan."
0: I kan artis.
2: Ya ke? Adele popular ke?
0: Ya, kan?
2: Dekat sekolah semua orang tahulah ada pandai melukis. Ya, kan? Dia jawab kan.
1: Dijawabkan yakin.
0: Kan.
2: Betul lah tu. Kan. Betul lah tu.
0: Baik, Puan, saya mungkin akhir sekali lah Puan. Mungkin Puan ada sedikit orang kata pesanan atau kata-kata semangat yang Puan ingin nak sampaikan kepada ibu bapa luar sana yang mungkin juga mempunyai anak-anak istimewa sebegini. Supaya orang kata mereka dapat cungkil bakat anak masing-masing untuk diketengahkan sebegini.
1: Sebagai parents, pertama sekali yang kita kena buat, kita tak boleh denial.
0: Betul.
1: So sebenarnya valid je kalau kita rasa macam, ya ke anak aku macam ni? Valid je perasaan tu. Tetapi untuk berada di tahap denial sampai habis, kita akan membuatkan anak kita ni, kita tak membantu dia. Jadi bila kita rasa denial, kita kena ada fasa acceptance.
0: Baik.
1: Kita kena redha. Redha yang kita ada anak yang kita perlukan bantuan lebih daripada anak yang lain. So kita tak akan boleh buat neurodivergent menjadi neurotypical.
0: Okay.
1: Dia tak akan menjadi. Walaupun kita cuba, kita rasa biasa je ni. Kebanyakan ibu bapa ada certain lah. Tapi nowadays mungkin awareness tu dah tinggi. Okay. Jadi diorang dah lebih orang kata terbuka. Tapi kalau yang dulu kita, dia akan jadi macam, dia okay je ni, nanti dia okay lah. Sebenarnya tak akan okay lah, sebab mereka neurodivergent. Dia punya pemikiran tak akan sama dengan kita. Jadinya kita kena menerima. Bila kita menerima, dari situ kita akan belajar untuk cari apa yang terbaik untuk dia. Itu yang kena buat. Lepas tu yang keduanya, kita kena terima kalau ada macam Adele. Kalau dia apa, orang macam ada dia mild, tak nampak sangat. So kebanyakan macam saya, mungkinlah saya berada dalam bidang rehabilitasi. So saya lebih senang nampak dia. Tapi kalau orang yang tak ada dalam bidang tu, mungkin dia suka, dia rasa macam pelik sikit je kot.
2: So rasa tak ada apa ya.
1: So apa yang penting adalah cikgu dia lah. So cikgu ni orang yang dekat, yang akan tengok dia belajar macam mana. So kita kena terima apa pun cikgu punya pandangan kepada anak kita. So kita tak boleh macam, yelah cikgu tu, tak boleh.
0: Betul.
1: So kita kena take it seriously lah, apa yang cikgu cakap, apa yang cikgu sarankan. Semua tu.
2: Okay, baiklah. Okay, sikit juga ya. Okay, memandangkan gambar yang ada lukis ni, gambar Tok Wan. Okay, ada tak sepatah dua ada nak bagi tahu Tok Wan, nak sampaikan? Mana tahu nanti Tok Wan dengar, kan? Nak cakap apa-apa tak dekat Tok Wan? Sebab Tok Wan komen kan, dia kata cantik lukisan Adele ni.
0: Terima kasih Tok Wan cakapkan bahasa cantik.
2: Kan nak cakap kan. Ada nak bagi ucapan apa tak untuk Tok Wan, Menteri Besar Pahang? Cuba dia cakap.
3: Terima kasih Tok Wan.
2: Kan.
0: Alah,
2: sebab apa mendapat perhatian dia. Kan mendapat perhatian apa pemimpin kita kan. Okey.
0: Puan, terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir ke Konti Pahang FM dalam segmen Apa Cerita Netizen pagi ini.
2: Betul.
0: Dan terima kasih juga bawa adik Adele dan orang kata bagaimana nak saya cakap apa ni? Kerana mempunyai seorang anak yang istimewa ini, bakat yang cukup luar biasa. Semoga adik Adele terus maju jaya pada masa akan datang. Kami di Pahang FM mendoakan yang terbaik untuk adik Adele. Semoga dia pemudahkan segala urusan, insyaAllah. Adik Adele nak cakap apa-apa tak? Ada dah breakfast dah tadi.
2: Cakap saya bukan DJ.
0: Dah, makan apa tadi?
2: Makan apa tadi?
3: Kokokashimilo.
2: Paling suka makan apa?
3: Tosi.
0: Buat tosi. Ini boleh kawan dengan Kejaya.
2: Tosi. Setiap hari tosi.
1: Dia kalau boleh dia nak setiap hari lah kalau boleh. Tapi ialah kita pun tak mampu
2: dah. Yalah.
0: Oh, mana puan buat sendiri?
1: Tak.
2: Pergilah
1: mamak. Faruk baju dah suka.
0: Lain kali suruh ibu mami buat.
2: Dia suka tosi.
0: Suka tosi. Sedap tosi ni.
2: Kan.
0: Okey, baik. Baik, terima kasih sekali lagi puan. Terima kasih.
2: Meluangkan masa bersama kami dalam segmen Apa Cerita Netizen. Betul kata Ben . Sokongan daripada landscape netizen sekarang ni memang sangat positif kita tengok. Melihatkan betul. Bilangan like bilangan repost kan. Okey, apa nama tu? Ada yang siap tag pelukis terkenal. Kan ada antaranya pelukis. Cikgu, dia pelukis saya kenal. Cikgu tu. Dan ada antara kita tak cerita banyak kan pasal main piano? Betul tak ada? Kan? Lagu apa yang selalu main piano? Lagu apa yang ada selalu mainkan? Untuk piano.
3: Tak tahu.
2: Lah happy birthday. Akak pula.
0: Lagu Adele lah.
2: Aunty tahu lagu happy birthday je kalau main piano. Itu je lah yang kita belajar kan.
0: Baik, apa ni kita kongsikan jugalah kepada pendengar-pendengar kita. Anak-anak istimewa ni sebenarnya mereka melihat dunia ni adalah warna yang jauh lebih indah daripada kita sebenarnya.
2: Betul.
0: Kalau kita merasakan pandangan kita cukup indah, pandangan mereka Allah bagi lagi indah sebenarnya. Sebab tu mereka hasilkan dalam lukisan. Kan kalau kita tengok lukisan-lukisan mereka, bagaimana usia 11 tahun boleh menghasilkan satu lukisan yang seperti seorang yang profesional. Itu kemudian Allah bagi pada mereka kan. Baik, syabas buat adik Adele dan
2: ibu bapa yang ibu bapa hebat yang di belakang tabir.
0: Terima kasih puan.
2: Bukan mudah ya puan.
0: Didik seorang anak yang kata bakat cukup luar biasa. Semoga Allah memudahkan segalanya kan.
2: Betul. Kami dari Pahang FM mendoakan adik Adele terus berjaya dengan lukisan-lukisan yang lebih indah. Kan satu hari nanti mungkin kita
0: tak tahu band, lepas ni.
2: Kita tak tahu masuk galeri antarabangsa ke. Okey, jadi terima kasih juga kerana sudi meluangkan masa bersama kami.
0: Baik. Kita dah pun ke penghujung zona aktif kita pagi dalam segmen Apa Cerita Netizen. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan dengan tetamu yang lain pula. Dan
2: minggu depan insyaAllah kita bawakan special untuk anda. Minggu depan kita ada bawa artis cilik juga ni. Katanya baru berpindah dari KL dan berpindah ke Kuantan.
0: Kita bagi hint lah. Dia baru pindah ke Kuantan.
2: Baru pindah Kuantan. Dia ramai peminat.
0: Bolehlah Google siapa artis
2: cilik. Siapa yang baru pindah ke Kuantan ni. Seperti yang kita janjikan dengan sahabat-sahabat kita. Kita akan bawakan Ahmad. Ahmad.
0: Anak saudara Tok T.
2: Iya. InsyaAllah minggu depan. Anak saudara Tok T ke Konti. InsyaAllah. Insya cakap Ahmad jangan pergi mana-mana. Jangan musim raya kan.
0: Tak boleh cari dia dekat Anuh. Kat PC.
2: InsyaAllah akan bawakan kepada anda minggu depan ya.
0: Baik, insyaAllah. Baik, kita sampai jumpa lagi sahaja. Lepas ni anda akan ditemani rakan setugas DJ Ain.
2: Ya, betul.
0: Dalam zon personal sehingga jam 2 petang. Jadi terus kekal bersama kami di Pahang FM.
2: Satu
0: saya
2: pilihan.
0: Ben dan Afni.
2: Iya.
0: InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Bye.

Pakistan Reza Amri Mokhadam mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Pakistan dalam usaha membantu membebaskan kru kapal terbabit. Kesemua kru kapal dipindahkan dari Singapura ke Islamabad hasil usaha diplomatik sebelum kembali ke Iran beberapa jam kemudian. Dalam beritu, Iran sekali lagi menegaskan stok uranium diperkaya miliknya tidak akan dihantar keluar negara. Dua sumber kanan Iran berkata arahan itu dikeluarkan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Mujtaba Khamenei, yang mahu uranium diperkaya itu kekal di dalam negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agung JHCO, Hossein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Maltese Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendakwa raya bandar itu berkata, operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana dikhuatiri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuhan susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas Myanmar pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Titiwangsa. Malaysia dijadual berdepan Jepun pada aksi skor akhir hari ini dalam usaha meneruskan kemaraan memburu gelaran juara. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 bulan Al Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kereta akhir muncul juara pada tahun 2019. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan, tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu, tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni kadang-kadang kita detect, kan, Nukman, macam mana apa progress pekerjaan hari ni. Jadi kita ni istilahnya pada hari ini kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata keluar hadis. Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni, ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan, biar cakap jelas. Itu dua, tiga, itu yang terbaik, kan? Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak, tetapi Nabi cakap sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari inilah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak, kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp, "Man, ni macam mana pekerjaan?" "Oh, baik-baik, insyaAllah saya tengok." "Man, macam mana

0: Okey, Radio Malaysia, Pang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia kekal bersama kami di Pang FM, satu pilihan. Anda bersama saya, Azhar Aziz, menemani anda insyaAllah sampai pukul 2 petang nanti untuk Zon Persona hari ini, okey? Dan untuk hari ini, macam biasa, jam yang pertama dalam ruangan Zon Persona hari ini, okey, kita nak bersama dalam rancangan Assalamualaikum Asatizah. Dan untuk minggu ini, kita nak bersama, macam biasa, bersama dengan yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar kita Ustazah?
1: Alhamdulillah, baik-baik je.
0: Dan untuk minggu ini Ustazah, perkongsian dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah, tajuknya Air Mata Taubat Yang Tertangguh. Okey, jadi untuk sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak ketahui dululah Ustazah mukadimahnya. Silakan.
1: Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. Syukur kita kepada Allah sebab masih lagi bernyawa, masih lagi bernafas, masih lagi boleh kita berkongsi ilmu. Dan terima kasih kepada Puan Azhar kerana memberi kesempatan. Moga Allah je yang membalas segala kebaikan. Dan sebenarnya tajuk kita pada hari ini tentang air mata taubat yang tertangguh. Sebagai seorang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh menangguhkan taubat kita. Kita sentiasa kena bertaubat. Bertaubat tu bukan sebut astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu bukan berarti taubat. Itu hanya menyebut kalimah zikir tentang memohon ampun kepada Allah. Tapi taubat dalam erti kata yang sesungguhnya ialah taubat tu kita macam kita minta ampun dengan Allah, lepas tu kita hadirkan kalimah taubat tu dalam hati kita, kita rasa penyesalan, dan dengan kalimat yang sungguh-sungguh kita minta, ya Allah ampunilah aku, ya Allah aku ni banyak buat salah, aku banyak buat dosa, ada masa aku ni keimanan aku sangat lemah, ya Allah, macam tu. Jadi kalimat istighfar tu mesti dipahat di dalam hati supaya kita bila kita dah rasa bersalah, rasa berdosa dengan Allah, berjanji tidak akan melakukan lagi. Bukan taubat-taubat biasa. Jadi setengah orang ni dia bertaubat, lepas tu dia buat lagi. Bertaubat, dia buat lagi. Tapi itu sebenarnya bukan taubat nasuha. Ya, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah dengan Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ni taubat sungguh-sungguh yang mana kita berjanji dengan Allah kita tidak akan melakukan lagi. Jangan kita bertaubat dengan iman, dengan taubat orang awam. Orang awam ni orang biasa-biasa. Kalau orang yang dah peringkat iman tahap tinggi ni, orang yang dekat dengan Allah SWT, dia bila dia bertaubat tu, dia akan meneruskan perjuangan mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu dia daripada tidak melakukannya. Jadi bila dia bertaubat macam tu, mudah-mudahan Allah terima taubatnya. Andainya dia mati dalam keadaan dia bertaubat, insyaAllah syurga bagi dia. Tapi bagi orang yang main-main taubat ni, menganjing Allah, lepas tu suka-suka istighfar-istighfar, lepas tu buat lagi, buat lagi, alah boleh taubat, apa salah hanya buat dosa, Allah tu maha pengampun. Seolah-olah kita memperdayakan Allah Subhanahu Taala. Itu tidak dibenarkan. Ramakaru amakarallah wallahu khairul makirin. Karena jangan sesekali kita tipu daya Allah, kerana Allah itu sebaik tipu daya. Jadi bila kita bertaubat ni, kita kena ada rasa insaf yang sangat-sangat. Teruskan kehidupan kita dengan beramal, berbuat baik, dan jangan ceburi dah maksiat. Dan kita bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri pada Allah, melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah SWT. Cukup tu setakat tu.
0: Okey, itu dia untuk tajuk kita pada minggu ini, Air Mata Taubat Yang Tertangguh. Jadi kepada anda yang nak ajukan soalan kepada yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan, boleh telefon kita

0: Kan, jadi kita kata nantilah dulu, belum sampai masalah dulu kan. Jadi mungkin kenapa Ustazah, kita ni ataupun manusia cenderung untuk menangguhkan taubat walaupun tahu itu adalah dosa?
1: Okey. Sebenarnya dalam Islam, taubat ni bukan sekadar ucapan ya. Satu perjalanan yang rohani kita bertahap-tahap. Jadi bila kita menangguhkan, itu kita sangat biadab dengan Allah SWT. Kita, Allah tu disayang sangat kita. Kenapa mesti kita menangguhkan taubat? Sebab bila kita bertaubat, kita kena ada usaha ke arah itu. Dan kita kena berusaha untuk tidak melakukan dosa. Jangan sekali tangguh taubat. Sebab bila orang tu dia bertaubat sungguh-sungguh, lepas tu dia terbuat lagi. Sebab dia tak mampu nak melawan nafsu dia. Lepas tu dia bertaubat sungguh-sungguh, dia terus bertaubat, dia buat lagi, terus taubat. Dia bukan memang niat nak buat lagi, tapi dia tercampak juga. Dia terlibat juga dengan dosa-dosa tu. Jadi bila dia terlibat juga, dia sedar, dia taubat terus. Bila dia bertaubat banyak kali, insyaAllah satu hari nanti bila dia dah betul-betul bertaubat, dia tidak akan tergerak lagi untuk melakukan dosa tu tersebut. Dan dia akan berusaha untuk menghindari daripada dosa. Contoh, dia menjaga lidah dia daripada mengata orang, memfitnah orang. Lepas tu dikontrol diri dia daripada mengambil harta orang. Dan dia akan berusaha juga untuk tidak mempermainkan taubat tersebut.
0: Okey. Itu penjelasannya. Baik, kalau anda nak ajukan soalan, boleh telefon kita. Kita ada pemanggil di talian, Ustazah. Okey, hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nini Mempaga.
2: Nini Mempaga.
0: Okey, jadi untuk soalan bersama dengan yang berbahagia Ustazah hari ini, silakan.
2: Okey, Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya nak tanya, bagaimana kalau orang tu orang tu dah tak ada, tapi orang yang hidup tu masih ada, dia berdendam dengan orang yang dah tak ada tu. Adakah maaf dia tu, dia macam terlepas macam tu je, dia tak nak maafkan orang yang dah tak ada tu? Adakah dosa tu dapat kat kita balik ke, ataupun dapat dekat orang si mati tu?
0: Okey, terima kasih banyak Nini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih kerana memberi soalan yang cantik. Ya, sebenarnya macam ni lah. Bila kita dah orang tu melakukan kesalahan pada kita, kan, kita kena ingat semua orang ada salah, ada silap. Dan kita bukan senang nak memaafkan orang lain, kecuali kita orang yang bertakwa. Huwa aqrabu littaqwa, Allah sebut dalam Quran. Maknanya orang yang bertaubat ni orang yang bertakwa. Orang yang bertaubat, orang yang memaafkan orang lain adalah orang yang bertakwa. Jadi kalau kita tidak memaafkan dia disebabkan dendam, kita tak tahu kita ada salah, buat salah dengan orang lain juga. Bila kita bermasalah dengan orang lain juga, kita takut di akhirat esok kita susah. Sebab kita tak maafkan dia. Dan kita anggap biarlah, lantak dia lah, biar dia jumpa di akhirat esok. Jangan semudah cakap macam tu. Sebab kita tak tahu gambaran akhirat tu sangat dahsyat. Sejauh mata memandang ramai orang. Mak ayah kita tu pun kita tak jumpa. Semua pentingkan diri sendiri, cara diri sendiri. Kita nak masuk syurga, nak menyeberang titian suratul mustaqim. Dihisap lagi, ditimbang lagi. Bukan satu masa yang singkat, berjuta-juta tahun lamanya. Dengan matahari atas kepala lagi, dengan panasnya. Jadi bila kita fikir yang tu, kita akan maafkan dia. Kalau orang tu dah mati, kita cakap, ya Allah, aku ampunkan dosa orang yang telah buat salah dengan aku, dan aku maafkan, aku ampunkan setiap dosa orang yang beriman, setiap orang yang muslim dan muslimat. Itu sangat bagus. Dan mudah-mudahan itu akan menyelamatkan kita daripada mahsyar, daripada susah. Nanti sebelah kaki dah masuk syurga, tertangguh lagi. Mereka kata, tunggu dulu, kau tak settle lagi masalah dengan orang ni. Kau tak maafkan dia lagi masa kat dunia dulu. Jadi kita juga yang susah. Lebih baik kita berlapang dada, kita terima bahawa setiap kemaafan yang kita berikan tu, esok kita buat salah, orang maafkan kita pula.
0: Betul. Okey, itu penjelasannya. Baik, kalau ada soalan, boleh telefon kita kejap je lagi. Okey, kita berehat seketika. Terus setia bersama kami di Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Masih lagi bersama saya Azza Aziz dan juga yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan untuk rancangan Assalamualaikum Asatizah pada hari ini dengan tajuk kita Air Mata Taubat yang Tertangguh. Mungkin tadi kita dah sentuh sikit Ustazah mengenai manusia cenderung untuk menangguhkan taubat walaupun tahu itu adalah dosa, tapi mungkin ada penambahan Ustazah untuk persoalan tu.
1: Okey. Sebenarnya orang yang suka menangguhkan taubat ni, dia tak merasakan bahawa dia tu adalah hamba Allah.
0: Okay.
1: Bila kita hamba Allah, kita memang banyak manusia. An-nas la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia tu tidak lari daripada salah dan silap dan dosa dan lupa. Manusia ni selalai.
0: Okay.
1: Kadang-kadang dia kala, dia lalai, dia lupa diri, buat dosa. Jadi bila dia dah tak nampak akhirat, dia cenderung dengan dunia saja, dia tidak ada semangat ataupun dia tak ada keinginan untuk bertaubat, dia merasakan dia muda lagi. Tak apalah, tua-tua esok taubat, buat dulu. Allah tu Maha Pengampun. Kita tak boleh merasakan begitu sebab kita tak tahu bila-bila masa je malaikat boleh cabut nyawa kita.
0: Betul.
1: Sebab tu kalau orang yang tak sempat bertaubat, bila malaikat cabut nyawa dia, dia sengsara di akhirat. Dia akan dibasuh dalam neraka dulu. Kita tak sanggup kan walau sehari dulu dalam api neraka. Jadi kita setiap hari bertaubat. Kita merasakan kita ni memang banyak dosa. Sebab Allah suka orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bertaubat dan orang yang menjaga kebersihan.
0: Okey. Itu dah penjelasannya. Dan mungkin ada yang tanya ni Ustazah. Betul ke Ustazah, kita kena tunggu jadi baik dulu baru boleh bertaubat?
1: Sebenarnya kita tak boleh nak kata nantilah aku baik dulu aku bertaubat. Kita tahu ke umur kita sampai esok? Kita umur kita masa tu 20 tahun. Kita tahu ke umur kita sampai 30 tahun? Macam sekarang kita tengok ramai budak-budak dah meninggal dah. Lepas tu remaja-remaja dah meninggal dah. Jadi kita jangan anggap kita ni, umur kita ni ada. Dan kita kena fikir tiada esok bagi kita. Sebab tu kita kena sentiasa bertaubat. Sebelum tidur tu minta ampun dengan Allah. Seeloknya semain sunat taubat. Ya Allah, ampunilah segala dosa aku. Jika aku mati, matikanlah aku dalam taubat. Dan aku memaafkan semua dosa orang-orang yang beriman, orang-orang yang buat salah dengan aku. Itu sebaik-baiknya. Sebab kita jangan anggap kita ni tak apalah, tangguh dululah, insyaAllah lah. Kita confident sangat dengan diri kita. Sebab menunjukkan di situ kita tak nampak azabnya akhirat, azabnya apa tu kematian tu. Kadang kita fikir kita panjang umur, jangan kita bersikap begitu.
0: Okey, itu penjelasannya. Dan kita ada pemanggil di talian Ustazah. Hello, Assalamualaikum.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Sharifah. Soalan untuk Assalamualaikum Asatizah ini dengan tajuk Air Mata Taubat yang Tertangguh. Silakan.
2: Tapi satu soalan tu lari sikit daripada tajuk.
0: Okey, tak apa.
1: Okey.
2: Soalan dia, apakah hukum puasa sunat bulan Syawal di luar waktu bulan Syawal? Maksudnya macam nak buat dekat Zulkaedah ke? Boleh ke tak?
0: Okey.
2: Yang lagi satu,

0: apakah tanda taubat kita nak tahu yang taubat kita diterima ke tak.
1: Okey,
2: tanda taubat. Okey.
1: Okey, terima kasih banyak Sharifah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, dua soalan tu Ustazah.
2: Okey. Yang pertama tadi, boleh tak dia puasa sunat Syawal di bulan Syawal?
1: Di luar bulan Syawal.
2: Contoh di Zulkaedah.
1: Yeah.
2: Tidak dibenarkanlah. Uh-huh. Sebab bulan Syawal ni sebulan.
1: Yeah.
2: Nak puasa 6 hari tu, bila-bila masa boleh. Tak semestinya kita puasa berturut-turut.
1: Yeah.
2: Kita boleh ambil, contoh, kita ambil 2 kali seminggu. Dua kali mak dah cukup dah 6 hari.
1: Uh-huh.
2: Jadi sebab nama saja sunat Syawal, jadi kita kena puasalah di
1: dalam
2: bulan Syawal. Okey. Itu sebenarnya jawapan dia ya.
1: Okay.
2: Yang seterusnya tanda taubat. Tanda taubat ni macam ni. Bila orang tu dah betul-betul bertaubat dengan taubat nasuha, maknanya dia tidak akan terfikir lagi dah nak buat dosa. Dia setiap kali dia buat dosa tu dia fikir, dosanya aku, takutnya aku nanti masuk neraka. Dia tidak akan melakukan lagi. Itu tanda taubat Allah dah terima. Tapi kalau dia nak buat lagi itu dia kena bertaubat secara berterusan, menunjukkan taubat dia belum lagi diterima. Sebab dia taubat tapi nak buat maksiat lagi. Itu maknanya belum diterima. Tapi bila orang yang dah Allah terima taubat dia ni, dia akan rasa sedih, mengenangkan dosa-dosa yang lalu. Dia rasa dosa itu besar sangat. Apa tu, dia sentiasa mohon keampunan Allah semain sunat taubat. Dan dia apa tu, buat dosa-dosa kecil pun dia terasa besar. Ini kan buat dosa besar terasa kecil. Itu menunjukkan Allah tak terima lagi taubat dia. Tapi orang yang dah Allah terima taubat dia, dan dia akan merasakan dia rapat dengan Allah, doa dia bila dia berdoanya, detik hati dia pun Allah kabulkan doa dia. Itu tanda-tanda Allah dah pandang dia dengan rahmatnya.
1: Mana kata tak ulangi dosa-dosa yang lepas.
2: Dia tak ulangi dah dosa-dosa tu. Dia rasa bersalah sangat. Dia tak akan ulangi.
1: Okay. Jadi itu penjelasannya. Dan ada yang kata Ustazah, macam mana cara lembut untuk kita mula kembali kepada Allah bagi yang rasa mungkin jauh sangat. Benda tu mungkin sesuatu yang kita nak buat tapi sukar. Macam mana Ustazah? Mungkin ada cara yang boleh kita lakukan.
2: Okey, bagi mereka tu yang jauh dari Allah tu, dia rasa dia tak layak untuk bertaubat. Dia rasa dia macam banyak sangat dosa. Sebenarnya bila kita dah mengaku kita ni banyak dosa, kita boleh terus buka hati kita untuk bertaubat, istighfar, mendekatkan diri dengan Allah. Kalau kita tinggal solat, apa tu, kita qada balik solat kita tu, jangan kita anggap enteng solat ni. Jangan kita, sebab solat ni adalah dosa yang sangat besar kalau kita meninggalkan satu solat. Jadi bila dia dah bertaubat, dia teruskanlah qada solat dia. Kalau dia tak puasa, dia qada puasa dia. Lepas tu dia sentiasa rasa bersalah dengan Allah. Ya Allah, ampunilah aku, berilah cahaya kepadaku, berilah ketenangan kepadaku. Jadi bila orang ni dia dah tak apa tu, tak menangguhkan taubat dia, dia akan rasa, ya Allah ya Tuhanku, dia akan rasa dia tu kerdil. Dan dia akan merasakan kebesaran Allah di hati dia. Sebab tu kita kena banyak mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi orang-orang yang jauh daripada Allah, orang yang jauh daripada Allah ni, dia akan mula berjinak-jinak untuk beramal, untuk istighfar dalam erti kata yang sesungguhnya, insyaallah.
1: Okey, dan ini ada yang tanya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, selamat pagi. Kita selamat tahu pagi. Dalam setiap manusia ni ada seketul daging namanya hati. Kadang-kadang hati tu kering, memang susah lah Ustazah. Tapi kalau hati tu masih hidup walaupun sering melakukan dosa, apakah tandanya Ustazah? Mana kata nak tahu tanda hati masih hidup walaupun sering melakukan dosa.
2: Okey, kalau orang yang hati mati ni, dia banyak sangat urusan dunia sampai melupakan akhirat. Jadi hati dia mati. Jadi dia tak kisah pun, tak semayang dia relax, tak puasa dia relax, ambil harta orang dia relax, buat dosa dia tak kisah. Itu menunjukkan hati dia dah mati. Dia semakin jauh daripada Allah, semakin jauh daripada Allah. Kalau dia kaya, dia jauh daripada Allah, Allah akan bagi dia secara istidraj. Maknanya Allah beri dengan rasa marah. Dia akan kaya, semakin kaya, semakin kaya, tapi semayang pun tak apa tak. Itu menunjukkan hati dah mati. Keberkatan tu tak ada. Tetapi ketanda orang yang hatinya masih hidup lagi, dia sentiasa, orang ni dia walaupun dia ada buat salah, dia masih lagi ingat lagi, ya Allah aku ni buat dosa. Dia masih lagi nak bertaubat. Dia masih lagi berusaha untuk semayang taubat. Dia berusaha untuk merendahkan diri dia depan Allah SWT. Dan dia sentiasa bagi masa dia untuk Allah SWT. Dan walaupun dia buat dosa tu, mungkin dia tak mampu nak lawan lagi sebab iman dia lemah, dan dia berusaha untuk meningkatkan iman dia. InsyaAllah.
1: Okey, katanya adakah menangguh taubat ini sendiri satu dosa Ustazah?
2: Menangguh taubat dia. Sebab itulah kita ni sebagai hamba Allah ni kita kena sedar dirilah.
1: Okay. Ha,
2: kita ni dah lah kita semua nikmat ni Allah punya. Mm-hmm. Nafas kita, udara yang kita sedut tu, apa tu kesihatan, apa tu kesenangan, boleh makan lagi, mm-hmm. tak adalah sampai terbaring je. Ha, kita kena bersyukur dengan Allah, yeah. dan jangan sekali-kali kita ni anggap kita ni baik. Mm-hmm. Kita tak boleh anggap kita baik sebab kita ni kalau kita anggap kita baik, something wrong. Kita mm-hmm. sentiasa menganggap kita ni lemah lagi, mm-hmm. amal tak cukup lagi. Yeah. Banyak kesihat salah dan silap lagi. Mm-mm. Dan kita berusaha ke arah itu untuk terus bertaubat. Mm-mm. Bertaubat, istighfar. Istighfar yang saya sebut tadi, meletakkan kata-kata istighfar itu dalam jiwa. Bukan sekadar istighfar di lidah, tetapi istighfar di mulut. Mm-mm. Sambil mengaku kita ni banyak dosa depan Allah dan mengaku kelemahan diri kita.
1: Okey, okay. Itu penjelasannya. Baik, kejap je lagi kita nak tanya Ustazah mengenai waktu terbaik untuk bertaubat ni, Ustazah.
2: Okey,
1: kejap je lagi. Okey, kita balik seketika. Pahang FM, satu pilihan.

0: Satu pilihan air mata taubat yang tertangguh untuk tajuk kita hari ini bersama dengan yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan dalam ruangan. Assalamualaikum Asatizah. Dan kadang-kadang pernah tak kita terfikir bila sebenarnya waktu paling sesuai untuk kita bertaubat, sama ada pagi, malam ataupun tunggu bila hati betul-betul tenang. Pun mungkin ada juga Ustazah, mungkin kita nak tahu Ustazah, antara waktu terbaik untuk kita bertaubat ni mungkin ada.
1: Okey, kita jangan tunggu hati nak tenang baru nak istighfar, nak taubat.
0: Okay.
1: Sebab hati tidak akan tenang selagi kita melakukan maksiat. Sebab kita ni kena ada kesedaran. Lepas tu kita kena tahu halal haram. Lepas tu kita kena ada penyesalan yang berpanjangan. Lepas tu kita kena ingat azab Allah. Barulah kita rasa nak bertaubat. Dan kita tak akan melakukan dosa yang merugikan kita di akhirat. Dan lepas tu dia kena sedar bahawa dia tu tujuan Allah campak dia ke bumi Allah ni supaya dia beribadat kepada Allah. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia untuk beribadat. Kenapa kita dijadikan untuk beribadat tapi kita terus melakukan maksiat, perkara-perkara yang Allah tak suka? So di situlah tahap iman kita tu, kita kena gilap sentiasa. Istighfar tu kena buat sentiasa. Jangan tunggu tenang dulu. Lepas tu waktu yang sesuai untuk kita bertaubat ni bila-bila masa. Bila-bila masa. Lepas setiap kali lepas solat kita istighfar. Rasulullah sendiri dah ahli syurga, kekasih Allah, manusia yang paling mulia di dunia ni. Nama dia dah tertulis dah di sana. Ya, ahli syurga. Tetapi kenapa Rasulullah tu sentiasa istighfar? Sedangkan dia tak pernah buat dosa. Apatah lagi kita ni kenalah istighfar sentiasa. Pagi setiap kali lepas solat, sebelum tidur, dalam kereta, apa tu kita nak pergi ke mana-mana, kita ingatlah Allah dan mohonlah ampun dengan Allah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah.
0: Okay. InsyaAllah. Jadi

0: kita jatuh, kita sentiasa ada peluang untuk kita bangkit, Ustazah.
1: Ya, betul.
0: Okay, jadi mungkin ada yang kata, Ustazah, bila kita bertaubat ni mungkin ada orang mudah menangis bila ingat dosa. Tapi ada yang langsung tak rasa apa-apa. Jadi macam mana kalau bila bertaubat tu, oh kalau dia menangis tu makna betul-betul taubat tu lah, Ustazah. Kononnya maknanya kalau buat kalau bertaubat biasa-biasa je, macam tak ada apa-apa pun, okay. Macam mana, Ustazah?
1: Okay. Orang yang menangis kerana taubat ni, dia menangis kerana mengenang dosa dia.
0: Okay.
1: Kalau dia boleh menangis, dia berdosa, dia ya Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah, aku betul-betul bersalah, ya Allah, air mata dia keluar.
0: Okay.
1: Itu air mata hakikat bahawa dia memang betul-betul insaf. Tetapi kalau dia apa tu bertaubat, disebut istighfar, tapi hati dia tak keluar setitik pun air mata.
0: Okay.
1: Dia cuba, itu menunjukkan hati dia masih keras dan masih banyak lagi noda-noda hitam di hati dia. Dia kena berusaha ke arah itu, dia kena banyak apa tu melakukan amalan, dia kena tinggalkan yang haram. Sebab bila orang hati dia dah keras, itu menunjukkan dia makin jauh daripada Allah. Kita tak nak kita Allah jauhkan diri daripada kita. Jadi cara dia, kita buat apa yang Allah suka, tinggalkan apa yang Allah larang, dan kita teruskan beramal dengan sebaik mungkin.
0: Okey, ada yang kata, Ustazah, bila kita ialah melakukan aktiviti ataupun melakukan pekerjaan harian, mungkin bermacam-macam dugaan dalam hidup kita, Ustazah, lain orang lain dugaannya, dan mungkin adakah ujian hidup sebenarnya salah satu cara Allah kejutkan kita untuk bertaubat? Mungkin bila tak ada musibah dekat diri kita ni, kita baru ingat, baru teringat kalau kita ada musibah. Kalau tak ada tu, selagi tu kita takkan rasa terbuka hati untuk bertaubat. Macam mana, Ustazah?
1: Betul. Sebab orang yang Allah pilih ni, dia akan rasa tersinta. Lepas tu dia akan Allah uji dia dengan kesakitan. Contoh, dia akan sakit, dia biasa dia tak pernah sakit, tiba-tiba dia sakit. Sebab tu setiap kesakitan yang Allah bagi itu, kita kena sabar, kita kena, oh Allah dah nak menyedarkan aku ni. Jadi kena sabar dan redha dengan kesakitan, berusaha untuk makan ubat dan sebagainya. Dan di situlah kita, biasanya bila kita sakit baru kita nak ingat Allah, kan? Sebab tu Allah bagi sakit banyak-banyak. Jadi bila setiap kesakitan tu adalah salah satu cara untuk membereskan dosa kita yang telah lalu. Tapi dengan syarat betul-betul sabar, betul-betul insaf, betul-betul nak beribadat, buatlah sebaik mungkin, zikir, baca Quran, istighfar, selawat, jangan tinggal solat, jangan durhaka mak ayah, jangan menipu orang, dan jangan fitnah dan sebagainya.
0: Jadi macam mana, Ustazah, untuk kita mungkin nak kekalkan istiqomah, Ustazah, selepas bertaubat supaya tak ulang kesilapan yang sama?
1: Bila kita dah bertaubat, lepas tu kita tak nak mengulangi kesilapan yang sama, kita beramal. Contoh, kita baca Quran dua muka surat satu hari, kita terus setiap hari kita ambil masa untuk baca Quran. Kalau kita istighfar tu, kita jangan kurang daripada 200 kali, 100 kali setiap hari. Dan kita sentiasa ingat bahawa kita ni, kalau kita mati dalam keadaan tak bertaubat, maknanya kita akan merana dan sengsara di akhirat. Dan orang yang fikir akhirat, fikir mati, dia tak akan melakukan dosa, dia takut. Dan macam mana aku dalam kubur nanti, mereka hentam aku. Macam mana kalau aku ni terus buat dosa, tak boleh nak mengucap kalimah syahadah. Bila kita sentiasa berfikir macam tu, berfikir sentiasa mati bila, insyaAllah kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang Allah tak suka, dan kita akan dapat meningkatkan iman kita ke tahap yang lebih tinggi. InsyaAllah.
0: Ini ada yang kita terima daripada sahabat kita ni, Ustazah Syarimah daripada Rompin. Assalamualaikum, Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya, Ustazah, boleh tak seseorang tu bertaubat berkali-kali untuk dosa yang sama? Macam mana, Ustazah?
1: Betul lah, ya. Maknanya, cuba kita bayangkan, kita sini nak buat perumpamaan seorang ibu. Lepas tu dia menyusukan anak dia. Lepas tu anak dia tu bangun, lari, jalan-jalan-jalan jatuh. Ibu dia tu takkan marah anak dia. Kan? Maknanya dia sayangnya ke anak dia tu. Allah lebih lagi. Allah tu, walaupun kita dah buat dosa, tapi kita tersedar balik, ya Allah, aku buat lagi dosa, ya Allah, aku ni lemahnya, ya Allah, maaf, mohon maaf, ya Allah, aku ni kurang ajar dengan kau, ya Allah, aku biadabnya, ya Allah, lemahnya iman aku, ya Allah. Kita kena rasa macam tu. Lepas tu terus bertaubat, terus minta ampun, dengan dalam erti kata yang sesungguhnya, kena ada kesedaran betul-betul. Sebab tu kena menuntut ilmu, yang halal yang haram tu kena tahu, ya. Lepas tu kena ada rasa penyesalan yang berpanjangan. Lepas tu, dan kita kena fikir azab Allah. Jadi bila dia terus buat lagi, dia bertaubat lagi, maknanya iman dia masih lemah lagi. Tapi bila dia terusan bertaubat-taubat, walaupun dia melakukan dosa yang sama, tapi bila dia bertaubat betul-betul, taubat nasuha, Allah tetap akan terima. Kesalahan dia walaupun dia melakukan berulang-ulang kali.
0: Sebab taubat ni pun bukan tentang siapa kita semalam, Ustazah. Tapi siapa kita yang kita pilih untuk jadi hari ini. Tapi untuk tajuk kita hari ini, Ustazah, ada juga yang tanya ni. Assalamualaikum, Ustazah. Ada tak amalan-amalan kecil, Ustazah, yang boleh bantu lembutkan hati untuk mudah bertaubat?
1: Okey. Amalan-amalan kecil ni, contoh ya, kita setiap kali kita nak solat, contoh solat subuh tu, kita jangan tinggal solat sunat subuh tu. Solat sunat subuh ni memenuhi langit dan bumi, pahala dia. Tapi bukan kita nak buat tu kerana pahala, kita buat semata-mata kerana Allah. Tapi ganjaran yang Allah bagi tu sangat besar. Lepas tu kita berjinak-jinak solat sunat, kita berjinak-jinak solat taubat, kita berjinak baca Quran, kita banyakkan istighfar. Istighfar astagfirullahalazim. Astagfirullah ni bukan astagfirullah di mulut kita. Hadirkan Allah, ya Allah, ya Allah. Kita biasakan dengan zikir hati, sebut kalimah syahadah dalam hati. Dan mudah-mudahan dengan cara yang demikian, kita akan sentiasa dapat merasakan rahmat Allah tu meliputi diri kita. Jangan jauh dari Allah. Allah tu jangan lupa. Dalam sehari tu kena ingat dia. Sebut nama dia, Allah, Allah, Allah. Saya rasa itu tak berat sangat pun. Kita tak bayar satu sen pun, kan. Kita sebut Allah, kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah, ya Allah, jika aku mati, kurniakanlah aku taubat nasuha. Dan dalam solat-solat sunat, dalam akhir-akhir sujud pun, kita sentiasa berdoa dalam hati, ya Allah, terimalah aku, aku bertaubat, aku banyak dosa, tetapkanlah hati aku untuk melakukan keimanan, untuk beriman, dan sentiasa istiqamah melakukan kebaikan. Allahum a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhanku, bantulah aku untuk meneruskan mengingati Engkau dan melakukan ketaatan kepada Engkau. Kena banyak doa lah, insyaAllah.
0: Okey. Dan mungkin untuk akhir ni sekali, Ustazah, soalan daripada sahabat kita. Okey, tak dimaklumkan pula nama. Assalamualaikum, Ustazah. Selamat pagi. Saya nak tanya, Ustazah, adakah tanda-tanda Allah masih beri peluang kepada seseorang walaupun dia sering melakukan dosa? Dan mungkin ada tak doa-doa tertentu, Ustazah, untuk kita sentiasa istiqomah dengan apa yang kita lakukan, khususnya benda-benda yang baik, Ustazah? Okay. Macam mana?
1: Antara doa yang kita kena sebut sentiasa, cuba buka dalam maksurat. Semua orang tahu maksurat, kan? Kitab yang Hasan Al-Banna punya zikir tu, dalam tu kan ada Sayyidul Istighfar. Allahum antara bila ilahi la anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika, sampai habis. Sayyidul Istighfar ni kalau kita baca sekali dalam erti kata yang sesungguhnya, dalam hati, dalam rasa bersalah, dalam rasa betul-betul bertaubat, rasa menyesal, baca sekali pun dah ibarat baca seribu kali. Ibarat. Jadi kena istighfar tu kena sentiasa ada di bibir. Contoh, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itu satu. Astaghfirullah innallaha kana tawwaba, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semua istighfar, Allah dengar istighfar kita, dan dengan syarat penyesalan dalam hati kita dan kita tidak mau melakukannya lagi. Itulah doa-doanya. Istighfar aja. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya. Pastu kita boleh baca juga, Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna. Dengan berkat asmaul husna, ya Allah, lembutkanlah hati aku ni. Aku nak bertaubat. Bersihkanlah hatiku daripada noda-noda hitam.
0: Okey, okay, dah pun pukul 10.54. Amin pagi. Kejap juga saya, Ustazah. Mungkin untuk tajuk kita hari ini, air mata taubat yang tertangguh, kesimpulan dan juga penutupnya, Ustazah, silakan.
1: Alhamdulillah, kita dah sentuh banyak tentang taubat ni, ya. Sebab itulah taubat ni kita kena, yang pertama sekali kita kena ada kesedaran, kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita tak sanggup dah nak buat perkara-perkara yang mungkar. Lepas tu kita kena ada penyesalan, an-nadamah. Maknanya ada rasa penyesalan dalam hati kita, kenapa aku buat benda macam ni. Aku ni hamba Allah. Kita kena sedar, kita kena bersyukur, kita sihat. Kalau kita bayangkanlah kalau terbaring, masa itulah nak bertaubat. Maknanya sebelum Allah bagi kita sesuatu musibah yang kita sendiri tak sanggup nak tanggung, lebih baiklah kita mohon ampun dengan Allah, minta Allah mati kita dalam husnul khatimah. Fikir, aku ni dalam kubur esok macam mana? Aku ni dalam padang mahsyar esok macam mana? Aku esok masa menyeberangi titian siratul mustaqim tu macam mana? Semua tu adalah untuk kita memujuk hati kita supaya terus melakukan taubat, terus beramal, terus menjadi hamba Allah yang sejati. Lepas tu kena ingat dosa, dosa yang lalu tu, bertaubat. Apa tu, jangan lupa istighfar, solat taubat, itu penting, ya. Lepas tu berhenti melakukan dosa tu. Jangan ikut nafsu sangat. Berhenti. Fikir Allah. Fikir syurga neraka. Fikir azabnya neraka tu. Kalau kita suruh orang tu duduk atas dapur gas tu, tak sampai satu minit pun tak daya dapur gas yang tengah menyala tu. Cuba duduk atas tu, daya tak? Sedangkan ahli neraka, dia boleh tidur. Andainya dikumpulkan semua bahan api di dunia ni, dia boleh tidur dalam keadaan senyum. Betapa azabnya api neraka tu. Jadi kena fikir azabnya api neraka, barulah kita tak nak melakukan dosa. Barulah kita nak bertaubat. Dan kita kena fikir, kita esok kalau tak dapat kalimah syahadah, susahlah kita. Sanggup ke kita nak apa tu, kena siksa berjuta-juta tahun? Sedangkan satu hari di akhirat 1,000 tahun di dunia. Jadi kita fikir tu semua, insyaAllah kita akan mendekatkan diri dengan Allah. Kena mengenal Allah. Kena belajar, kena kenal Allah. Dan kena ingat bahawa Allah itu sangat sayang pada hamba dia. Pintu taubat sentiasa terbuka. Dan mudah-mudahan bila kita bertaubat, mudah-mudahan kita akan menjadi insan-insan yang terpilih untuk masuk ke dalam syurga Allah SWT. Dan tingkatkan taubat tu, dan jangan kita mengikut hawa nafsu, nampak dunia semata-mata tanpa memikirkan mati. Sebab tu orang yang paling bijak adalah orang yang mengingati mati dan orang yang bertaubat. Okey, mohon maaf atas segala kekurangan. Bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia saudara kita bersama dengan yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hasan, dengan tajuk kita hari ini, air mata taubat yang tertangguh. Kalau hari ini hati kita tersentuh walaupun sedikit, itu tanda Allah masih panggil kita, masih sayang kita. Biarlah air mata tu jatuh hari ni Ustazah, bukan esok yang belum tentu milik kita kan. Sebab mungkin air mata yang kita tahan hari ni adalah taubat yang kita tangguh-tangguhkan. Ya, InsyaAllah jumpa lagi Ustazah di lain masa dalam ruangan. Assalamualaikum Asatizah Ustazah. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Itu dia lagu nyanyian Fadila Intan Dawai menghiburkan anda semua di Pahang FM 1 Pilihan. Dan kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Jadi patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangi nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan. Teri, meri, meri, teri,
1: prem kahani hai mushkil. 104.1 MHz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
2: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati.
3: Dengarkan. Radio Malaysia Pahang.

0: FM 91.9 MHz. Hatiku
1: Hang FM yang terbaik untuk anda.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami.

0: ni dapat pengesahan daripada KKM ke?
1: Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
2: RTM, Pastikan Sahih.
3: Pastikan Sahih di RTM 11.42 minit pagi di Pahang FM, satu pilihan. Hari ini Jumaat 22 Mei 2026 bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Menemani anda sekarang ini, terus bersama dengan anda sehingga pukul 2 petang nanti menerusi Zon Persona hari ini. Baik, apapun kepada anda, jangan lupa ya, hari ini kita akan bersama dengan rakan tugas kita Syukri Suratman yang akan berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan bagi Kita ikuti secara langsung khutbah dan juga solat Jumaat nanti. Jadi insyaAllah kita akan terus bersama di Pahang FM, satu pilihan, sehingga pukul 2 petang di Zon Persona.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Oh tak nak mengaku, oh baby maafkan aku.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Pahang FM satu pilihan, 12.07 minit tengah hari waktu ini, dan seketika sebentar lagi pukul 12.30 kita akan ikuti klinik sempurna ibadah. Dengarkan dulu Hazama penemani.

Zaman Pada Mandi Pahang FM, satu pilihan bawa kita ke pukul 12.10 minit tengah hari. Dan kita nak kongsikan kepada anda berkenaan ramalan cuaca di negeri Pahang Darul Makmur bagi hari ini 22 Mei 2026 bersama dengan hari Jumaat. Kalau diikutkan daripada Met Malaysia, ini petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, sama jugalah dengan malam, dengan suhu minimumnya 23 darjah Celsius dan suhu maksimumnya 35 darjah Celsius. Manakala pada hari Sabtu 23 Mei 2026, hari Sabtu ya, diramalkan pagi tiada hujan, manakala petang dan juga malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimumnya 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Jadi kepada anda yang buat kenduri kendara pada hari Sabtu ni, kenduri kahwin anak, kenduri jambol, kenduri cukur jambol, kenduri apa lagi, kenduri kata doa selamat dan sebagainya, diharapkan dapatlah tengok keadaan cuaca di tempat anda. Memanglah kita dah rancang awal kan, tarikh tu dah buat awal-awal lagi dah, tapi tengoklah keadaan tu macam mana, dan yang nak datang tu pun sediakanlah payung. Gitu ceritanya ya. Orang dah jemput, tak baiklah tak datang pula kan. Itulah bendanya. Baik, untuk hari Ahad 24 Mei 2026, pagi dijangkakan tiada hujan, manakala petang dan juga malam dijangkakan ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 36 darjah Celsius. Itulah antara sikit sebanyak dapat saya kongsikan di sini berkenaan dengan ramalan cuaca negeri Pahang Darul Makmur, yang membuatkan kita ni sentiasa kena berjaga-jaga. Tengok panas kat luar, tapi rupa-rupanya kejap lagi hujan je, dia katakan. Jadi ini yang menyebabkan kita kena sentiasa bersedia. Okay, cerita-cerita berkenaan dengan diet. Mengapa berat badan tak turun? Susah sangat nak turun ni. Allahu Akbar. Mengeluh je kita kan. Kenapa ya? Alahai. Takut ni penampilan kita, takut dengan kesihatan kita, semua dengan kita takut. Nak makan berminyak takut, nak ambil nasi banyak takut, dan sanggup berlapar sebenarnya. Tapi inilah benda-benda yang sebenarnya yang menjadikan mitos kepada kita. Nak diet bukan tak boleh makan dek, nak diet boleh makan, silalah makan. 3 kali sehari makan tu pun tak apa, tapi jangan ambil dalam portion yang banyak. Kena ambil dalam portion yang sikit. Lepas tu kalau jenis tu, makanlah berulang-ulang kali, betul tak? Lepas tu kena tahulah kita punya kualiti makanan tu apa. Kita kata kita diet, memanglah makan sikit dah, saya tak makan banyak, tapi anda makan apa? Itu sebenarnya kita kena tahu kan. Ada orang cerita kat saya, dia kata tak payah kira kalori. Ada orang cakap macam tu kat saya, saya kata okey je, tak ada masalah, itu atas pendirian masing-masing. Tapi sebenarnya yang paling penting sekali, kita kena tengok apa makanan kita ambil tu sewaktu kita diet. Adakah kita ambil jajan? Tak nak makan nasi, ambil jajan contoh ya, makan roti, makan daging, daging kisar dan sebagainya, minuman manis, snack, nampak macam tak berat kan, tapi sebenarnya kat situ kalori dia pun dah banyak dah kan, makanan-makanan yang kata tidak mengandungi zat untuk diperlukan pada badan kita. Itu yang paling penting, yang boleh mengumpulkan banyak lemak sebenarnya. Yang kita nak sekarang ini, lemak kita tu jadi tenaga dan tak berkumpul di badan. Jadi kena sedar apakah makanan kita makan, jangan makan makanan-makanan proses. Dan yang pastinya kita kena selalu bergerak kan. Kalau pejabat kita ada tangga, naiklah tangga. Kalau tiba-tiba pejabat kita rosak lift tu, tak apalah naik dah tangga. Tapi kalau hari-hari kita cuba amalkan pagi naik tangga, lepas tu nak balik tu turun tangga, dah okey dah tu. Cubalah kita berjalan, amalkan berjalan 1,000 langkah sehari kan. Kalau tak dapat 1,000 pun tak apalah, kita boleh amalkan dengan cara setiap hari balik kerja, apa namanya, kita berjalan di sekeliling kawasan rumah kita sambil-sambil menikmati udara kan. Berjalan pagi-pagi pun boleh juga, tak ada masalah. Dan kalau ada yang suka duduk di pejabat, duduk je kan, apa kata nya kita menggunakan stretching ya, sewaktu berada di kerusi. Kan ada diajarkan dalam pejabat kesihatan kan. Tak ada masalah semua tu. Semuanya boleh dibuat. Petik jari sahaja dan tanda, dan ingat juga tepuk dada tanya selera. Itu yang paling penting. Jom terus kita berhibur bersama dengan UNIC, lafaz yang tersimpan.

dengarkan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, Hiburan dan Info.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sina pendengar Pahang FM dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi dalam slot klinik sempurna ibadah menjamu bicara tentang adab dan juga sunnah. Ia semasa kita makan berdasarkan kepada sunnah Nabi SAW. Sunnah tuan-tuan, Rasulullah ajar kita supaya menjilat jari sesudah makan. Ia sebelum dibasuh tangan ataupun sebelum disapu dengan sapu tangan. Maknanya tuan-tuan, ini sunnah ni. Sebuah hadis tuan-tuan daripada Ka'ab An-Ka' bin Ibni Malik. عن كعب بن ابن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. حديث رواه الإمام البخاري ومسلم. Apa maksud hadis ni tuan-tuan? Rasulullah beritahu daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, berkata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan tiga jari dan beliau jilat jarinya sebelum beliau sapu atau membasuh. Maknanya dimakan tiga jari tiap makanan. Kalau roti tuan-tuan ya, kita makan roti, makan kuih tiga jari. Kalau makan nasi tu lebih daripada tiga jari tak masalah lah. Kalau makan tiga jari kalau letih pula nak habis dengan nasi. Tuan-tuan tengok ya, Rasulullah ajar kita ni ya, ada munasabah dia. Tengok jenis makanan. Jadi maknanya sebelum dibasuh ya, Rasulullah jilat dulu jari dia tu. Kita jangan malu tuan-tuan. Kita hari ni malu bila kita makan nak kalau majlis rasmi dengan orang besar, dengan orang hebat, orang glamour, tempat pula ganas-ganas sikit, ada lampu lelak-lelak. Kita termakan tuan-tuan nak jilat jari tu, takut orang kabur kita ke bulu. Rasa malu nak ikut sunnah Nabi. Rasa perbuatan itu memalukan kita. Inilah silap yang besar tuan-tuan. Kita kena bangga bila kita ikut sunnah Nabi. Tapi tuan-tuan, jilat jari tu adalah adab dia pula. Ya, jangan habis lima-lima jari tu masuk dalam mulut. Kepat pula, bukan sakit jilat, kepat lagi ada. Ya. Ha, jadi maknanya jilat itu biar nampaklah keadaan sopan dan beradab. Kemudian tuan-tuan, Rasulullah juga mengajar kita supaya memungut makanan yang jatuh. Ini jatuh daripada pinggan kita sebab siapa tahu mungkin makanan jatuh itu mengandungi berkat. Kemudian itu kalau jatuh atas meja tuan-tuan, meja itu bersih itu. Tapi kalau jatuh atas tanah, pepasir apa semua, itu tak payah. Ya, maka Rasulullah ajar kita mengambil makanan yang jatuh, yang kita mampu nak bersihkan. Ya, kemudian kita makan balik. Ini sabda Nabi dalam sebuah hadis An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fi luqmatin qala fi luqmatin saqatat qal falyakhudha falyumit ma kana biha min adha thumma liyakulha wa la yada'ha li shaytan fa idha faragha falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakah. Hadis rawahu al Imam Muslim. Apa maksud ni tuan-tuan? Daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW berkata tentang makanan yang jatuh ke bawah, hendaklah diambil yang jatuh itu lalu dibuangkan kotoran yang ada pada makanan itu, kemudian hendaklah dimakan dan jangan biarkan makanan itu untuk syaitan. Dan apabila telah selesai makan, makanlah dijilat ya, anak-anak jari kita, kerana sungguhnya tidaklah diketahui yang mana makanan itu yang mengandungi berkat. Ini tuan-tuan, kalau jatuh makanan ia boleh dibersihkan, kita bersih tuan-tuan ya, buang habuk dia, ia tiup ya, kemudian kita makan. Ada setengah orang kabur, ambil-ambil dah, kata dia. Ya, kuman tengah mesyuarat tu, tak ada manjak lagi. Ya, makan-makan. Ya, bukan masalah kuman, tak ada mesyuarat tuan-tuan. Ya. Ini Nabi ajar, ya, kita bersihkan. Ya, manakala hak melekat dah basuh apa semua kena tanah tu, mana kopi, hak belah yang kena tanah tu. Selagi mana hak benda boleh makan tu, kita makan. Sebab Rasulullah kata, jangan biarkan makanan itu untuk syaitan. Dan bila selesai makan, maka dijilatlah anak jari kita. Ya, kerana apa tuan-tuan, kita tak tahu berkat makanan duduk di awal ke duduk di akhir. Duduk hak pada jari ke hak pada hak jatuh tu tuan-tuan. Jadi, ya, moga-moga tuan-tuan, kita menjaga adab ini, sunnah ini. Sebab itulah ajaran Nabi SAW. Jangan malu nak buat. So, kita, wuih, apa lu dia ni? Ya, berkira sangat hak jatuh pun nak kutik, jangan. Ya, jangan kita menganggap begitu. Sebab ini adalah ajaran Nabi SAW yang kita yakin tuan-tuan, bila kita buat, ya, kita akan dapat berkatnya. Dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kita nak laksanakan dalam keadaan ya, penuh kesopanan dan juga tertib. Saya dah mendengar Pahang FM rahmati Allah sekalian, kita ambil dalam bab kesopanan ya, ketika kita minum. Itu dah bincang dah ya, dalam bab makan ni, insyaAllah kita cerita dalam bab minum. Bukan suruh makan puas-puas, minum puas-puas, tak. Ya, maknanya kita nak jaga adab kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tuan-tuan, kita nak minum ni guna gayanya, kita nak minum ikut sunnah Nabi ni, pertamanya ya, kalau kita nak minum air, jangan minum sekaligus saja. Hendaklah kita minum guna gaya seteguk-seteguk atau dua teguk-dua teguk. Ya, contohnya kalau kita ada gelas, ya, kita minum ya, gong sekali, letak dulu. Ataupun gong-gong dua kali, baru kita letak. Lepas tu nak sambung lagi. Jangan tuan-tuan kita minum Ya, kalau satu gelas besar tu nak kalau air buah gelas besar tu, tuan. Ha, ada setengah orang tu punyalah haus hanya mungkin dia balik main bola ke. Ya, satu gelas besar tu seteguk aja. Gok habis. Ha, jadi tuan-tuan tu tak boleh, ya, tidak mengikut sunnah. Ya, buruk ngat gayanya. Ya, kita tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita. Ya, menerusi hadis, ya, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "La tashrabu wahidan كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاثا وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم." حديث رواه الترمذي. Jadi hadis dari Ibn Abbas ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, janganlah kamu minum sekali teguk aja seperti unta minum air. Oh, guna gaya lah tuan-tuan, unta minum air, minum seteguk aja, terus aja. Ya. Jadi minumlah dua-dua atau tiga-tiga. Oh, jangan terus tuan-tuan kita gok sekali habis. Maknanya minumlah, kita teguk dua kali, kemudian kita pisahkan apa gelas daripada mulut kita, ya, bernafas, kemudian ya kita sambung lagi, ya, dua teguk, ya, ataupun tiga teguk. Ya, gok. Ah. Ha. Apa, kemudian pisah dulu, kemudian sambung lagi, ya, sikit-sikit gitu. Dan bacalah bismillah bila kamu hendak minum dan sebutlah alhamdulillah bila kamu telah selesai minum. Ha, tuan-tuan, ya, ini ada hadis. Ya, hadis sahih. Yang dirahmati Allah sekalian, janganlah, ya, kita pula suka minum dari tempat air, ya, dari tempat air bekas hak besar ni, maksud dia. Seperti apa, macam cerik. Dengan contoh guna gaya hak yang dilarang, kita meminum terus daripada mulut cerik tu. Ya, kalau orang kampung panggil kesiong, ya. Cerik tu kan ada muncung tu. Ah, macam tekor punya muncung tu. Terus kita kepak, ya. Muncung cerik tu masuk dalam mulut. La ilaha illallah, wuduh sangat tuan-tuan. Tapi kalau nak minum guna gaya, tuanglah dulu dalam apa, dalam bekas, ya, dalam bekas kecil, ya, cawan ke, gelas ke, ya, mug ke, ha, sekarang ni kan. Ha, jadi barulah kita minum. Sebab apa? Lepas datang larangan ni tuan-tuan, tengok dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yashraba min fi siqai wal qirbah." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Apa maksudnya? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang, ya, seseorang minum dari mulut tempat air itu, tempat air bekas air besar tu, ataupun daripada qirbah, ya. Qirbah ni tuan-tuan, kalau kita belajar dalam bahasa Arab, macam satu bekas ubat pada kulit gitu. Ya, dia ada muncung corong dia tu. Ha, janganlah tuan-tuan kita kepak gitu, ataupun kita balik ke rumah tuan-tuan, hak semakna dengan hadis ini. Ya, air duduk dalam jak. Ya, atas meja makan, meja makan kat ruang tamu, tengok air dalam jok ada, gelas ni dapur, malah kita nak berlari ke dapur, kita buka aja ke penutup jok tu, kita terus minum, ya. Dengan misal-misal sekali tenggelak, ya, dalam apa, dalam jok tu. Ha, wuduh sangat, ya, perbuatan ini. Banyak sebab tuan-tuan, ya. Pertama antaranya, bila kita minum tu, ya, maknanya kalau orang lain pandang tuan-tuan, ya, maknanya tak sopan sangat. Sebab orang lain pun nak minum juga daripada air itu kemudian. Mekelai orang lain menengok. Yang keduanya, antara para alim ulama pernah mengulas masalah ni. Dia kata kalau kita minum direct tu daripada bekas besar ni, kemungkinan nanti dia akan tumpah. Ia terjatuh. Ia bayang kalau benda besar dan berat, ya, kita minum tu kalau jatuh habis air tu. Ini antara sebab-sebab adalah tuan-tuan, ya. Ya, kenapa apa dilarang. Jadi maknanya perbuatan itu sebenarnya tidak sopan. So, yang tuan-tuan rahmati Allah sekalian, inilah peringatan yang kita nak cerita kepada apa bersama pada hari ini, bahawa, ya, dalam buat minum pun kita ada adabnya. Jadi maknanya kita lah tengok sunnah Nabi ni alam mendapati fitrah, manusia keseluruhannya. Jadi diingatkan balik tuan-tuan, minumlah air daripada gelas, ya, maknanya dituanlah gelas dulu. Ya, yang kedua, hendaklah kita minum, ya, seteguk-seteguk ataupun dua teguk. Ya, sedikit demi sedikit, jangan, ya, minum terus, ya, keseluruhannya. Sila mendengar panggil FM rahmati Allah sekalian. Kesopanan, ya, adab kita bila kita minum. Kalau kita minum, jangan menghembus nafas, ya, semasa kita minum, bernafas ketika minum. Ha, tentunya kita minum tu, ya, maknanya sampai kita hak malah tu nak memisahkan mulut gelas tu, bibir, mulut gelas daripada bibir kita, mana minum, menapas perang dalam air tu, kan. Ha, kadang-kadang bergelombang jahil dalam gelas tu, kena nafas kita. Ni kalau kena ada tak hidung kering ke, jatuh lai, ha, guna gaya kita tak sedar. Jadi maknanya dilarang perbuatan itu. Sebab kalau sudut sains pun tuan-tuan, Dia tengok ya, bahawa nafas manusia yang keluar daripada paru-paru ni melalui hidung ni, dia mengandungi karbon dioksida. Mana benda hak yang tak molek. Ya, kalau hak yang kita sedut ni tuan-tuan, hak yang dibebaskan oleh tumbuhan ni namanya apa, oksigen. Jadi kalau kita sembuhkan air tuan-tuan, ya, benda tu adalah ya, tidak molek untuk tubuh badan kita. Kemudian seterusnya kita tengok pula bagaimana sunnah Nabi, bahawa ketika Rasulullah dia minum air ni, dia bernafas ya, sebanyak 3 kali mandi dipisahkan. Ya, gelas daripada bibirnya, contoh diminum ya, beberapa teguk, kemudian dipisahkan, dia bernafas macam biasa, kemudian disambung lagi minum ya, kemudian ya, dia bernafas, bukan bernafas dalam gelas tu ya, mana jauhkan gelas daripada mulut kita ya. Taklah jauh sangat tuan-tuan, janganlah kita orang kata nampak ngat malasnya, bukanlah gelas tu kita hantar jauh ya, masih lagi pegang di tangan ya. Jadi tuan-tuan, kita kena ikut ya, adab yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab diterangkan ya, dalam sebuah hadis, an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarabi thalathan wa yaqulu innahu arwa wa abra wa amra. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernafas ketika baginda minum ya, adalah sebanyak 3 kali. Ya, maksud dia bukan bernafas ya, ketika gelas masih lagi di mulut, maknanya dia dijauhkan daripada mulut ya, bernafas kemudian baru disambung minum sebanyak berapa kali tuan-tuan ya, 3 kali. Dan baginda bersabda, sesungguhnya yang semacam ini ya, itu adalah lebih memuaskan dan lebih meringankan isi perut. Ha, kalau kita tu guk langsung tak pernah-pernah tuan-tuan, bahaya ya. Ya, menyebabkan perut kita jadi mudarat. Ya, kadang-kadang tuan-tuan menyebabkan kita jadi sesak nafas. Ya, kadang-kadang itu kadang menyebabkan kita terbelahak. Ya, kalau kita terbelahak tuan-tuan, bayangkan air pula keluar ke hidung. Ya, merah pedih biji mata, berair mata kita. Ya, sebab apa? Itulah akibat kalau tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan jangan lupa ya, di penghujungnya, bahawa pastikan kita minum dengan tangan kanan ya, minum dengan tangan kanan, jangan sekali-sekali minum dengan tangan kiri. Kalau sunat kita makan tangan kanan, maka begitulah adab sopan kita sunnah ikut Rasulullah, kita juga minum menggunakan tangan kanan. Sudah mendengar panggil FM rahmati Allah sekalian, ialah dalam bab ya, sunat selepas makan dan minum ni kita nak buat apa. Jadi sesudah selesai makan dan minum, maka kita disunatkan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya tuan-tuan kita sebut alhamdulillah. Akan bagus tu tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang lah makan banyak tu satu hal dah. Yang dah lah makan banyak, lepas tu payah sangat lah nak memuji Allah ni. Kok sedap macam mana makanan tu, kita payah nak puji Allah. Hak kita sama-sama puji ni, kita puji makanan. Ya, kadang-kadang hanya setakat puji orang hak buat makanan. Kalau kena makanan sedap tu, hamulah papalih lah sedapnya. Kena pula makan gula seru, ya, sambal hitam, ya, gula tempoyok-tempoyok baru pula punya lah wangi, hamul, menyandar kita. Kita duduk sebut hamul gitu aja. Tapi alhamdulillah tak sebut. Kadang-kadang kita duduk puji ke orang hak tu, kau masuk sapu lah, masuk ni sedapnya lah. Ya, maklum tak benda masuk gini sedap gini mengnya. Ya, dia berborok panjang. Tapi tuan-tuan, nyebut alhamdulillah payah sangat. Berat sangat ke kita nak puji Allah? Sedangkan faedahnya tuan-tuan kita dapat, ya, pahala ya Allah Ta'ala beri pada kita. Kita ambil satu tuan-tuan ya, sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatah qala alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fihi ghayra makfi wala muwaddi' wala mustaghnan anhu rabbana. Hadis rawahu al-Imam al-Bukhari wal Imam Abu Daud. Maksudnya lah daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bila telah mengangkat hidangan ya, maknanya hidangan itu dah selesai dah ya, dimakan, maka baginda mengucapkan apa, alhamdulillahi katiran tayyiban mubarakan fi, ya, segala puji-pujilah bagi Allah yang tidak terhingga banyaknya, baik lagi diberkati ya, tidak menghendaki dicukupi orang dan tidak boleh dititipi orang dan tidak memerlukan pula ditolong orang, wahai Tuhan kami. Mana Allah ni tak berajak ya, pada orang lain. Allah ni tidak perlukan pertolongan orang. Semuanya puji-pujian Nabi Allah yang maha sempurna tuan-tuan maksudnya. Ya, maknanya apa, Rasulullah puji Allah Subhanahu Wa Taala setelah ya, selesai menikmati makanan. Dan tuan-tuan, syaratnya kan kita ni ya, meletakkan syarat nak puji Allah ni sebut alhamdulillah ni kalau makanan sedap. Oi, kalau makanan sedap alhamdulillah 10 kali sekejap. Ya, cok selalu alhamdulillah. Kalau lauk tak sedap kan muncung je, macam muncung ikan todak. Ya masak je. Ya walaupun 3-4 pinggan jalan juga kau tak sedap pun. Ya tapi rasa perah dalam hati tu sampai tak nak sebut alhamdulillah. Dan tidak juga syarat kena sedawa. Dah kalau kita makan tuan-tuan, ya berpinggan-pinggan lepas tu tak sedawa. Ini panang aja tak sedawa. Adakah kita tidak perlu sebut alhamdulillah? Ya tak sedawa pun tuan-tuan. Setelah selesai makan sebut alhamdulillah. Ya, kadang-kadang sedawa ni tengah malam kan bawa sedawa ya, nak tidur ya, itu dah jauh daripada perintah makan. Maknanya selalu je lepasnya makan, lepas minum terus kita sebut alhamdulillah. Itu paling kurang tuan-tuan. Itulah tuan-tuan apa menunjukkan bahawa kita ni ya, mensyukuri nikmat ya, ya Allah anugerahkan kepada kita. Lalu kita bersopan dengan Allah Ta'ala. Kita tengok pula dalam satu bab lagi bahawa kita ni kalau makan ya, jangan makan seorang-seorang. Kena makan ramai-ramai. Tuan-tuan semuanya, Nabi beritahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'amul ithnaini kafi thalatha wa ta'amu thalatha kafi al-arba'a. Ya, hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, makanan yang berdua mencukupi untuk 3 dan makanan yang bertiga mencukupi untuk 4 orang. Mana tuan-tuan? Ya, jangan kita bimbang, Allah turunkan berkat. Ini kalau kita makan ramai-ramai, nak kalau ada tetamu ni, insyaAllah untuk 2 cukup 3 orang. Untuk 3 cukup untuk 4 orang. Ya, jangan terbalik pula. Ya, tengok orang idam makan. Kalau mestakat ini kita padakan seorang je. Ya, pada orang tu ini cukup untuk 3 orang ni. Ada padakan seorang je. Ha, jangan kabur gitu tuan-tuan ya. Ha, jadi maknanya berkatnya Allah turun makanan. Untuk 2 orang boleh cukup 3. Untuk 3 boleh cukup. Boleh cukup 4. Jadi, insyaAllah kita sambung bicara di slot yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pahang FM.
1: Pukul 12.46 minit tengah hari waktu ini. Terus bersama dengan kami di Pahang FM, Satu Pilihan. Dan bila-bila masa saja kita akan dengarkan isyarat daripada rakan tugas kita Syukri Suratman dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk ikuti secara langsung solat Jumaat dan juga kutubah Jumaat dari sana.

0: terindah untuk anda semua di Pahang FM Satu Pilihan, bawa ke kita ke pukul 12.50 minit tengah hari.
1: Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu

0: Baik, seketika kita bersama dengan rakan setugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan untuk gambaran awal secara langsung khutbah dan juga solat Jumaat dari sana. Silakan, Rif.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Ain di Kuantan Utama Pang FM. Assalamualaikum, salam bahagia dari Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan untuk edisi hari ini 5 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 22 Mei 2026. Dan untuk hari ini insyaAllah masuk waktu salat fardu jemaat bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 1.07 tengah hari. Dan seperti biasa, sekarang ini insyaAllah kita akan berkeudara untuk bersama-sama kita ikuti gambaran awal untuk khutbah hari ini. Dan alhamdulillah bersama dengan saya ketika ini berbagi al-Fadhil Ustaz Wazar bin Muhammad Dawi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, alhamdulillah. Jadi Ustaz, untuk hari ini tajuk khutbah kita Hari Hol Pahang ya?
2: Ya, betul.
1: Alhamdulillah, yang mana jatuhnya tepat pada hari ini, yeah. 22 Mei 2026. Jadi yeah. Mungkin Ustaz boleh berkongsi lah sikit sebanyak gambaran awal untuk khutbah kita pada hari ini. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih juru abang kita pada hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita bersiaran lagi bersama Masjid Negeri. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi ashabi ajmain. Jadi hari ini tajuk khutbah kita pada hari ini ialah Hari Hol Pahang.
1: Ya.
2: Bersamaan 22 Mei 2026 Masihi, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi juga pada hari ini juga adalah hari kita bersyukurlah mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmat iman yang Allah berikan serta dipanjangkan usia kita dalam keadaan beragama Islam. Di hari ini kita berada pada awal bulan Zulhijjah yang mana sebahagian besar tetamu jemputan Allah Subhanahu Wa Taala berada di kota Mekah yang mana sedang membuat persiapan akhir sebelum wukuf di Arafah. Jadi marilah kita mendoakan tetamu Allah ini agar mereka dikurniakan kekuatan dan kesihatan untuk mengejar haji yang mabrur. Kepada pendengar yang dirahmati ya Allah Subhanahu Wa Taala, sementara itu kita ni di Malaysia, di Pahang khususnya, pada hari ini 22 Mei 2026 bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah ini. Ya. Ini adalah hari memperingati orang yang melakukan kebaikan terhadap negara.
1: Ya.
2: Yang dikenali sebagai Hari Hol. Hari Hol. Bahkan hari ini juga diangkat sebagai hari kelepasan am bagi negeri Pahang Jadi hari Hol ini dia diperkenalkan sejak dari tahun 1974 lagi. Bagi memperingati ulang tahun kemangkatan Sultan Pahang yang keempat, iaitu almarhum Sultan Abu Bakar Yatuddin Al-Muazzam Shah. Jadi pada tahun 2020 ni Hari Hol dipindah pada tarikh 22 Mei, iaitu bersempena dengan tarikh bulan tahun kemangkatan almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Ibni almarhum Sultan Abu Bakar, iaitu Sultan Pahang yang kelima lah. Jadi mungkin juga ada pendengar-pendengar yang di luar sana, iaitu rakyat Pahang, yang tidak mengetahui pengertian atau pengajaran di sebalik Hari Hol ni. Di mana Hari Hol ni, kita tahu Hol ni kalau bahasa Inggeris apa? Bahasa Inggeris Hol, lubang. Lubang. Kadang-kadang orang di luar sana kadang-kadang tak tahu apa itu Hari Hol. Kita sambut apa ni?
1: Tahu cuti je.
2: Hari Hol dia akan kata apa? Hari Hol ni bahasa Inggeris lubang. Kita tanya lubang apa, dia kata lubang kubur. Bagus juga. Nak kubur mengingatkan mati orang kata, kan?
1: Ya, betul.
2: Jadi apa pun, ada pendapat yang menyatakan perkataan Hol ini berasalnya daripada kalimah Arab. Haul. Ha wa ulab. Haul. Jadi Dato orang Melayu panggil haul.
1: Ya.
2: Yeah. Okay? Yang bermaksud haul ini last tahun atau ulang tahun. Okay? Jadi dalam tradisi Melayu ni, tradisi Melayu, tradisi orang Arab dan dalam adat istana, haul ialah majlis memperingati ulang tahun kemangkatan seorang raja atau seorang yang sangat dihormati seperti tokoh masyarakat,
1: yeah,
2: pemimpin dan ulama. Jadi kebiasaannya hari ini diisi dengan bacaan surah Yasin, tahlil, bacaan doa dan penceritaan jasanya kepada masyarakat lah. Jadi hari ini juga bolehlah kita ingat orang yang telah meninggalkan kita, sebagai ibu bapa kita. Kita buatlah kebaikan dengan adik-beradik, keluarga, bertemu, jumpa, buatlah tahlil apa semua kan. Ingat mak ayah kita yang dah tak ada. Ada juga separuh hari hol cuti. Oh, seronok ayah cuti. Kan? Okay, baik. Jadi hakikatnya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari hol ni bukan sekadar hari peringatan. Jadi ia adalah medan muhasabah dan waktu untuk mengenang jasa-jasa kepimpinan terdahulu yang dah tak ada. Jadi mereka inilah yang menanam benih keadilan, kebaikan dan ketakwaan dalam pentadbiran negara, serta menjadi raja yang adil kepada rakyat, sebagai bangsa dan agama. Jadi bertepatan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum sana'u qaumin 'ala alla ta'dilu. Ya'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, yang hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu pada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil, tak kira pada siapa, kepada sesiapa juga, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Jadi pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, raja, sultan, agung, ini adalah ketua agama kita. Ketua agama Islam, ketua agama Islam lah ya. Takkan ketua agama lain ya. Dan payung tempat rakyat jelata bernaung di tanah air ni. Jadi rakyat ni seperti kita ni pula berperanan untuk menjaga perpaduan dan menumpahkan taat setia kepada raja. Atas dasar ini, para ulama menggalakkan agar umat Islam berdoa secara khusus kepada raja pemerintah yang adil. Jadi Fudail bin Ziyad pernah menyatakan, mahfumnya, seandainya aku memiliki doa yang mustajab, aku akan tujukan doa tersebut kepada pemimpinku. Dan seorang bertanya kepadanya, kenapa begitu? Fudail menjawab, jika aku tujukan doa tersebut kepada diriku saja, maka itu hanya bermanfaat untukku. Namun jika ada tujukan untuk pemimpinku, maka rakyat dan negara turut akan mendapat kebaikan. Baik, tuan pendengar-pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah perspektif sebenar dalam sudut agama hari hol ni?
1: Iya.
2: Selain dari memperingati ulang tahun kemangkatan Sultan Pahang, hari hol juga sepatutnya mengajar umat Islam agar mencontohi salah satu amalan sunnah yang selalu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi ini dipandang remeh. Dipandang remeh oleh umatnya, iaitu memperingati kematian. Jadi ingatlah para pendengar, antara kita yang kekal hidup, semua dari kita ini akan mati, tak kira tua, muda, budak kecil baru lahir, status kaya raya, pangkat apa ke, semuanya akan mati. Jadi ingatlah tuan-tuan, itulah sebenarnya perspektif hari hol sebenarnya. Jadi setakat itu sajalah saya rasa. Awalan khutbah, awalan khutbah kita pada hari ini.
1: Baik. Alhamdulillah, itu dia kita bersama dengan yang berbagai Ustaz Wazar bin Dawi. Terima kasih Ustaz. Jadi insyaAllah nanti kita akan ikuti khutbah penuhnya ketika siaran langsung khutbah dan juga solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. Jadi kembali seketika dulu bersama dengan Ain di Kuantan Utama Pang FM. Silakan Ain.
0: Terima kasih untuk rakan sugas kita Rif yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan bagi gambaran awal siaran langsung khutbah dan juga solat Jumaat dari sana.
3: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya

0: Baik, untuk seketika kita bersama dengan rakan tugas kita Syukri Suratman sekali lagi untuk saya langsung kutubah dan juga solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Ain yang berada di konti utama Pahang FM dari Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Alhamdulillah, tadi tepat pukul 1.07 minit tengah hari telah pun berkumandang azan untuk azan pertama solat fardu Jumaat bagi edisi hari ini 22 Mei 2026, yang telah pun diazan oleh Bilal yang bertugas untuk hari ini, yang berbagi al-Fadhil Ustaz Muhammad Wazar bin Muhammad Dawi. Dan insyaAllah seketika nanti kita akan ikuti khutbah yang bertajuk Hari Hul Pahang bersama dengan berbahagia Fadil Ustaz Haji Muhammad Rizal bin Muhammad Ali Nafiah, Imam Besar Masjid Negeri. Dan seterusnya kita akan ikuti solat fardu Jumaat yang akan diimamkan oleh yang berbahagia Fadil Ustaz Muhammad Arif Hafizuddin bin Muhammad Fazli Al-Hafiz. Jadi terus kita ke mimbar utama.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة وابعث الله من المقام إنك لا تخلف الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Mimbar mengingatkan seluruh sidang Jumaat sekalian agar marilah kita bersama-sama bertakwa kehadrat Allah Ta'ala dengan cara melaksanakan semua yang menjadi perintah dan arahan Allah, biarpun boleh jadi ia tidak secocok dan sesuai dengan selera hawa nafsu, dan dalam masa yang sama tinggalkan, jauhkan semua yang menjadi pantang larang dan cegahannya, walaupun barangkali ia sangat menggiur dan meneliurkan gelombang dan gelora syahwat. Bertakwalah kepada Allah, kerana sebaik-baik bekalan bagi perjalanan panjang tiada penghujung, kehidupan kekal abadi akhirat, adalah bekalan takwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur atas kurnia nikmat iman serta dipanjangkan usia dalam keadaan beragama Islam. Hari ini kita berada pada awal bulan Zulhijjah. Sebahagian besar daripada saudara-saudara kita menjadi tetamu jemputan Allah, Duyufur Rahman di kota Makkatul Mukarramah, sedang membuat persiapan akhir melangkah bergerak untuk berwukuf di Arafah. Marilah kita sama-sama mendoakan agar mereka digunakan kekuatan, kesihatan, keupayaan untuk mengejar haji yang mabrur. Sementara kita pula di Malaysia, khususnya Pahang Darul Makmur, hari ini 22 Mei 2026 secara tradisinya kita memperingati satu hari yang dikenali sebagai Hari Hul. Hari Hul mula diperkenalkan sejak tahun 1974 bagi memperingati ulang tahun kemangkatan Sultan Pahang yang keempat, almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah. Pada tahun 2020, Hari Hul dipinda ke tarikh 22 Mei, iaitu bersempena tarikh ulang tahun kemangkatan almarhum Sultan Haji Ahmad Shah ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Pahang yang kelima. Mungkin ada sebahagian rakyat Pahang tidak tahu pun apa pengertian pengajaran di sebalik Hari Hul. Ada pendapat mengatakan perkataan hul, haul, bererti dalam bahasa Arab setahun atau ulang tahun. Dalam tradisi Melayu, Arab dan adat istana, hul ialah majlis memperingati ulang tahun kemangkatan seorang raja atau seseorang yang sangat dihormati seperti tokoh masyarakat, pemimpin dan ulama. Kebiasaan

hari haul bukan sekadar hari peringatan. Ia adalah medan muhasabah. Medan muhasabah dan waktu untuk kita mengenang jasa-jasa kepimpinan terdahulu yang sudah tiada. Mereka menanam benih keadilan, kebaikan, ketakwaan dalam pentadbiran serta menjadi raja yang adil kepada rakyat pelbagai bangsa dan agama. Selari dengan perintah Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 8, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bilqist wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, adalah kamu sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sesekali kebencian kamu terhadap suatu kaum itu mendorong kamu untuk tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa, kerana bersikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam apa yang kamu kerjakan. Raja adalah ketua agama, payung tempat rakyat jelata bernaung di tanah air ini. Raja pula berperanan untuk menjaga perpaduan, dan rakyat pula berperanan untuk menjaga perpaduan dan menumpahkan taat setia kepada raja. Atas dasar ini, para ulama menggalakkan agar umat Islam berdoa secara khusus kepada raja pemerintah yang adil. Fudail bin Iyad pernah menyatakan, seandainya aku memiliki doa yang mustajab, akan aku tujukan doa tersebut kepada pemimpinku. Lalu seorang bertanya, kenapa begitu? Fudail bin Iyad menjawab, ya, jika aku tujukan doa tersebut kepada diriku, maka manfaat untukku. Namun jika doa itu ditujukan kepada raja, maka rakyat dan negara turut akan mendapat kebaikan. Sidang Jumaat yang dikasihi, selain itu, hari haul sepatutnya mengajar umat Islam agar mencontohi salah satu amalan sunnah, sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi acap kali dipandang enteng dan ringan oleh umatnya, iaitu memperingati mati. Ingat kematian. Tiada siapa pun antara kita kekal hidup menongkah langit. Semua kita akan menghadapi mati. Tidak kiralah apa jua status kita di dunia, sama ada kita tua, muda, kaya, miskin, berdarjat, berpangkat ataupun manhain. Apabila ajal datang, percayalah bahawa ia tidak akan diawalkan ataupun dilewatkan walaupun sesaat jua. Maka sahutlah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam agar sentiasa ingat mati. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang paling bijaksana? Maka Nabi menjawab, mereka yang paling bijak, mereka yang paling banyak mengingati mati dan yang paling banyak membuat persiapan selepas kematian, itulah mereka yang bijaksana. Daripada khutbah hari ini dapat dibuat kesimpulan. Pertama, hari haul adalah satu simbolik penghargaan kepada raja pemerintah yang banyak berjasa untuk agama dan negeri tercinta ini. Kedua, sambutan ini menjadi peringatan kepada manusia mengenai kepentingan berbudi, berbakti dan berjaksa semasa hayat di kandung badan. Dengan rasa hidup, dengan hidup rasa bertuhan,

0: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Khatib berpesan sekali lagi kepada sidang Jumaat agar marilah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan perbuatan maksiat, keji, mungkar, derhaga agar kita mendapat redha Allah Ta'ala di dunia, lebih-lebih lagi akhirat yang kekal abadi. Sidang Jumaat yang dikasihi, kepaduli paduka baginda Tuanku Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah bertitah menggalakkan kita supaya sentiasa menunaikan salat berjemaah di masjid dan surau yang berdekatan. Ajaklah ahli keluarga bersama-sama, terutama anak-anak, lebih-lebih lagi cuti sekolah ini, untuk imarahkan masjid, salat berjemaah, hadir halakah baca Quran dan kuliah-kuliah pengajian yang diadakan. Di samping itu, mimbar mengingatkan sidang jemaah agar sentiasa berjimat cermat dan berhemah dalam perbelanjaan harian dalam menghadapi keadaan ekonomi yang tidak menentu dan mencabar. Marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar memberi petunjuk dan hidayah agar kemelut ini tidak berlarutan. Demikian juga jangan kita lupa untuk terus menerus mendoakan saudara-saudara kita yang masih ditindas di seluruh dunia agar mereka mendapat perlindungan dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waradha 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم أموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين وأيد لهم بالتوفيق الهداية مدبر هذه البلاد الإسلامية إسلامية بهدولي بدك باقيند سلطان فهان السلطان عبد الله نعتدين المصطفى بله شاه ابن المرحوم سلطان حاجي أحمد شاه وَكَذَلِكَ لِسُمُوِي وَالِحَدِي baduli paduka baginda, baduli paduka mulia Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanat Ibrahim Alam Shah Ibni As-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ya Allah, kunikalah kepada baduli paduka baginda Tuanku Sultan Pahang yang kami kasihi dengan kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana, amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk, serta tetapkanlah baginda pada jalan yang benar dan lurus. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dhil asyirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'adin. Allahumma unsur ikhwanan al muslimin wal mu'minin wal mujahidin wanjal mazlumin wal mustad'afin fi falastin wa fi kulli ardin yuharabu fiha al islam warfa' rayat al islami ala al alamin. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan wa salafan wa salatan fi masjid al aqsa wa huwa hurun aziz ya arhamar rahimin. Allah merzuk baladana Pahang khasa wa Malaysia wa sa'ira bermuslimin amah as-sakha'a wal nama' wal rakha' wasrif anha al-waba' wakina syaradda' wa najjina min jami'in anwa'il bala' ya rabbal alamin bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adil wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.
0: Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salah.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
1: Baiklah, alhamdulillah, itu dia, kita baru saja selesai untuk mengikuti solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan yang telah pun diimamkan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Arif Arifuddin Arif Hafizuddin bin Muhammad Fazli Al-Hafiz. Dan juga sebelum itu tadi khutbah Jumaat yang bertajuk Hari Hul Pahang bersama dengan Khatib Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Rizal bin Muhammad Ali Nafiah, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. Dan alhamdulillah untuk Bilal bertugas hari ini, Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Wazar bin Muhammad Dawi. Jadi saya kira sampai di sini dahulu untuk siaran langsung dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan edisi hari ini, bersama dengan rakan teknik untuk hari ini Iqbal Rizal, Abdul Muntalib dan juga Bro Helmi. Jadi insyaAllah kita bersama lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah saya Syukri Sulaiman mengundur diri kembali semula ke konti utama Pahang FM bersama dengan rakan tugas di sana. Silakan.
2: Baik, terima kasih untuk rakan tugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. Setelah pun selesai sebentar tadi khutbah dan juga solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan yang telah pun diadakan. Jadi teruskan kita bersama di Pahang FM Satu Pilihan. Dan sebenarnya apapun yang berlaku pada hari ini adalah hari cuti bagi negeri Pahang Darul Makmur, dan kita doakan semoga hari ini kita mendapat cuti yang boleh dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk keluarga kita dan juga semua yang terlibat. Jadi apapun, terus bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan.

0: FM.
1: Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: Pindaan Takrifan Pemerdagangan Orang dan Pemansuhan Tafsiran Paksaan dalam Definisi Pemerdagangan Orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.
2: Bang FM, satu pilihan 1.56 minit tengah hari, dan saya kira sampai di sini saja kita bersama di ruang udara Bang FM satu pilihan menerusi Zon Persona. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, hari Isnin dan juga Selasa, seperti biasa di Zon Apa Khabar WA. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

dengarkan kami, Hang FM. Tan tan tut ekeladi wewe. Kau datan sadut pemelayang kepala. Kuala Lipis 107.5 MHz.

Ingat tak lagu tu? Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, saya beritahu. Hai, saya Chong Sweet Child. Saja nak ingatkan anda semua, bawa kereta berhati-hati. Yang paling penting sekali, masuk kereta pakai tali pinggang keledar. Yang tu penting. Kalau accident, tak terjampak kat luar. Paling kuat pun dalam kereta je. Betul tak? Dengarkan, pakai.

0: Ayah, kenapa ayah duduk kat luar rumah ni? Kan hujan lebat. Habis ayah basah kuyuk.
1: Ayah tak ada kunci rumah. Ayah lupa mana ayah letak.
0: Macam mana ayah boleh lupa? Kunci rumah kan ayah gantung dengan kunci kereta ni. Dah. Jomlah kita masuk.
2: Mimi,
1: cuba rasa sup yang ayah masak untuk Mimi ni.
0: Ayah, Mimi penat lah ayah. Mimi baru je balik kerja ni. Mimi naik mandi dulu ya.
1: Tapi ayah masak untuk Mimi ni.
0: Ayalah. Mesti ni Mimi rasa. Ayah, sup ni tak rasa apa-apa pun ayah. Ayah tak letak garam ke?
1: Ayah terlupa nak letak garam.
0: Ayah, janganlah asyik lupa-lupa macam ni ayah. Dah lah. Mimi dah kenyang. Mimi naik dulu. Ayah, bangun ayah. Hari ni kita nak pergi klinik.
3: Kau siapa? Kau buat apa dalam bilik aku ni? Kira? Siapa perempuan ni? Aku tak kenal dia. Kira?
0: Ayah ni dah kenapa ah?
3: Kira?
0: Ayah dah tak kenal anak ayah ni. Ayah, mak dah lama meninggal ayah. Tolonglah jangan macam ni. Mimi ni dah tertekan dengan sikap ayah, tahu tak? Tak habis buat perangai. Ayah tak payah berlakon lah ya.
4: Maafkan saya Encik Mimi. Ayah Encik didapati menghidap penyakit Alzheimer atau dikenali sebagai nyanyuk di tahap yang sangat serius.
0: Ya Allah, ayah saya nyanyuk, doktor.
5: Kina, mana Kina?
0: Maafkan Mimi, ayah. Mimi layan ayah teruk sangat. Mimi tak pedulikan ayah. Mimi abaikan ayah. Sedangkan ayah tengah sakit. Mimi janji ayah. Mimi akan jaga ayah elok-elok pula hari ini. Mimi janji.
6: Alzheimer atau nyanyuk bukanlah penyakit biasa. Berikan perhatian kepada pesakit dengan sepenuhnya. Radio Malaysia Pang FM, kami prihatin.
5: Kina, abang tak nak dong ni semua. Kina.

0: Okey, kembali lagi bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan.
1: Ya, yeah, Nina. Okey, dah pun 2.14 minit petang.
0: Yo, yeah. Selamat petang lah kau mengucapkan kepada warmer ya.
1: Ya, yeah, Nina.
0: Hari Jumaat dah hari ni kau
1: ada. Ya Allah, betul Nina. Jadi kiranya kau ini ada dua kali lagi lah tak?
0: Ya Allah. Okey, sedih pula kau ada ya.
1: Sedih pula.
0: Janganlah, janganlah umur kau sekarang. Tak apa kita umur nanti.
1: Nanti minggu orang depan tak lah. Tahu apa pula ni.
0: Minggu depan lah, minggu depan.
1: Kita kasih lah kita. Biarlah dia yang tahu je tahu dah. YTJT.
0: Dia bukan dua kali apa. Maknanya dua kali lagi Jumaat sebelum masuk ke bulan yang baru.
1: Ya, betul.
0: Itu sebenarnya kau dia nak kapur kan.
1: Jumaat ni Fatih ni merisau kan.
0: Marah sangat. Kau dia awal lagi terus dia pak je bagi kan. Sabarlah kau ada. Okeylah, jadi apa pun selamat petang kau berdua ucapkan kepada Wakmer. Terima kasih hari ni 22 Mei 2026 kau ada. Macam kau sebutlah dua kali Jumaat lagi sebelum melangkah masuk ke bulan Jun.
1: Betul, tak sangka ya. Punya kita dah pun berada di separuh dah tahun untuk tahun ini. Kan dah bulan 6 pada lagi seminggu lebih lah, lebih kurang ya. Lepas tu minggu depan pula kita akan sama-sama meraihkan Hari Raya Aidiladha pula.
0: Nasri ni apa noknya ni? Dia rasa aku ketak-ketak bunyi ni.
1: Mengapa pula?
0: Sibuk sangat lah dia pun masa ini. Orang kerja ni kan?
1: Tapi apa-apa pun mungkin juga ada yang mungkin bawa balik daripada salat jemaat tu. Nak mengetih lah sebagainya. Hari ni pula hari cuti kalau di Pahang ni.
0: Betul.
1: Banyaklah tempat ya.
0: Tak tahulah orang kat luar tu macam mana atas jalan tu.
1: Lepas tu tadi kalau pergi dekat Taman Kerang tu punya ada majlis ke apa.
0: Sempat sampai Taman Kerang tadi.
1: Ada majlis kan?
0: Jadi apa pun.
1: Pada esok.
0: Selamat bercuti lah.
1: Selamat bercuti lah.
0: Kita kepada semua sekali.
1: Betul.
0: Cuti-cuti juga. Jaga keselamatan. Jaga kesihatan ya. Okeylah, jadi apa pun. Macam biasa kejap lagi Romo berdua akan kongsikan apa menarik lah untuk hari ni. Jadi awak jangan ke mana-mana.
1: Betul, terus dengar
0: Pahang FM.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Ada setengah-setengah orang tu apabila dia bangun tidur, apa yang mereka buat adalah baca dulu dalam TikTok, dalam WhatsApp, dalam Facebook. Tetapi ada satu lagi perbuatan yang lebih baik lagi, yang lebih afdal lagi, iaitu bacaan doa bangun tidur.
2: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi bersama Encik Mazlan bin Rahmat, jom kita dengarkan Terapi Jiwa. Hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi, diterbitkan oleh Embala.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: rumahnya.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: perhatian sikit, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang, waspada bahaya, ambil tahu tips-tips keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap orang umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
6: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 petang.

0: Okay, Bang FM 1 pilihan dah pun 2.32 minit petang, Nina.
1: Okey, kembali lagi bersama dengan Koma berdua. Adapun berapa tadi pukulnya?
0: 2.32.
1: Okey, 2.32 minit petang.
0: Yeah,
1: okey, jadi kode. Okay. Ini kena masuk cuti sekolah. Jadi mak-mak dekat rumah dah sibuklah.
0: Jadi mestilah orang tunggu menunggu anak daripada asrama kan, macam-macam yang anak nak makan kita tunaikanlah mak-mak ni.
1: Tapi rezeki kita dekat negeri Pahang sebab hari ni kita dah start cuti. Orang betul? Lain belum lagi.
0: Seronok.
1: Orang lain besok baru start.
0: Betul.
1: Kita untung.
0: Hari ni dah start. Lepas itu pula mungkin ada yang dah tambah Isnin Selasa. Alah-alah, aku dah raya.
1: Dah minta cuti sebulan sebelum lagi. Jadi bila dah anak ada kat rumah sokmong ni, musim cuti ni, dia punya semangat nak memasak tu kadang-kadang meningkat.
0: Betul.
1: Bila dah semangat memasak tu meningkat, macam-macam lah juga malapetaka boleh berlaku dekat dapur. Contoh malapetaka yang boleh berlaku, janganlah minta benda yang besar-besar sangat ya. Contoh macam gas meletup ke, jangan ya itu. Nauzubillah min zalik. Dia mungkin yang berlaku ni kadang-kadang orang kata terkena pisau. Bahaya-bahaya biasa di dapur.
0: Kalau goreng-goreng ikan tu mungkin terpecik sikit.
1: Terpecik minyak.
0: Kan, lepas tu goreng kopok pula dah kopok tu banyak pula tepung yang dibakan. Gitulah
1: dia meletup tu. Jadi kita kongsikan awal-awal bersama dengan wakmu ni. Kek ni kalau wakmu terkena minyak panas ni, macam mana nak rawat? Sebab dia kadang-kadang petua ni banyak. Macam-macam orang cerita pasal petua. Kita tak boleh ambil program orang ni. Petua zaman dulu tu azah dengan tirah punya. Tak boleh. Kita bukan nak kongsi petua. Tapi ini kita dari sudut medical lah.
0: Macam mana kita nak rawat tu lah. Seandainya tiba-tiba awak terkena kan, apa yang cara boleh kita buat sebelum kita nak pergi berjumpa dengan doktor?
1: Ada orang kabur sapu kicak lah. Ada orang kata
0: sapu mentega.
1: Aku pernah dengar. Tapi adakah itu ada cara yang betulnya? Kita tengok. Kadang-kadang ini sebenarnya kesilapan yang kita buat kalau kita terkena percikan minyak panas.
0: Cuti kan?
1: Okey. Jadi ada satu klinik ni dia kongsi 3 perkara yang kita perlu elakkan ketika merawat luka melecur bagi mengelakkan keadaan menjadi lebih serius.
0: Okey.
1: Jangan buatlah benda ni maknanya.
0: Betul.
1: Okey, yang pertama sekali jangan gunakan air sejuk untuk menyejukkan luka melecur kerana ia boleh menyebabkan keadaan menjadi lebih teruk.
0: Tadi kau ada sebut pada awak jangan sapu mentega.
1: Jangan sapu mentega.
0: Ada juga yang ambil ubat gigi. Okay. Katanya dekat situ kadang ada rasa min dan sebagainya kan. Minyak pada bahagian yang melecur kerana bahan ini boleh memerangkap haba katanya. Jadi menyebabkan iritasi pula dan mungkin akan memburukkan lagi keadaan luka tersebut.
1: Lepas tu inilah sekali ni jangan buat ni kok. Kan bila dah melecur tu dia naik gelembung tu.
0: Ada air bisa tu.
1: Ada air bisa kan. Jadi jangan kita sekali-kali kita pecah kan.
0: Jadi mungkin juga kita nak tahu antara kaedah yang sangat sesuai lah apabila kulit kita terkena dengan minyak panas. Ada langkah-langkah jugalah yang mana kita petik daripada satu laman berita online.
1: Akhbar tempatan
0: kita lah. Yang mana di sini katanya perlu dilakukan ialah menyejukkan kawasan yang melecur. Lakukan bahagian yang terkena minyak panas di bawah air yang bersuhu normal lah. Air normal yang mengalir selama 10 hingga 20 minit. Sebab bila kita tak dah terkena air panas tu, orang kata minyak panas, kemudian kita alirkan ke dalam air dalam 10 hingga 20 minit, tindakan tu akan menurunkan suhu kulit dan mengurangkan kesakitan dan juga bengkok. Tapi elakkan gunakan air yang terlalu sejuk, cold water tu. Ataupun ais tak boleh sebab dia boleh merosakkan tisu kita pula. Ataupun dia boleh memburukkan lagi keadaan kulit
1: kita. Maknanya tak boleh lah kalau kena minyak tu. Contoh kan, kita terus pergi tekan mesin penapis air tu. Kita kat rumah ada mesin penapis air tu
0: sejuk tu kan.
1: Kita bayar dekat 100 sebulan. Kalau air tu kan dia sejuk sangat tu. Ada yang keluar air batu. Tapi tak boleh guna lah. Tak boleh guna yang tu.
0: Tak boleh Nina. Dia kena air pahit tu juga. Air suhu normal.
1: Lepas tu kena keringkan pula. Tapi awak jangan tonyok. Kalau tonyok dia kulit-kulit tu habis lah.
0: Apa cakap
1: dab-dab je. Tekan-tekan.
0: Betul.
1: Jadi samalah juga. Ingatkan sekali lagi. Jangan sekali-kali anda memecahkan. Itu tadi blister tu. Dia punya gelembung air tu. Lepuh-lepuh tu kan.
0: Betul.
1: Jadi ini orang kata perkongsian biasa sebenarnya. Ada betul. Mungkin ada orang biasa dengar. Sebab biasalah kita dekat dapur. Benda ni tak asing lagi dah.
0: Tak asing lagi. Cuma kadang-kadang tu bila ada orang guna ubat gigi ataupun mentega,
1: tak boleh lah.
0: Membuatkan kulit awak akan jadi lebih iritasi lah. Akan jadi makin teruk. Jadi kalau untuk tu, letak je. Kalau dah tak tahan sangat, terus dapatkan rawatan.
1: Betul.
0: Lebih mudah.
1: Itu yang terbaik lah. Kayaknya kalau dah teruk sangat kan.
0: Teruk sangat lah.
1: Habis lima jari ni. Oh, panas weh. Dia punya perik dia tu kan.
0: Dah pernah kena kan.
1: Penuh kan.
0: Kita lebih masuk.
1: Kita masuk. Cuma jarang. Masuk tapi jarang. Okay, terus dengar
0: OFM.

0: Hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: You produk ni boleh lebatkan kening. Tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke? Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
1: Untuk RTM, Pastikan Sahih.
2: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
3: Mengapa aku masih kesunyian?
2: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
3: Jangan-jangan engkau gelisah, aku hanya ingin mendua.
2: Pang FM, satu pilihan.

0: Itu dia lagu daripada kumpulan Mei kot dia. Sketsa Sebuah Cinta.
1: Tapi okey lah kan. Kenalah dengan bulan 5 ni. Mei. Ni bulan Mei.
0: Kebetulan.
1: Kebetulan.
0: Tak ada kebetulan. Sebenarnya semua ni takde.
1: Ya, betul.
0: Dalam hidup kita ni, rezeki kita ni kan, semua tu dah ditakdirkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Betul, mahfuz tu kan.
0: Contoh hari ni kok dia makan sayur kan. Makan sayur kobeh. Contoh.
1: Betul.
0: Kobeh tu dia ditakdirkan jadi rezeki untuk kok dia. Daripada dia benih lagi.
1: Betul.
0: Benih. Lepas tu tumbuh pokok. Lepas tu Cina tu potong. Jual pulak dekat pasar raya.
1: Dapat kok dia beli.
0: Itulah katanya rezeki. Kalau dah memang rezeki tu ditakdirkan untuk kita, dia takkan pergi pada orang lain.
1: Betul.
0: Dan kalau dia bukan hak kita, maknanya dia dah nak masuk mulut pun dia jatuh. Dia tak jadi kita punya.
1: Itu kata kadang-kadang kita nak makan aiskrim, lah tiba-tiba bau nak masuk mulut.
0: Tak tepuk jatuh kan. Itu lah, kan? Itu dia kan. Kita husnuzon lah sokmo dengan kehidupan kita kok dia kan. Hidup kita ni memang masalah tu macam-macam lah. Kan, tak masalah tempat kerja, masalah dekat jiran.
1: Ini dengan memandu ni pun sama juga kan. Tuan-tuan memandu orang lupa bagi signal.
0: Sakit pula hati dia kan. Baru tadi dekat pasar raya sebelah ni. Mana main keluar je atas jalan dia. Kita belakang dia nak masuk ke kiri ni sekarang.
1: Dia main keluar tak bagi sini.
0: Hari Jumaat ni dia buat hair pula. Tapi itulah kata, itulah masalah. Dan semua orang ada masalah. Jadi banyak-banyakkan bersabar, muhasabah diri kita. Kan apa yang terjadi, ujian yang jadi tu mungkin nak menambahkan pahala kita.
1: Mana tahu ada buah yang baik pula akan datang.
0: Mesti. Jadi kita pukul berapa kejap lagi? Pukul 3.
1: Pukul 3 macam biasalah Nina. Okey tak okey kita?
0: Okey tak okey.
1: Tak ketinggalan tiap minggu Jumaat kita akan buat okey tak okey kita.
0: Ya, selagi kok dia ada, Nina ada, mesti ada okey tak okey. Yang nanti bila dah tak ada tu cerita lain.
1: Mesti rindu tak?
0: Itulah. Tapi tak apa, kejap lagi kita nak cerita pasal kawan sebenarnya.
1: Kenapa tu?
0: Ada orang kata, bukan kau kata, orang kata. Dia kata kalau orang makin bijak, makin cerdik, IQ dia tinggi, kayaknya dia tak ramai kawan.
1: Oh, macam gitu pula.
0: Mungkin. Kejap lagi kita tengok. Adakah kajian
1: suka berkawan ke ataupun suka berkawan?
0: Kita tengok kejap lagi. Adakah kajian yang buat gitu ke orang buat andaian suka hati je ke?
1: Memandai je dah.
0: Pada pandai
1: je kan. Kejap lagi kita tengok. Jadi kita kongsikan pada pendengar kita.
0: Terus dengar. Bye-bye.

0: Loro Santai dalam Loyak Pahang.
1: Atu ogayo pahlawan gago. Atu ogayo pahlawan
0: dengan penyampaian Zon. Apa khabar weh? Lengkap Pahang.

0: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
1: Mengapa aku masih kesunyian?
0: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
1: Jangan-jangan engkau gelisah, aku hanya ingin mendengar
0: Pang FM. Satu pilihan.
2: Merah, kamu ada weh?
3: Idahlah teman. Kamu ada?

0: Terus kembali bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan.
1: Ya Nina, kita dah pun berada di jam yang kedua dah.
0: Okey. Cintaku sampai ke Ethiopia. Ria Resti Fauzi baru saja berlalu menghiburkan anda di jam yang kedua bersama dengan Kokde dan Nina.
1: Okey, jadi Nina, kita dah masuk dalam okey tak okey ni. Sepanjang satu jam ni kita pun tak sabar-sabar nak bersama dengan pendengar kita ni. Hari ni kita nak bercerita tentang kawan, tentang godong.
0: Ya, tapi sebenarnya ada satu cerita sedih lah yang kita perlu kongsikan dulu bersama dengan anda. Kita sendiri ni, kita kehilangan kawan baik kita, kawan kita, sahabat kita, teman kita, orang yang kita kenal. Baru lagi kan, macam
1: dua hari lepas lah ya.
0: Bukanlah kata tak percaya, percaya kan. Sebab apa percaya? Sebab semua yang hidup janjinya mesti akan merasai mati. Tapi itulah dia, dah sampai masa dia. Jadi kita minta lah kepada Wokma, ada peluang, ada ruang kita untuk sama-sama sedekah ke Al-Fatihah kepada Allahyarham Wan Iskandar bin Cik Wan Zulkarnain. Sahabat saya jugalah.
1: Ya, betul, yang selalu berkonti dengan awak.
0: Ya, 8 tahun bukan selalu. 8 tahun
1: di zone aktif ya.
0: Kalau kau kahwin dengan dia, anak empat dah katnya.
1: Betul.
0: Kalau kahwin.
1: Kalau kahwin kan maksudnya bukan waktu yang lama. Bukan kata 8 hari 8 jam. Betul. Tapi 8 tahun Nina.
0: 8 tahun. Lepas tu bayangkanlah seminggu tu 3 kali pula dengan dia.
1: Betul.
0: Lagi banyak masa kau dengan dia daripada dekat rumah kan. Jadi itulah kau khabar cerita pasal kawan. Okay. Sekali lagi kita minta sama-sama sedekah ke Al-Fatihah.
1: Untuk DJ Izul.
0: Ya, DJ Izul kita. Okay. Jadi cerita pula ini pasal ada orang kata. Apa? Betul ke kita ni kalau kita ni bijak, kita ni
1: IQ tinggi
0: kita tak ramai kawan?
1: Macam tu pula, betul ke Nina? Ada ya kajiannya?
0: Ada. Okey, ini kok ada Norman Lee dan Satoshi Kanazawa. Yang merupakan pengkaji menjalankan kajian ini ke atas 15,000 sampel. Dalam kajian ini mereka cuba mencari kaitan antara jumlah rakan dengan kepuasan hidup dan kecerdikan individu. Dia adalah dia punya cara-cara dia buat tu. Maknanya dia buat dekat bandar pun, dia buat dekat luar bandar pun, kajian
1: dia betul-betul kajian, luar bandar pun buat.
0: Okey, jadi abang panggil itu metod ataupun metodologi kajian. Nampak macam orang bijak. Okey, nampak macam
1: Nina.
0: Okey, jadi hasil kajian ni dapati mereka yang berada di luar bandar lebih seronok dan puas dengan kehidupan mereka walaupun tak punya ramai kawan berbanding dengan mereka dekat bandar.
1: Oh, macam tu pula.
0: A study published in the British Journal of Psychology says smarter people do better with a small number of friends. Sekali saja baca, jangan suruh dua kali, nanti bunyi dia berbeza.
1: Okey, dan juga mereka kata Nina, mereka merumuskan bahawa individu yang suka menyendiri adalah lebih bijak berbanding mereka yang lebih gemar bersosial bersama rakan-rakan. Macam tu pula.
0: Kalau
1: apa, kena menyendiri ke?
0: Itu, kalau kawan, katakan orang kabur, biar ramai kawan, berkasih biar satu, berkawan biar seribu, macam mana pula?
1: Itu pula.
0: Tapi kita nak ingatkan jugalah kepada anda, ini hanyalah satu
1: kajian sahaja,
0: kajian yang tidak bersifat menyeluruh.
1: Betul.
0: Kan dia kabur pula dekat Jepun lain, mana sama dekat kita kat Kempadang. Kempadang ramai kawan, bagus.
1: Berseru ramai
0: dekat Jengkur tu ramai kawan. Dia kabur itu pula ke kita. Kabur dah kan, ini adalah kajian
1: sahaja
0: dan tidak bersifat menyeluruh.
1: Betul.
0: Pakar psikologi berpendapat seseorang yang bersosial bersama mereka yang bijak juga akan mempunyai pemikiran yang hampir serupa.
1: Sebab tu ada peribahasa ataupun perumpamaan
0: dalam kita agama berkawan, kita ada sebut
1: kalau berkawan dengan
0: tukang buat wangi, minyak wangi,
1: kita akan jadi wangi. Kalau kita berkawan dengan tukang besi, kita akan jadi bau-bau besi lah.
0: Jadi kita nak tanya, untuk okey tak okey kita kot ada Warmer, okey ke tak okey tak ramai kawan?
1: Warmer macam kau kawan je semua tak ada hair lah. Kita berkawan semua.
0: Awak tak selek?
1: Tak selek you.
0: Kawan je semua. Belaka kawan.
1: Contoh.
0: Warmer macam mana pula? Ke warmer rasa
1: kalau kau kena berwadah.
0: Tak boleh, kau tak boleh hidup seorang, kau sunyi.
1: Nak pula kau jenis extrovert kan. Kau tak boleh, kena borok-borok. Kau tak sunyi.
0: Kau kena sentiasa ambil tahu apa yang berlaku di sekeliling kau. Kalau tak, kau rasa hidup kau tak bermakna hari tu. Jadi warmer yang mana satu? Warmer okey ke tak okey sebenarnya? Ramai kawan ataupun warmer rasa tak boleh, kena ada kawan?
1: Kita nak minta pendapat warmer. Kan mungkin daripada gondong-gondong kita banyak pengalaman dah lama dah orang kata dah berpuluh tahun dah hidup kat atas dunia ni, mungkin banyak pengalamannya.
0: Betul. Ada orang khabar gamai kawai apa sebenarnya tak guna juga. Buat sakit hati je, ngeleng-ngeleng ni kita juga dia mengata. Ada yang cakap gitu.
1: Aduh,
0: ya Allah. Tak apalah. Bawa kongsikan bersama dengan kamu berdua. Boleh telefon nombor telefon kita
1: 0951401124 ataupun 0951401125.
0: Ya, WhatsApp pun boleh juga 0103207448.

0: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita sahaja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Jangan kona-kona, terus setia bersama Kokde dan Nina.
3: Ya, Pahang FM satu pilihan Nina dan juga Kokde menemani anda. Ya,
4: okey, dah sampai waktu kita okey tak okey cerita pasal kawan ni.
3: Ramai
4: dah lipat ketik-ketik berbunyi-bunyi.
3: Sabar.
4: Ya, okey, angkat. Ini siapa ni?
3: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Abang Zauri kita.
5: Iya.
4: Oh. Okey, Abang Jo kita cuti ke apa hari ni ni?
5: Cuti ni.
4: Alhamdulillah dapat cuti beristirahatlah ya.
3: Betul.
4: Okey, jadi Abang Jo, macam mana cerita pasal kawan ni? Abang Jo rasa kita ni kena kawan dengan ramai orang ke? Tak payah ke kena select kawan-kawan yang berkualiti je.
3: Mana tu?
5: Abang Jo ni tak select kawan.
4: Okey.
3: Oh, bagus.
5: Tapi kalau dah tak ada kawan-kawan sikit, okey je. Tak ada masalah pun. Kalau ada kawan ramai pun, kalau setakat kawan macam senang, bukan macam susah, tak jadi.
4: Okay. Kau setuju macam tu?
5: Bukan kata.
4: Tolong. Dia terputus dapat pasal. Tak apa.
3: Nanti mana tahu Abang Jo dapat lagi call kita. Okay. Assalamualaikum.
4: Dah mati dah ke? Okey. Sekali lagi. Apa aku tekan?
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Kenapa dia tak bunyi kok ada? Apa terjadi ni kok ada? Ya Allah. Ada lagi satu. Kita cuba. Kalau tak ada, kita berhenti rehat dulu seketika. Hello. Tak ada. Mana kau tahu? Tak apa, kejap lagi cuba lagi telefon.
3: Kejap lagi kita bacakan. Ini Rosli Ceras daripada Kuala Lumpur.
4: Abang Rosli kat buat apa?
3: Kawan memang ramai. Nina dengan kau ada. Ada kawan waktu ketawa, ada kawan waktu menangis. Dan ada juga kawan yang tetap bersama saya susah, mahu pun senang. Macam Abang Jo Kabur tadi. Saya isteri saya diuji dengan penyakit strok, barulah kami benar-benar mengenali nilai sebuah persahabatan. Alhamdulillah, ramai sahabat dan kenalan hadir menziarahi, memberi kata semangat dan juga menghulurkan bantuan tanpa diminta. Semoga segala kebaikan kalian dibalaslah dengan rahmat, kesihatan dan rezeki yang berpanjangan. Betul?
4: Betul lah Kokde. Kata orang kan, kita nak betul-betul kenal kawan kita
3: waktu
4: ni
3: kita
4: masa
3: lah.
4: Kita susah tu.
3: Betul, waktu kita susah
4: sakit
3: tu lah.
4: Kita terlantar. Kita susah
3: jatuh
4: tu
3: lah.
4: Tak ada duit kan. Masa kita ditinggalkan oleh semua orang. Tapi kalau kita ditinggalkan oleh semua orang sebab perangai buruk kita sendiri, kalau aku tinggal juga dia.
3: Kalau dia tinggal juga kan. Yelah, tapi ni bila diuji tu masih lagi ada orang yang sayang tu. Maknanya satu kesyukuran lah. Itu pun salah satu rezeki lah kalau kita ada orang yang baik bersama dengan kita.
4: Kalau kita nak ramai kawan, kita kenalah perangai baik.
3: Betul.
4: Kalau kita perangai tak baik, macam mana nak ramai kawan? Orang pun tak boleh nak hormat kat kita.
3: Ya, betul.
4: Macam mana kan?
3: Betul.
4: Jadi atas kita juga. Mungkin.
3: Okey. Ada yang menelepon kita.
4: Okey. Kita tengok. Boleh ke tak boleh?
3: Assalamualaikum.
4: Dah tekan dah ni.
3: Kejap lagi kita akan bersama lagi dengan pendengar kita. Tak apa, nanti awak mengantarkan ke WhatsApp lah. Buat voice note pun boleh juga. Di talian kami lah Nina. 0103207448.
4: Pahang FM.

0: itu daripada Amira Osman dan juga Irfan Haris bincang raya. Jadi dah bagi kira dah ni kok dah hari ni hari Jumaat.
1: Hari ni Jumaat. Jadi kita minggu ni rumah raya pertama, raya rumah mak saya dulu. Raya kedua sekarang Koban, pergilah rumah awak pula.
0: Tak lama dah raya hari Rabu ni dah. Jadi apa-apa bincang molek-molek. Jangan gaduh, jangan membaloh ya. Kahwin sama-sama suka kan? Takkanlah balik raya nak membaloh macam nak berparang. Bagi tak?
1: Itu hari-hari Adi Fitri dah belah awak kan? Belah saya lah pun.
0: Ya, sabarlah. Benda kecil je tu kadang-kadang. Tak ada apa. Raya tu, raya lah. Tak raya pun boleh balik kampung.
1: Betul.
0: Okey, jadi kita bacakan inilah voice note yang kita terima. Cerita kita hari ni okey tak okey pasal kawan ni kok dia. Kayaknya kalau awak ni jenis orang yang perlukan ramai kawan ataupun awak rasa okey je tak ramai kawan.
1: Pun lebih baik tak ada. Contohlah dia orang lah. Maknanya malah nak lain drama dia orang tu.
0: Itu kau setuju. Ada orang ni tak suka ramai kawan sebab malah nak melayan drama.
1: Drama tu kan.
0: Mana tidaknya kok dia. Contohlah contoh. Awak ni kawan ramai. Lepas tu ada hari ni bergaduh dengan laki dia. Semalam dia bercerita ke awak. Hari ni anak dia nak masuk universiti ni. Dia cerita pula pasal yuran sekian-sekian. Macam mana ni.
1: Gitu pula.
0: Lepas tu seorang lagi pula ni kawan juga kan. Dia bercerita pula dia bergaduh dengan jiran sebelah rumah. Sebab jiran tu petik buah pelang dia tak kabur ke dia. Macam mana? Banyak sangat masalah awak kena tahu ni. Dia jadi banyak drama.
1: Banyak drama.
0: Jadi dia mengelokkan daripada kawan kerana itu. Tapi ada orang kata kena ramai kawan. Jadi jelah kita dengarkan.
1: Kita dengarlah apa pendapat
2: kita. Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Hai Kokde. Hai Dina. Oh kawan. Sebenarnya dulu Kak Nas suka berkawan. Kena ada ramai kawan. Kak Nas ikut cakap kawan-kawan Kak Nas. Tapi apabila asyik kita je terkena adalah sejarah-sejarah dia. So Kak Nas kecilkan circle. Kak Nas berkawan tak sampai ke rumah, hanya di tengah jalan. So Kak Nas berkawan dengan dua orang anak Kak Nas dan adalah best-best friend Kak Nas yang orang cakap berkualiti. Sebenarnya kuantiti tu tak penting, yang penting kualiti. So whatever, kadang-kadang kita kena pilih kawan. Ada kawan yang memang berkawan dengan kita tak ikhlas. So kita tak cakap kita perfect. Tapi pilihlah kawan yang ikhlas. Okay. Got the okay Nina Pang FM, always the best and thank you.
1: Alright.
0: Okay, welcome Kak Nas. Tapi betul juga, pilihlah kawan yang berguna untuk kita. Bukan berguna kita gunakan dia pula. Salah faham pula. Bukan kan. Tapi yalah, kalau dah ditikang kita balik, gunakan pula.
1: Gunakan gaya pula kan. Mungkin pengalaman kawan-kawan kita, kita sendiri pun ada macam gitu kan.
0: Itulah. Okay, Macu kata apa pula kau dah?
3: Assalamualaikum Kak Jo dengan Nina. Ini sebatang. Tentang kawan ni betul yang panggil yang mesej yang kedua, WhatsApp yang kedua tadi. Macu setuju sangat. Macu baru ni kan kena musibah, kena minyak panas. Sebulan lebih sakit. Sebulan lebih sakit, makan pun atas tilam, tak boleh duduk kan. Tapi alhamdulillah kawan-kawan makcik datang ya, tak putus-putus datang dari jauh, datang dekat, kawan sekolah rendah, kawan sekolah menengah. Lepas tu orang kampung, kampung sebelah, kampung Duan Sebatang. Saudara makcik dari jauh pun macam tu juga. Macam-macam orang dah datang.
1: Alhamdulillah.
3: Sampai ke Malang tak putus-putus. Bukan setakat memang ziarah je, bawa makanan, bawa buah-buahan, bagi bantuan keuangan. Alhamdulillah sangat. Itulah. Kalau kita nak tahu sahabat kita, tangan kita sakit lah. Siapa yang peduli ke kita, siapa yang tidak. Itulah pengalaman makcu. Ini pun masih lagi uzur lah, masih lagi, tapi alhamdulillah lah boleh duduk dah, boleh berjalan 2-3 hari ni. Alhamdulillah. Itulah perkongsian makcu Kak De dan Nina.
1: Baik, terima kasih makcu.
3: Waalaikumsalam.
1: Rezeki.
0: Kita doakan makcu sihat.
1: Cepat sembuh ya makcu.
0: Sian ke makcu. Yelah, jauh nak pergi ke durian sana tu kan. Kalau dekat kau pergi, insyaAllah.
1: Betul, kita doakan daripada jauh lah untuk makcu ya.
0: Guna makcu. Minta maaf lah, tak boleh nak pergi melawat ya.
1: Ya, betul-betul.
0: Okey, ada yang lain pula. Boleh terus hantar WhatsApp dia. Hantar WhatsApp lah, mudah sekali petang ini.
1: Kan mudahnya awak hantar WhatsApp je lah. Hantar voice note macam Mokcu tadi pun tak apa.
0: Ya, okay. Kongsikan okay. pengalaman Wak Mok. Mungkin lah, mungkin Wak Mok memang tak ramai kawan. Betul. Tapi Wak Mok ada kawan ni yang dah 15 tahun kawan sama-sama.
1: Ada daripada kecil, daripada sekolah tadika.
0: Iyo.
1: Sampai ke dah kahwin ada anak. Kau pernah baca Nina. Dia daripada dia tadika sampailah dia dah berkahwin ke sekolah menengah. Sampai dah besar, rupa-rupanya awak tahu anak dia berkahwin sama-sama.
0: Dia pun besen.
1: Dia pun besen pula dengan kahwin dia kan.
0: Jadi cuba Wak Mok kongsi kalau ada cerita macam itu kan. Apa kan, tips dia?
1: Apa tips dia nak bagi kekal
0: ke hubungan kahwin? Dia semua kalau kata orang perempuan ni tak boleh kahwin lama-lama. Dia 5 tahun dia bergaduh.
1: Tapi Nina kita okey.
0: Kita tak sampai 5 tahun lagi.
1: Janganlah.
0: Okeylah, tengok-tengok.
1: Bye-bye.

0: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
1: mudah je!
3: Media Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Tiana, hari ni aku dah bertanding tau.
1: Oh, ya ke?
0: Kau doakan aku berjaya, ya?
1: Break a leg.
0: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.
3: Anak pipi jangan tak dihiram.
4: Hai, saya Siti Nohaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
5: Radio Malaysia, Pahang FM.
6: Jangan kono-kono, terus setia bersama Kok De dan Nina.

0: yang dihantarkan oleh pendengar kita.
1: Ah, yang mana WhatsApp kita, mari kita tengokkan apa dia kan betul.
0: Baik-baik.
2: Alhamdulillah
0: sihat.
2: Nak doakan semoga kau ada dan Nina sentiasa sihat.
0: Selalu ya.
2: Insya-Allah. Okey, okey. Ramai kawan ke ataupun tak ramai kawan. Ha, ginilah Kak Ngah nak ceritakan.
1: Gona.
2: Kak Ngah okey je ramai kawan pun okey, tak ramai pun okey. Ha, sebab Kak Ngah ni ramai kawan. Ramai kawan Kak Ngah. Bila tahu je kita sakit pening kan. Seorang yang dapat tahu, ramai yang datang menengok kita.
0: Alhamdulillah.
2: Lepas tu, itulah pengalaman ramai kawan. Kalau tak ramai pun, kita juga okey je.
0: Okey
2: je. Nah, sebabnya, tak ramai pun, bila kita tak sihat pun, ada juga datang melawat kita kan.
0: Betul.
2: Suka duka bersama tentang kawan. Nah, itulah Kak Ngah saya. Kak Ngah suka berkawan. Ramai kawan sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Okey je, itulah nak ceritakan. Satu pilihan terdakti memang terbaik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tapi geng kau dia, kau tahu siapa kawan Kak Ngah?
0: Siapa?
1: Geng sengit masuk air. Kau tahu, betul tidak?
0: Ketua dia MJBD.
1: Ini memang geng-geng dia.
0: Boleh nama.
1: Geng sengit masuk air.
0: Kita juga dulu nanti, kalau dia di usia mereka, kita juga lah Nina.
1: Itulah.
0: Tak tahu nak ke mana.
1: Iyo, kau pening kau beritahu ke awak. Awak bersalin ke, awak pening ke.
0: Beritahu ke awak tak?
1: Kemananya sangat dah. Pusing-pusing situ lah. Okey, ni Pak Cu Seperi je kan tu.
3: Assalamualaikum. Selamat petang kau dia dan juga Nina. Okey, tahu ni. Baru pasal kawan.
1: Ya, betul.
3: Kawan. Kalau ada okey juga.
1: Betul.
3: Boleh lah. Apa merilis tensi bukan terlalu
1: okey.
3: Tidaklah bosing pula. Tidak bosan amat, tidak boring amat kan.
1: Ada kawan-kawan
3: boleh sonok-sonok. Kalau dulu zaman kecil-kecil kan memang suka lah berkawan ni. Asal hari cuti, tak ada benda lah. Tak ingat rumah lah, memang dengan kawan tak sonok kan. Tapi bila dah besar-besar gini kan, kadang-kadang ada juga kawan yang menyakitkan hati kan. Seumur kita lah kenanya.
1: Yelah.
3: Kita seumur. Gitu gini kan. Tak best lah. Jadi jenis kawan gitu kan. Tengok kita sedap-sedap sarapan. Sarapan sekali dengan dia. Tiba-tiba dia nyentak kita depan kawan-kawan lain kan. Jenis kawan kita tak best lah. Biarlah kita. Kita sorong-sorong sama je kan. Sama ke kawan sekerja ke mana kan. Tak ada benda. Yalah nombor-nombor kita pula. Mentang-mentanglah kita gini kan.
1: Tak boleh, tak baik.
3: Semua tak kena je pada dia kan. Asal sikit kah kita. Asal bawa sikit kah kita. Cerita ke. Jenis tujuh depan tujuh kita. Terus depan kawan lain. Tak boleh lah begitu kan. Jadi itulah sebesar sikit perkongsian daripada Pak Cu. Untuk okey tak okey petang ni tentang kawan. Okey?
1: Okey.
3: Terus yang dengar Pak FM bersama dengan Korda dan juga Nina.
1: Terima kasih.
3: Okey tak okey.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Bye-bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Biarkan kami

satu popular 9 mega. Para 107 popular 5 mega.

0: Jangan kona-kona, terus setia bersama Kok Dia dan Nina.
1: Yeah, Pak FM. Tadi kau tengok tadi Pak Chu khabar.
2: Khabar juga kan? Khabar apa.
1: Dia kata kawan je lah bersemua ni. Uh-huh. Khabar biasalah kalau kita yang sok mau kena buat dengan orang dan sebagainya. Tapi kita layankan aja dia khabar. Janganlah dendam gitu. Tapi betul lah Pak Chu tadi bagus dia.
2: Situasi Pak Chu cerita tu berlaku Kok Dia. dia bahaya.
1: Rumlah, lumrah.
2: Apa rumlah? Rumlah yang mana satu? Okey, Akidullah kata apa pula? Assalamualaikum Nina Kok Dia. Semoga kita semua dalam lindungan Allah selalu. Akidullah jengke. Akid okey, berkawan biar seribu. Sahabat biar satu. Berkasih biar seribu. Lari satu ada 999 orang lagi. Lari ada lagi. Betul juga ya.
1: Kalau dia kalau telefon ni kau mengikik-ngikik ni.
2: Itulah.
1: Ini dia tulis mana rasa macam lucu betul ya.
2: Okay. Tapi tak baik lah kasih ramai-ramai ni Aki. Tapi tak apa, kita dengar apa Aki kata.
3: Assalamualaikum. Ini Aki Dolar dari Jengke ni. Aki okey je berkawan-kawan ni. Berkawan biar seribu. Bersahabat biar satu. Berkasih biar seribu.
2: Ambil sangat.
3: Hilang satu. Ada lagi 99 orang kekasih. Lagi hilang lagi. Ada lagi hilang. Ada lagi
2: kami satu kekasih.
3: Itu kan bagus kalau kekasih kalau berkekasih biar seribu.
2: Tak boleh.
1: Ni pencinta wanita ni.
2: Ini.
3: Semalam tu aku dengar. Jangan cakap pasal DJ Ijo. Nina nak nangis. Tadi Nina cakap baca Al-Fatihah ke dia. Dia tak gimana Ijo tu. Okey, assalamualaikum. Nina dah kat tu.
2: Semalam kau seorang Kok Dia. Bila kau seorang, kalau bercerita pasal si Ijo tu, kau jadi arwah tu kan, kau jadi sedih lah. Tak ada orang nak menenangkan kau sebab Kok Dia tak ada. Jadi hari ni kau boleh lah bercakap sebab ada Kok Dia yang menenangkan kau.
1: Terharu lah kau.
2: Itulah. Awak kan kawan kau.
1: Ni walaupun belum 5 tahun nak.
2: Belum 5 tahun. 5 tahun tu minta-minta okey.
1: Jangan lah.
2: Okey. Jadi Abang Jamadi Rompin.
1: Abang Jamadi.
2: Okey.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Okey. Topik ni okey ke tak okey? Kawan saya. Okey. Saya okey dia tak ada kawan.
2: Tak ada kawan.
4: Sebab saya ni ada kawan. Memang buat pening kepala.
2: Pening kepala.
4: Kawan saya ni tidak boleh buat baik. Ada nak mengatakan saya. Siap kali ya. Jadi kabar saya ni keluar rumah. Dia tak keluar rumah pun rasa. Tak jumpa dia pun. Dia kan saya jumpa dia.
2: Begitu.
4: Mengata bukan-bukan kepada saya.
2: Tak baiknya.
4: Kalau kita tak ada kawan. Sebab mayang anak mayang kan. Saya ni iyak dia dalam rumah. Mayang, dia anak saya pula. Pergi makan mayang. Saya ni takut mayang. Tukar-tukar.
1: Tak nak keluar malam.
4: Mayang tu pagi saya. Atau yang ikut. Tak tahu orang nak tidur. Dia pagi juga atas nama Eko kat rumah saya ni. Saya ni apa yang cerita kan. Senak je yang mayang betul. Tak berani kuah mayang.
2: Tak boleh.
4: Kata saya mayang kuah mayang. Okey, tanya Abang Jamadi. Go Jamadi.
2: Terima kasih Abang Jamadi. Itulah mana boleh keluar malam.
1: Betul baguslah tu Abang Jamadi. Tak suka ngeteng-ngeteng malam-malam.
2: Kawan apa ni ajak keluar malam tengah-tengah malam. Telefon lagi bagi salam lagi.
1: Ajaklah pagi-pagi.
2: Ajaklah pagi-pagi.
1: Apa lah lepas subuh tu ajak pergi ngeteng.
2: Itu barulah kawan yang baik.
1: Okey, tak apa Abang Jamadi. Biasalah dalam berkawan ni. Itulah lumrah yang kita
2: terima. Lumrah yang mana?
1: Tak nak dah sebut ya.
2: Dia bukan apa sebab kawan ni macam-macam. Manusia ni kan macam-macam.
1: Betul Nina.
2: Kok Dia kita ni dalam adik-beradik kita contoh ada 3 orang pun. Tiga-tiga ni tak sama.
1: Pendapatnya berlainan.
2: Lahir daripada mak yang sama ni, abah yang sama. Tiga-tiga orang ni berbeza. Ini pula yang bukan mak abah kita sekali tu kan. Okey, Kak Nura cakap Kak Nura. Apa dengan Leh dan Niha.
1: Dia kata salam Sayyidul Ayam untuk kedua DJ yang cemerlang tersama.
2: Betul, yang itu betul. Yang itu kau setuju.
1: Itu satu patah. Okey, bagi Kak Nura berkawan biar beribu tak ada masalah. If kita terserempak mana-mana ke bila kita beri senyuman ataupun mereka senyum pada kita, dah boleh diiktiraf sebagai kawan dah.
2: Betul juga.
1: Tapi berbeza dengan sahabat. Sahabat ni dia sanggup share sharing apa-apa je dengan kita, aha, kita pun boleh sharing dengan mereka. Tapi bukan senang lah nak dapat sahabat yang ikhlas, sudi menanggung kesusahan kita juga. Abad kata orang tua, kawan ketawa senang dicari, tapi sahabat menangis suka dicari.
2: Sedih lah
1: kan. Terharu lah saya dia kan. Oleh itu berhati-hatilah dalam memilih kawan. Wallahualam. Saya Sokmo tak terlalu awal juga Kak Nura nak ucapkan takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Aidul Adha lah, bagi yang berkorban moga dapat pahala yang besar. Okey, insyaAllah.
2: Betul lah tu kan. Tu kata sedih tadi. Tak apalah. Okey, apa tadi, kawan ketawa senang dicari.
1: Betul.
2: Sahabat menangis suka dicari. Betul kok tu. Kan, itu yang kau kabur tadi. Kita nak kenal betul-betul kawan kita masa kita susah tu.
1: Betul. Salah seorangnya arwah yang telah pun meninggalkan kita dulu. Kalau nak diikutkan cerita, banyak sangat benda kebaikan yang dia buat dulu.
2: Kau kawan dengan dia 8 tahun kan. Jadi antara kebaikan dia yang kau boleh cerita kan, untuk semua orang mendengar ni lah kan, dia ni antara orang yang paling memudahkan urusan orang lain.
1: Betul. Dan dia pemurah sangat.
2: Kau ceritalah contoh dulu kan, masa kau apa mengandung ke benda kan, kau tak harap benda-benda kau alu. Biasalah perempuan kan.
1: Biasalah kan.
2: Dia lah yang akan cover kita ni. Dia tak apalah, dia kata kagilah dulu, rehat ke apa. Sekarang dah okey, masuklah. Itu nak ngabuhkan. Itu salah satu. Ada beribu lagi kebaikan dia.
1: Betul. Nak disebutkan satu persatu arwah punya kebaikan ni banyak. Tak macam ada, kau
2: tak,
1: dulu
2: tak
1: pun.
2: Tak tertulis.
1: Ya, lepas kau habis konti. Dia tak konti hari tu khabar. Awak dah makan aku? Belum. Jom kita makan ramai-ramai.
2: Awak tak ingat ke 2-3 bulan lepas kita tengah berkonti ni,
1: dia bagi datang
2: dia
1: ke atas.
2: Dia datang dekat cermin tu kan. Dia ketuk cermin tu lambai-lambai.
1: Dia ulur lah makanan.
2: Dapat kek. Ingat dapat kek mahal.
1: Dapat makanan Korea.
2: Dapat makanan Korea. Lepas tu dapat ini goreng pisang. Dapat juga
1: goreng pisang.
2: Kopok. Itu yang baru-baru lagi kan. Sekali lagi Al-Fatihah.
1: Betul. Semoga kebaikan dia yalah, semoga kebaikan dia yang dibuat kepada bukan kita saja, mungkin ramai lagi lah akan membawa dia ke sana nanti.
2: InsyaAllah di syurga lah ya.
1: Betul.
2: Okeylah, jadi apa pun, kita rehat dulu seketika. Kejap lagi kita kembali. Terus dengar
1: Abang FM.
5: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa.

0: 1 dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ini sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Fahrin Ahmad dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.
1: Dengarkan kami, Hang FM.
2: Kuala Lipis 107.5 MHz.

5 MHz.

0: Itu dia kau ada.
1: Ya.
0: Lagu daripada Ekspedisi Teman.
1: Okey.
0: Jadi terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada semua yang dah telefon kita hari ni, hantarkan WhatsApp, yang hantar voice note, semua-semualah.
1: Yeah.
0: Berkaitan dengan tajuk kita, pasal kawan.
1: Okey.
0: Ada yang kata okey ramai kawan, ada yang kata tak okey ramai kawan. Sebenarnya dia atas nasib juga. Kalau ramai kawan dan semua kawan tu berkualiti, memang rezekilah.
1: Macam Kak Ngah tadi, macam Macu tadi kan, alhamdulillah.
0: Makna sakit pening kita ke apa ke, memang
1: mereka ada.
0: Adalah, kan? Tapi kalau ramai kawan tapi belaka-belaka tu,
1: susahlah.
0: Tak boleh, tak guna lah.
1: Betul.
0: Jadi susah kita.
1: Rezeki tu juga datang dihadiri oleh orang-orang yang baik tu pun
0: adalah
1: rezeki yang paling besar lah.
0: Dalam hidup kita ni semua benda yang baik tu semua rezeki tu.
1: Betul.
0: Dapat kawan yang baik pun salah
1: rezeki.
0: Satu tu adalah rezeki juga. Jadi bersyukurlah semua kalau dapat kawan-kawan yang baik ni kan. Tak kira ke kadang dia tak boleh menyumbang duit, dia nyumbang lah benda lain.
1: Betul.
0: Macam Mak Cu kan, orang datang mungkin bawa makanan ke apa kan. Itulah dia. Jadi apa yang penting sekali kesimpulan dia adalah kalau kita ni pun jadilah orang yang baik, barulah dapat kawan yang baik. Tadi macam kita kan bola ada pepatah tu kan, kita kawan dengan orang yang apa,
1: minyak wangi, jadi wangi,
0: wangilah.
1: Jadi kawan dengan tukang besi contoh, jadi bau besi lah, macam itulah ya.
0: Dan kita dah tak sempat dah nak angkat telefon dah.
1: Minta maaf sangat-sangat ya.
0: WhatsApp pun kita dah baca berlaku dah.
1: Betul-betul
0: kan,
1: betul-betul dah baca berlaku dah. Ni okey untuk Wak je lah. Al-Fatihah buat Al-Wadiji Izzul. Wak tak sihat ke punya?
0: Alamak
1: Wak, ya ke? InsyaAllah semoga cepat sembuh Wak. Daripada hari tu lagi dah. Dia kata tak apa-apa nak sihat.
0: Banyak kan minum air masak juga Wak.
1: Banyak
0: musim-musim panas ni.
1: Betul. Kau pun Alhamdulillah.
0: Betul, kita berdua pun sama kan. Sok set dah.
1: Okay.
0: Dan kita juga nak ingatkan kepada Warmer. Hari ni dah 22 hari bulan 5. Okay,
1: betul. Ada 2 hari lagi masa berbaki ni. Kalau Warmer nak pergilah.
0: Ini. Pergi ke mana?
1: Pergi ke University Al-Quran Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang, Uniksas Kuantan Pahang.
0: Oh, Uniksas. Okey. Yeah. Sekarang ini sehingga 24 Mei sedang berlangsungnya pertandingan Festival Kesenian Islam Maksak 2026.
1: Betul Nina.
0: Nanti dekat situ adalah pertandingan tilawah Al-Quran, ada dai, ada nasyid. Ini semua orang-orang penyawat awam ni.
1: Ya, yeah, betul. Jadi kalau awak nak tengok, suara sedap kan, penyawat awam main menyanyi nasyid. Bolehlah tengok nanti.
0: Itulah yang kau marah hari tu kau kabur tu. Kalau orang kabur kan, penyawat awam ni Mino tak kerja ke. Ini awak tengok, kalau dia tak berlatih nasyid ni macam mana nak masuk tandingnya?
1: Dia boleh teringat minggu lepas punya.
0: Kau memang ingat
1: macam ni. Dia berambu boleh latih.
0: Tak boleh. Kau tak lupakan yang itu. Betul ni dok.
1: Betul.
0: Demo ni pun ada aktiviti-aktiviti sendiri.
1: Ya, betul.
0: Yang mana masuk nasyid, masuklah nasyid. Mengenai mengaji, mengajilah.
1: Betul.
0: Yang jadi da'i tu kalau tak berlatih, kalau tak keluar berjumpa orang, macam mana nak boleh buatnya, nak masuk bertanding, macam mana?
1: Betul. Okay,
0: lepas tu penyawat awal ni banyak kerja.
1: Betul Nina.
0: Okay.
1: Lepas itu dia kalau tak ada, dia berangung-bangung.
0: Dia tak berhenti.
1: Okay. Lepas tu kita nak ngajak juga pada 24 tu nanti Nina.
0: Ada apa?
1: Nanti ada jualan Rahmah Madani. Jadi kalau ada nak dapat jualan-jualan murah, bermula jam 8 pagi tu awak pun dah boleh adalah di unit saya sendiri di pekarangan masjid tu sampai satu tengah hari sahaja.
0: Okay. Jadi 24 Mei bermula pukul 8 pagi di pekarangan masjid unit saya Kuantan.
1: Betul.
0: Ada jualan Rahmah Madani. Jadi datanglah ramai-ramai. Okey.
1: Betul.
0: Dan koda waktu asal kita hari ni
1: 4:30 petang bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.
0: Pahang FM.

0: satu pilihan. Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je! Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Tangisan itu dari sebatang kamar.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan. Thank you.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, makan bukan sekadar kenyang. Bahkan dalam Islam, makan juga ada adabnya dan sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan kita membaca bismillah sebelum makan. Baginda bersabda, "Wahai anak, sebutlah nama Allah, makan dengan tangan kanan dan makanlah yang dekat dengan tanganmu." Nampak kecil benda ni, tetapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ramai kita tengok makan sambil main telefon. Kadang-kadang ada yang makan tetapi tidak bersyukur kepada Allah. Ada yang makan dia tidak menghargai nikmat makan tersebut. Sedangkan ada manusia yang tidur dalam kelaparan. Belajarlah menikmati makanan dengan penuh syukur. Bila tengok ada makanan, maka ucapkanlah alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ingat, sebelum makan sebutlah bismillah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM. Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Selagi hayat dikandung badan,
1: terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Meminta maaf tak menjadikan kita hina. Memberi maaf tak menjadikan kita bangga. Tapi saling memaafkan yang menjadikan kita mulia.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Selagi hayat dikandung badan,
1: terus setia bersama kami Pahang FM, satu

0: Produk ni boleh lebatkan kening. Tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke? Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
1: Tumpun RTM, Pastikan Sahih.
2: Anak pipit jangan tak dihiram.
3: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.

0: Bekalan tenaga negara dijangka kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi, khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Iaitu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadilah menjelaskan RM150 juta diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebate RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt AC. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Menurut Datuk Seri Fadilah, kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan pelindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan. Ini meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Pelindungan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak sedang diperkukuh. Ini termasuk melalui pindaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian UNSA 2025 susulan peningkatan kes jenayah seksual digital membabitkan kanak-kanak bawah umur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata isu itu ditangani secara serius termasuk melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan dua kod baharu bawah UNSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang mula berkuat kuasa 1 Jun ini bertujuan memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. Berita seterusnya, 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Audi Muhammad Nur di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Audi.
2: Ya, terima kasih Zahira. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara ketika ini dilaporkan mulai meningkat sepanjang sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut pada minggu hadapan serta cuti persekolahan yang bermula esok. Aliran trafik dijangka terus bertambah terutamanya menuju ke pantai timur, utara dan selatan tanah air apabila orang ramai mengambil kesempatan pulang ke kampung dan bercuti bersama keluarga. Pemantauan saya di sekitar tol sejak 4 petang tadi, keadaan trafik menuju ke selatan sesak dari ibu kota hingga ke tol Sungai Besi. Orang ramai dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan anda. Pengguna lebuh raya juga digalakkan mendapatkan maklumat trafik lebuh raya terkini melalui laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia www.lrm.gov bagi membantu melancarkan perjalanan sepanjang cuti persekolah hari ini. Itu saja perkembangan trafik dari lokasi setakat ini. Ikuti perkembangan di lebuh raya Kota Baru macam Kok Nanas bersama Nur Alia Ramli. Silakan Nur Alia.
3: Baik, terima kasih Audi. Seketika ini saya berada di Lebuh Raya Kota Baru Macang di Kok Lanas. Laluan dari kedua-dua arah Macang Kota Baru ini masih berada dalam keadaan lancar setakat ini. Dan laluan ini kebanyakannya digunakan oleh mereka dari Gua Musang dan Kuala Krai. Selain itu, hasil tinjauan saya di Kota Baru juga mendapati masih belum terdapat pertambahan kenderaan yang ketara. Bagaimanapun, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menjangkakan keadaan trafik akan mula sesak bermula malam ini. JPJ Kelantan turut menganggarkan hampir 1,000,000 kenderaan akan memasuki Kelantan sepanjang musim perayaan kali ini. Selain itu, JPJ turut menggunakan drone bagi memantau kesalahan lalu lintas dari udara termasuk memotong di garisan berkembar menggunakan lorong kecemasan serta memotong barisan. Sekian laporan saya, Nur Alia Ramli dari Kota Baru untuk berita RTM kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Audi dan Alia. Persediaan jemaah haji bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair kini semakin menghampiri. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih untuk persediaan ibadah menuju ke masyair ni. Kita bersama dengan Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Haji Abdullah sebagai seorang ketua pakar rujuk Datuk. Mungkin ada nasihat Datuk untuk persediaan ibadah untuk jemaah ini menuju ke masyair ni.
5: Pertama sekali, kita pun dah ada tinggal beberapa hari lagi untuk Arafah. Pertamanya, kesihatan. Pada musim ini, kita masih dalam musim panas dan risiko untuk mendapat demam, mendapat apa yang disebut stroke haba pun sangat tinggi bagi para jemaah. Jadi persediaan kesihatan sangat penting. Yang keduanya, persediaan mental kita lah untuk kita mengharungi masyair daripada Arafahnya ke Muzdalifahnya. Kami ini perlu satu persediaan mental yang tinggi kerana keadaan dan situasi di tempat-tempat berkenaan dengan suasana cuaca yang panas, orang yang ramai, selera hidup pun mungkin berubah kerana keadaan tentu. Jadi persediaan mental sangat penting. Di samping penumpuan kepada ibadah juga perlu. Sekarang awal Zulhijjah, tempoh ini sangat baik untuk kita tumpukan kepada ibadah, banyakkan berzikir, baca Quran, banyakkan solat sunat dan sebagainya. Jadi semua ini perlu kepersediaan bagi para jemaah.
4: Itu saja perkongsian yang dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar berasal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan. Memandangkan BRICS menyumbang kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar dunia serta mewakili populasi besar global. Iran sedang memperhalusi dan menyediakan maklum balas terhadap draft cadangan rundingan mutakhir yang dikemukakan Amerika Syarikat dalam usaha menamatkan konflik yang sedang berlarutan. Langkah berkenaan hadir ketika Pakistan memperhebatkan usaha rundingan damai bagi merapatkan jurang perbezaan dan perselisihan membabitkan kedua-dua belah pihak. Agensi Berita Pelajar Iran melaporkan draft dikemukakan Washington itu berjaya mengurangkan beberapa jurang perbezaan sedia ada, namun menegaskan perkara berkenaan hanya akan dicapai sekiranya Amerika menghentikan sebarang provokasi perang. Sukan. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil esok, Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Sahak percaya pasukannya mampu memberi tentangan sengit kepada pencabar. Kemenangan Kuala Lumpur City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 membuktikan skuad Harimau Selatan itu boleh ditewaskan di pentas besar. Pemain digesa menampilkan prestasi terbaik demi semangat penyokong Kuching City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod Baharu Unsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Sri Endon binti Dato' Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.
1: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga

0: perhatian sikit, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang, waspada bahaya, ambil tahu tips-tips keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

Ini buah tangan Pahang FM bersama Combo RTM Pahang untuk anda. Setiap hari Ahad pukul 2.30 minit petang, Music Extra temani petang anda. Janji dengan Izwan, okey? Kita jumpa minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Music Extra, lebih muzik, lebih...

0: Yeah. Ah, tak sabar ada. Nak raya.
1: Berjejer hari mata kan. Ayu, sebab hari Senin Selasa kerja lagi ni.
0: Ada yang ambil cuti tu okey lah.
1: Yang dapat cuti okey lah.
0: Yang dapat cuti, yang tak dapat cuti. Aduh, hati dah berkobar-kobar dan nak balik raya.
1: Seduh sedan seseorang dalam kereta kan. Nak lagu raya, kenapa?
0: Kenapa pasal lagu raya? Tapi nak menggamit pula kan.
1: Orang nak raya ni.
0: Lagi berapa hari nak raya ni?
1: Itu lepas nak gonok, tak dapat cuti. Nak kerja je lah.
0: Kita pun kerja juga.
1: Lagi itulah. Betul, kita buka je juga. Okey, jadi apa pun, selamat hari raya Aidiladha. Kita ucapkan minggu depan dah hari Rabu dah kan.
0: Betul, Nina, Nina.
1: Jadi baik-baik dalam perjalanan. Betul, mungkin ada dah mula pulang ke kampung halaman. Ambil cuti panjang, dah halalang anak cuti sekolah.
0: Cuti sekolah, betul.
1: Lama sikit duduk dekat kampung kan. Peluang tak datang selalu.
0: Betul.
1: Jadi kalau ada kesempatan, gunakan.
0: Gunakan.
1: Kita selalu ingat kita semakin dewasa.
0: Betul.
1: Kita sibuk cari kehidupan kita.
0: Betul.
1: Kita lupa yang ibu kita, ayah kita yang masih ada pun,
0: mereka memerlukan juga kita sebenarnya.
1: Semakin menua.
0: Semakin menua, betul?
1: Ya.
0: Jadi kita pun tak tahu siapa yang akan pergi dulu. Kan? Jadi nikmatilah.
1: Betul.
0: Rezeki yang Allah berikan ini.
1: Betul,
0: insyaAllah.
1: Betul, insyaAllah. Okey, jadi apa pun, dah pun 5.23 minit petang.
0: Betul,
1: dah
0: Nina.
1: Masuk jam yang terakhir dah kita ni.
0: Ya, betul. Allahuakbar.
1: Tak lama dah kita nak tinggal dah bulan 5 ni.
0: Betul, sekejap je masuk.
1: Ya, memang sekejap. Okay. Hari ni 22
0: dah. Minggu depan tinggal lagi seminggu. Lepas itu masuk pula bulan baru.
1: Betul. Okey, jadi hari ni 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih banyak-banyak kepada yang setia bersama dengan Kokda dan Nina.
0: Betul, betul. Walau di mana awak mau berada.
1: Betul.
0: Lah.
1: Okey, kejap lagi.
0: Kejap lagi 5.45 awak mau. Ini antara yang dinanti-nantikan oleh pendengar kita lah. Untuk awak mau yang baru masuk Negeri Pahang, yang mendengarkan kita 5.45 nanti tunggu. Sebab kita nak kongsikan berita dekat Negeri Pahang. Apa yang menariknya? Kayaknya kalau awak mau nak tahu, kena dengar.
1: Ya. Okey, jom kita turun layan. Ini lagu daripada, ini lagu Indonesia. Tajuk dia Walau Berantakan, Kokda. Kau suka lagu ni.
0: Okey.
1: Sebab apa kau suka? Sebab dia sebenarnya kalau awak mendengar betul-betul lirik dia kan, dia cerita macam mana yang kita ni apa pun jadi dalam hidup kita, kita kena hadap, kita kena sabar. Gitu, okey.
0: Baik.
1: Sedih lah.
0: Cerita dengan
1: kita. Pak Refek. Sedih.

0: bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: FYP apa minggu ni besti? FYP? Yeah, apa yang viral? Apa yang tular di media sosial? Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa kita akan kongsikan dalam FYP apa minggu ni besti? Setiap Rabu jam 8.30 pagi bersama

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap wawah umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
6: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
7: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya

0: best je produk ni boleh lebatkan kening. Eh, tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke?
1: Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
2: Untuk RTM, Pastikan Sahih.
3: Hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
5: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
3: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
5: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
3: Mudah je!
6: Media Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.
1: Berbual santai dalam Loyak Pahang.

0: Okay.
1: Ya, betul. Dah pun 5.52 minit petang Nina.
0: Ya, moh demo wave kita ke lebih.
1: Ya.
0: Yelah, cuti sekolah ni pergilah.
1: Pergilah
0: ada sebelah daerah dekat negeri Pahang.
1: Betul, sangat-sangat sebelah. Menarik.
0: Sebelah tahu, sebelah.
1: Sebelah, bukannya 5, 6, 7 bukan. Sebelah wave tak main. Negeri Pahang memang besar wave.
0: Besar, takkan habis cover tak?
1: Awak kata kalau awak dah rasa macam dapat pergi ke kamera mana dah, awak tak jumpa lagi. Banyak lagi tempat menarik.
0: Tempat sejuk saja ada lebih daripada satu.
1: Betul.
0: Kau bayangkan kameran tu sejuk. Lepas tu bukit benda satu lagi, Fraser Hill.
1: Bukit Fraser Hill pun yang sejuk juga.
0: Tu bukit tinggi tu.
1: Bukit tinggi pun.
0: Itu baru cerita pasal tempat hak sejuk.
1: Ya, betul.
0: Pulau pun ada.
1: Pulau pun ada.
0: Cuba kapur ke kuih. Benda tempat tak ada dekat Pahang ni.
1: Betul. Betul ke kameran tu pernah bersalji dulu?
0: Mana saji? Awak tanya kenapa? Awak tanya lah radio ni. Dia aku sebut salah nak jawab.
1: Saja tak nak bagi dia sejuk.
0: Tak ada lah sampai bersalji. Dia kayaknya kalau cover tu sejuk tu
1: yelah kan. Tapi orang kata nak rasa hawa-hawa keluar apa.
0: Asak
1: tu kan. Pergilah.
0: Kita kan pernah pergi ke kamera tu.
1: Ya, Nina. Malam-malam tu tak.
0: Kita maghrib tau, ingat. Kita lepas pada makan dekat kedai tu kan. Yang kita bercakap ho-ho kita buat. Memang berasak kan?
1: Berasak.
0: Memanglah sejuk. Tapi tidak lah sampai bersalji. Ya. Kalau orang nak pergi ke kamera ni, kena kena beli baju sejuk, apa, kasut ski pula.
1: Kau lupa pula nak bawa baju sejuk tak?
0: Kasut atas ais tu, atas apa? Ais kasut ski tu pula. Kaya lah, pelik. Pelik lah. Tak ada salji dah.
1: Tak ada lah kuat-kuat.
0: Cuma dia sejuk lah.
1: Ya, betul sejuk.
0: Lepas tu sekarang dekat kamera pun, ada benda binatang macam kambing tu.
1: Alpaka.
0: Alpaka.
1: Comel.
0: Kat situ nanti awak mau boleh tengok. Sesuai lah cuti sekolah ni kan. Raya haji lagi. Kan? Okey, jadi apa-apa selamat bercuti lah. Kau berdua ambil kesempatan untuk ucapkan kan. Jadi apa-apa cuti molek-molek, jaga diri, jaga keselamatan.
1: Betul ya? Nina. InsyaAllah kita berjumpa kembali hari esok Nina. Awak pukul 10. Kau pula pukul 6 petang. Jangan lupa lah dengarkan kau mahu berdua. Ya?
0: Jadi apa pun terus dengar Pahang FM kejap lagi. Nasri lah
1: betul,
0: tu.
1: Betul. Mesti Zonurani pula ya.
0: Okay. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
2: Anak pipi jangan tak dihiram.
3: Hai, saya Siti Nohaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
4: Radio Malaysia,

0: Fabulosa. Pahang FM.
1: Pahang FM 104.1 Kuantan. Satu kosong 107.5 Pahang Barat. Sembilan 92.7 Jerantut.
2: Bila ku dengar janji-janjinya.
1: 91.9 Rompin. Satu kosong kosong 0.3 Cameron Highland.
3: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
1: Dan 92.0 Marah.
4: Ku percaya

0: FM. Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pan FM Satu Pilihan. Ya, kembali lagi untuk hari ini Jumaat kita hari ini ya, 22 Mei 2026, bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di mana jua anda berada, semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Di manakah kita sekarang ni? Persoalannya, ya, biasalah kita pun dah tahu kan, anak-anak kita pun dah mula cuti kan. Dah pun mula cuti minggu depan, dah cuti-cuti raya. Lepas tu tambah lagi kalau tak silap buka sekolah 7 Jun kalau tak silap. Kalau silap saya minta maaf ya. Kalau tak silap lah, mungkin ada perancangannya balik ke kampung lepas tu sambung lagi nak pergi bercuti dan sebagainya. Kena ingat, itu anak kita. Anak kita yang cuti. Yang kita sebagai orang tua mungkin bukan kerja di sekolah, bukan sebagai seorang guru, bukan sebagai seorang pendidik lah, boleh dikatakan ya. Tertakluk pada cuti syarikat ataupun cuti tempat kerja masing-masing. Tak sama macam cuti sekolah, kena ingat. Sebabnya kadang-kadang bila kita apply tu, kenapa tak lulus lah? Sebab ada syarat-syaratnya. Mungkin ada hanya dibenarkan 4 hari bercuti. Lepas tu kena kerja kan. Lepas tu kena kalau nak cuti balik boleh kan, asalkan masuk kerja kan. Begitu lebih kurang ya, untuk kita faham secara ringkas lah. Ya, kenapa apa semua tu, persoalan yang bermain di fikiran anda, anda boleh tanya terus kepada pengurusan-pengurusan anda masing-masing ya. Boleh hubungi di talian yang anda ada lah. Jangan katakan saya nak bagi talian yang saya ada kan. Awak telefon bos saya kan, bos saya pula pening. Awak siapa? Ya, tanyalah pengurusan masing-masing macam mana prosesnya. Tapi untuk setahunya, kita kalau kerja macam kita ni jarang dapat cuti macam pihak-pihak sekolah semua. Macam mana, dia ada kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Jadi kita kena terima lah. Okey, apapun, untuk hari ni insyaAllah Nai akan bersama dengan anda 6 hingga 9 malam kita bersama untuk hari ni di Zon Nurani. Terima kasih kau dengan Nina bersama dengan anda di Zon Apa Khabar Weh. 2 hingga 6 dan 6 hingga 9. Lepas tu sambung lagi 9 hingga 12 tengah malam. Tapi kita tinggalkan dulu 9 hingga 12 tu, kita fokus pada 6 dengan 9. Macam biasalah, saya saja lagu-lagu terbaik. InsyaAllah hari ni akan berkumandangnya azan bagi 22 Mei hari ni pada pukul 7.14 minit malam. Ya, 7.14 minit malam, maksudnya waktu solat pada maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan, Mak Azam Shah. Manakala isyak pula untuk hari ni pada pukul 8.28 minit malam untuk waktu isyak. Okay? Jangan ke mana-mana untuk anda semua. Yuk, jom kita nak teruskan hiburan anak kita untuk petang ini sambil-sambil menemani anda yang sedang membawa kereta, bawa motor, bawa lori, nak ke mana. Sajalah cuci-cuci ni kan, cuci-cuci mata lah, bawa anak-anak kita ke pantai ke mana, tak kisah. Yang paling penting, anda semua mencipta memori bersama dengan keluarga. Jom, yang mana sedang meniaga, selamat meniaga. Cari tapak, senario, Pan FM, satu pilihan.

0: kami datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan. Ingin menyunting bunga di taman. Nak tahu juga, berapalah hantaran?
1: Jangan risau Pak Ali. Hantarannya tak mahal. RM30,000
0: je. RM30,000? Ya Allah. Kesian, kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin. Anak pun dah ramai. Tapi hutang kahwin, masih belum habis bayar.
1: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah. Tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesanan ikhlas ini daripada Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Itu dia. Hantaran tinggi kadang-kadang membebankan setiap pasangan. Oh, betul ke? Katanya kan. Tapi kadang-kadang hantaran-hantaran ni ditentukan oleh pihak apa? Ibu bapa lah, orang tua lah. Orang tua kadang-kadang ada juga daripada kita sendiri kan. Ke macam mana, saya pun tak pastilah ya. Tapi kalau diikutkan tu okay, tapi bukan cerita pasal hantaran tu. Kita nak cerita ya. Kadang-kadang pasal hantaran tu inilah, kalau boleh biarlah demo fikirkan sendiri. Sebabnya nak kahwin, nak hidup selepas kahwin tu, selepas settle tu, demo kan. Jadi nak kena fikir apa itu ini, itu ini, keperluan dan kehendak macam mana kan. Jadi kita serah kepada mereka untuk fikirkan. Sebab itu adalah rumah tangga mereka. Biarlah kita sebagai orang tua ni menasihati, kata menjadi penasihat lah ya, lebih kurang gitu. Ke mana patut yang tolong, kita tolong. Apatah lagi sekarang ni, sebab kita pun dah nak masuk musim perayaan Raya Haji kan. Idea ada hal ni, mungkin ada ramailah nak buat majlis, majlis kahwin, pertunangan dan sebagainya ya. Tapi tidak lupa juga ini antara program korban perdana peringkat negeri Pahang dan Rumah Amur tahun 2026 ni, yang mana akan diadakan di Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Tanjung Gahar Lipeh, pada 26 Mei 2026 bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi dijemput warga Tanjung Gahar dan juga yang mana mereka yang berdekatan hadir memeriahkan program korban tersebut ya. Jadi yang mana dekat, yang mana rasa nak pergi walaupun jauh sikit kan, nak pergi tak ada, nak memeriahkan program korban tu, mandakah tahun ni kita tak ambil sebahagian dan sebagainya, kita ambil tahun depan, tak sempat katanya. Tak faham, faham ya, tak sempat keuangan dan sebagainya. Tak apa, memeriahkan program pun tak apalah ya. Ingat, di Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Tanjung Gahar Lipeh, pada 26 Mei 2026 ya. Ini adalah program korban perdana peringkat negeri Pahang dan Rumah Amur tahun 2026. Gitu ya. Jom kita sambung lagi hiburan kita. Ini dia lagu Happy untuk anda semua. Pahang FM. Satu.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Fahiram, satu pilihan itu dia. Ha, kalau nak berada, anda berada di Cameron Highland tu, anda boleh dengarkan frekuensi kita dekat sana ya. Ha, sambil-sambil menikmati kesejukan di sana. Menikmati apa lagi kalau kau pergi sana. Ha? Sebabnya apa? Sekarang kan cuti sekolah. Mungkin ada pergi beraya pula. Pergi bercuti dekat sana kan. Ha, nak raya, esoknya nak raya dia pun bertolak balik ke kampung halaman. Sebab dekat. Ha, boleh lah sambil-sambil. Okay? Apa pun tak nak, saya nak kongsikan ini dia. Jangan lupa ya, di mana majlis kebajikan dan sukan anggota-anggota Kerajaan Malaysia, Masak Malaysia, dan Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Pahang, Masak Pahang, ingin menjemput orang ramai ke Festival Kesenian Islam Masak, Masak 2026 pada 21 hingga 24 Mei. Sekarang 22 kan, 23, 24, ada lagi 2 hari di Dewan Auditorium Tengku Chancellor Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang, Unit SAS di Kuantan Pahang. Dan festival ini akan menampilkan 3 acara utama, iaitu pertandingan tilawah Al-Quran, da'i dan nasyid, yang menghimpunkan bakat serta kreativiti warga perkhidmatan awam daripada seluruh Malaysia. Kalau tak silap dulu RTM pun pernah masuk, RTM Pahang pernah masuk menghantarkan apa, DJ Ana, DJ Harun, DJ Fatin, dan juga tak silap saya ada lagi ke, tak silap saya lah, arwah DJ Izo, so turut ada sekali tu, tahun bila saya pun tak ingat dah. Dan turut diadakan juga jualan ramah madani pada 24 Mei 2026 bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari di pekarangan masjid Unit SAS Kuantan Pahang. Dan masjid penutup dan penyampaian hadiah akan berlangsung pada hari Ahad, iaitu 24 2026. Hari ini Jumaat, esok Sabtu, sempat lagi ya, hari Ahad dia punya majlis penutupan. Jadi jom kita memeriahkan Festival Kesenian Islam Maksa 2026 bersama-sama meningkatkan seni, mengangkat budaya dan memperkasakan nilai-nilai Islam. Yang penting masuk adalah percuma. Tak ada bayar-bayar punya. Okay, jangan lupa untuk anda semua. Apapun, kita nak kongsikan juga mana masuknya hari ni, waktu solat pada maghrib, baik kawasan Kuantan, Pekan, Mu'azzam Shah, dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ni pada pukul 7.14 malam masuknya waktu solat fadu maghrib. Sekejap saja lagi. Okay, apapun, terus bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerak.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
2: Tak. Itu tanggungjawab aku.
1: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
2: Kuasa apa? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
1: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
2: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
1: Tapi siapa yang tahu?
2: Tak. Aku tak akan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tidak diam.
3: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.

FM. Sekarang masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, makan bukan sekadar kenyang. Bahkan dalam Islam, makan juga ada adabnya dan sunnah bagi Nabi SAW. Rasulullah mengajarkan kita membaca bismillah sebelum makan. Baginda bersabda, wahai anak, sebutlah nama Allah, makan dengan tangan kanan dan makanlah yang dekat dengan tanganmu. Nampak kecil benda ni, tetapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ramai kita tengok makan sambil main telefon. Kadang-kadang ada yang makan tetapi tidak bersyukur kepada Allah. Ada yang makan, dia tidak menghargai nikmat makan tersebut. Sedangkan ada manusia yang tidur dalam kelaparan. Belajarlah menikmati makanan dengan penuh syukur. Bila tengok ada makanan, maka ucapkanlah alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Ingat, sebelum makan, sebutlah bismillah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين.

تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل علي

فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان

الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

الأمم فبأي آلاء ربكما تكذبان.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bayangkan dalam kesibukan hidup kita hari ini, kita bekerja, keluarga, urusan harian yang tak pernah habis-habis. Kadang-kadang kita rasa tak sempat nak buat amalan yang besar-besar. Namun ada berita baik sebenarnya dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita suatu anugerah bahawa bukan semua yang besar itu susah dan bukan semua yang kecil itu sedikit ganjarannya. Jadi pada hari ini saya nak kongsikan 3 amalan kecil tapi ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang pertama ialah subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 kalimah yang ringan di lidah, berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Ringan di lidah, tetapi cuba kita tanya diri kita, berapa banyak dalam sehari kita benar-benar menyebut kalimah ini dengan hati kita. Sekarang cuba kita sebut perlahan-lahan subhanallah. Kita rasakan seolah-olah kita sedang mensucikan Allah dari segala kekurangan, dan dalam masa yang sama hati kita juga sedang dibersihkan. Amalan yang kedua ialah alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, jika kamu bersyukur pasti aku akan tambah nikmat kepadamu. Surah Ibrahim ayat yang ketujuh. Kadang kita tunggu bahagia baru kita nak bersyukur, sedangkan dalam tauhid kita bersyukur dulu baru datangnya bahagia. Cuba kita ubah satu perkara pada hari ini. Setiap kali dapat sesuatu, kecil atau besar, latih diri kita untuk menyebut alhamdulillah. Dan kita perhatikan bagaimana hidup akan terasa lebih cukup walaupun tidak sempurna. Dan amalan yang ketiga ialah Allahu Akbar. Allah Maha Besar, lebih besar daripada masalah kita, lebih besar daripada ketakutan kita, lebih besar daripada apa sahaja yang kita sedang hadapi. Dan bila kita sebut Allahu Akbar, sebenarnya kita sedang reset jiwa kita. Cuba bila kita gelisah, letakkan tangan kita di atas dada, kemudian kita tarik nafas dan kita sebut dengan penuh kesadaran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kita rasakan masalah itu memang masih ada, tetapi hati kita akan jadi lebih kuat. Sedang mendengar yang dirahmati Allah, jadi amalan ini tidak perlu masa yang panjang, tidak perlukan tempat yang khusus, tetapi perlukan satu perkara sahaja, iaitu kesadaran hati. Subhanallah, membersihkan jiwa. Alhamdulillah, menambahkan nikmat. Allahu Akbar, menguatkan iman. Maka dalam kesibukan kita hari ini, jangan biarkan lidah kita kosong, kerana mungkin amalan yang kecil itulah yang paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, moga menjadi amalan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Apapun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga RM1,000, RM2,000, RM3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300-400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, sebenarnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, terusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
0: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Nak minum apa bang?
1: Bagi saya Bali Suam satu. Kau Ikwan?
2: Aku nak teh tarik.
0: Makan bang?
1: Makan biar lurik. Nanti kalau kami nak kami order. Boleh?
0: Boleh.
1: Eh Ikwan, macam mana dengan perniagaan kau sekarang?
2: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Cuma sekarang ni, aku tengah pening nak cari pekerja asing. Kau tahu-tahu je lah, kalau pakai ejen ni, mahal sangat kosnya.
1: Kenapa kau nak cari pekerja asing? Sedangkan, ramai lagi rakyat negara kita yang memerlukan pekerjaan.
2: Alah, aku bukan apa. Kalau ambil pekerja asing ni, murah sikit upahnya. Kalau orang kita, demand sangat. Kerja nak yang best-best. Itu tak boleh, ini tak boleh. Gaji tak nak kalah.
1: Eh, tak bolehlah kau pukul kata macam tu. Bukan semua orang sama. Habis tu, macam mana kau nak buat kalau tak melalui ejen?
2: Ha, Jiman cakap dia boleh tolong aku. Tapi under table punya cerita lah.
1: Kau jangan Ikwan. Kau tahu tak, perbuatan kau ni melanggar Akta Anti Pemeragangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran.
2: Eh Fahmi, kau jangan salah faham. Aku bukan nak seluduk masuk pendatang asing. Aku cuma nak ambil dia orang bekerja je.
1: Masalahnya, pekerja yang kau ambil tu tak ada permit. Melindungi dia orang pun dah satu kesalahan tau.
2: Alamak, ya ke? Terima kasihlah Fahmi. Aku memang tak tahu pasal benda-benda ni. Nasib baik kau bagi tahu. Kalau tak, silap hari bulan dengan aku-aku sekali kena tangkap.
3: Menurut Seksyen 2 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, pemerdagangan orang bermaksud segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan, dan termasuklah perbuatan merekrut, memindahkan, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud eksploitasi. Manakala penyeludupan migran pula bermaksud mengatur, memudahkan atau merancang secara langsung atau tidak langsung kemasukan atau pengeluaran seseorang yang bukan warga negara atau pemasukan stautin tetap secara tidak sah dari mana-mana negara dengan mengetahui atau mempunyai sebab serta mempercayai bahawa merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, melindungi atau menyediakan apa-apa bantuan atau perkhidmatan bagi tujuan pelaksanaan perbuatan yang disebut di atas.
4: Radio Malaysia Pahang FM.

0: menyanyi.
1: Sun, apa khabar weh? Zon Nurani.
2: Habibia, ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin.
1: Dan Zon Inspirasi.
3: Bagaimana aku terlanjur mencintai.
1: Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami untuk hari ini. Ya, kembali lagi kita untuk hari ini, Jumaat dah kita masuknya, 22 Mei 2026, bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijrah kita bersama. Yang mana sedang menyaksikan TV1 sekarang ni, di mana sedang kongsikan dengan kita adalah aliran trafik sempena cuti sekolah dan juga musim perayaan, yang mana dari ibu kota lah ni, Kuala Lumpur, dia dah mula dah keluar dah semua kan, nak pergi ke Kelantan, nak pergi ke Terengganu, nak pergi ke belah pantai timur lah, ke nak ke belah pantai barat, pantai selatan dan belah sana. Semua dah mula dah keluar dari ibu kota untuk pulang ke kampung halaman sambil-sambil cuti sekolah ni. Awal dia membalik ya. Tapi dekat TV1 pun ada kongsikan juga, yang mana aliran trafik tu agak perlahan lah kalau kita lihat pada gambaran yang ditunjukkan tu kan. Jadi rancang perjalanan sebaik mungkin supaya kita tidak berada dalam kesesakan lalu lintas yang teruk lah. Okey, apapun, untuk anda semua nak kongsikan juga, ini dia, di mana kita tahulah bila perayaan ni anak-anak kita mulalah keluar pergi situ, pergi sini. Bukan saja perayaan Raya Aidilfitri kan, Hari Raya Haji pun dia keluar. Biasalah. Jadi ini amaran tegas daripada penguat kuasa. Okay, dia katanya amaran tegas penguat kuasa, di mana memandu di bawah umur adalah salah satu kesalahan jenayah. Saya ingin nyawa anak anda, jangan biarkan mereka memandu tanpa lesen. Itu kata penguat kuasa ya, dan tindakan mahkamah untuk semua pemandu di bawah umur, satu, kedua, pemilik kenderaan, dan ketiga, itu ibu bapa atau penjaga lah. Tindakan mahkamah untuk semua, tiga tu kena semua. Okey, pertama, pemandu yang bawah umur, pemilik kenderaan tu siapa, lepas tu ibu bapa ataupun penjaga, dan akan didakwa di mahkamah dan didenda sehingga RM5,000 atau dipenjara sehingga 2 tahun. Ha, dengar tu ya. Jangan main-main. Baik, yang akan biar menjadi peringatan lah untuk kita juga. Okey, apapun untuk anda semua, saya nak kongsikan juga masuknya waktu solat fardu isyak hari ni pada pukul 8.28 minit malam ya. 8.28 minit malam masuknya waktu solat fardu isyak. Sekejap saja lagi. Okey, sambil-sambil tu boleh lah dengar-dengar ceramah dekat YouTube ke dekat mana-mana, sambil-sambil tu mendengar ceramah juga, baca ngaji ke macam mana ke, tak kisahlah, sambil kita mengisi ruang yang ada untuk kita menunggu waktu solat fardu isyak. Okay, ingat isyaknya pada pukul apa? 8.28 minit malam ya. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Bila hadiah menjadi rasuah.
2: Pemberian dan penerimaan hadiah ini sebenarnya dibolehkan mengikut undang-undang dan peraturan yang ada. Tetapi kadang-kadang bila hadiah ini diterima atau diberikan yang ada sebab dengan kepentingan dengan tugas hakiki kita, itu yang tidak dibolehkanlah. So mengikut pekeliling yang mana hadiah ini berbentuk wang, tambang percuma, saham, tiket loteri, kemudahan perjalanan, hiburan, perkhidmatan ataupun apa-apa keahlian, sama ada dalam bentuk komisen, hamper, barang kemas atau perhiasan yang diberikan kepada pegawai itu, sama ada untuk istrinya atau mana-mana orang lain bagi pihaknya. Jadi bila hadiah itu diberikan kepada seseorang yang ada tugas hakiki dengan beliau, maka itu tidak dibolehkanlah mengikut undang-undang.
1: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: لي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya Iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, makan bukan sekadar kenyang. Bahkan dalam Islam, makan juga ada adabnya dan sunnah bagi Nabi SAW. Rasulullah mengajarkan kita membaca bismillah sebelum makan. Baginda bersabda, wahai anak, sebutlah nama Allah. Makan dengan tangan kanan dan makanlah yang dekat dengan tanganmu. Nampak kecil benda ni, tetapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ramai kita tengok makan sambil main telefon. Kadang-kadang ada yang makan tetapi tidak bersyukur kepada Allah. Ada yang makan, dia tidak menghargai nikmat makan tersebut. Sedangkan ada manusia yang tidur dalam kelaparan. Belajarlah menikmati makanan dengan penuh syukur. Bila tengok ada makanan, maka ucapkanlah alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Ingat, sebelum makan, sebutlah bismillah.
1: Cantiknya Iman, Pahang FM.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Indonesia Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Jumlah trafik harian di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LRM memaklumkan aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duta Ulu Kelang Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi Smart Lane termasuk di Laluan Plus. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Muhammad Khairul Firdaus Muhammad Khalid di Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Baik, terima kasih Izamil. Setiap kali musim cuti perayaan, yang pastinya antara perkara yang perlu diambil berat oleh pengguna lebuh raya adalah aliran trafik semasa. Di sini terdapat paparan skrin menunjukkan aliran trafik seluruh negara. Jadi kita fokus pada 4 lokasi utama yang mana sering berlakunya kesesakan lalu lintas. Di lokasi pertama, di Lebuh Raya Plus sekitar Sungai Buloh, kilometer 457.55. Trafik agak sesak menuju utara, namun laluan menghala ke selatan masih lagi lancar. Di lokasi seterusnya, di Lebuh Raya Plus sekitar Seremban, di kilometer 272.15 menuju selatan, aliran trafik sesak akibat insiden kemalangan yang berlaku. Dan kita beralih ke lokasi ketiga, Gombak, kilometer 19.8 di kawasan sekitar Plaza Tol menuju ke Pantai Timur. Keadaan mula sesak dengan kenderaan yang bertali arus. Lebuh Raya Utara Selatan, kilometer 274.3 sekitar nilai, turut kelihatan peningkatan trafik menuju ke selatan tanah air. Kepada warga kota yang ingin pulang ke kampung atau sedang dalam perjalanan, pastikan keadaan kenderaan anda berada pada tahap yang terbaik. Dapatkan rehat yang cukup dan sila pastikan baki kad touch and go prabayar anda mencukupi sebelum memasuki Plaza Tol bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Setakat ini sahaja perincian yang dapat saya bawakan kepada anda dari LLM Bangi ini. Kita kembali ke Izamil di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Firdaus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMPP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan skim itu meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
2: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru. Dan untuk hari gawai pula, sebanyak 5 barangan mengalami penurunan harga kawalan maksimum, 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 1 adalah barangan yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
0: Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang Cina. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Susulan pelaksanaan 2 kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memanai dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. 2 kod diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu ialah kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial telah diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Sementara itu, MCMC menegaskan kegagalan mematuhi keperluan buah kod pengurangan risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dan talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan digital, kerajaan sedang meneliti pindaan bawah ONSA bagi melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu dibincangkan bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di negara ini. Menurut beliau, lebih 1.47 juta fail digital berkaitan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dikesan melalui 4 operasi besar sejak tahun lalu hingga April tahun ini. Berita seterusnya, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan bagi membantu rakyat mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof berkata pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
3: Kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini.
0: Dalam perkara itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
3: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Selat Hormuz. Perkara itu nyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE, Anwar Gargash. Beliau menggesa Selat Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kejayaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio termenuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Selat Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejayaan itu disusulan koordinasi ketat Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihaknya terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Cisco Munas itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munas menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan. Kuching City bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Muhammad Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Sri Endon binti Dato' Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

Baik, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan juga salam sejahtera kepada anda semua. Alhamdulillah, kita dapat bersama lagi di ruang udara Pang FM bagi edisi hari Jumaat hari ini, 22 Mei 2026, bersamaan 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terlebih dahulu ucapkan terima kasih kepada DJ Nash yang telah pun menamatkan tugasannya dalam Zon Nurani pada jam 9 malam tadi. Dan untuk malam ini, siaran Pang FM diteruskan lagi selama 3 jam bersama dengan Ucup menerusi Zon Inspirasi dari jam 9 malam hinggalah ke 12 tengah malam nanti. Jadi apa khabar anda semua malam ini? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan yang sihat ya. Dalam keadaan yang tenang dan juga sentiasa ceria menjalani kehidupan harian bersama insan tersayang. Dan hari ini juga 22 Mei adalah hari kelepasan am ya bagi negeri Pahang, sempena dengan hari Hol. Jadi pastinya cuti yang ada pada hari ini dimanfaatkanlah dengan aktiviti yang berfaedah, sama ada berehat ya ataupun beriadah ataupun meluangkan masa berkualiti bersama dengan keluarga tercinta. Dan sempena dengan sambutan Hari Raya Aidil Adha yang bakal tiba pada Rabu depan ni, 27 Mei. Sudah pastinya ada dalam kalangan kita yang akan memulakan perjalanan pulang ke kampung halaman, menziarahi ibu bapa, sanak saudara dan juga ahli keluarga. Seperti biasa, kami di Pang FM sentiasa mengingatkan kepada anda semua agar sentiasa berhati-hati di jalan raya. Pastikan kenderaan telah diselenggara dengan baik. Dapatkan rehat yang mencukupi dan elakkan memandu dalam keadaan yang tergesa-gesa ataupun mengantuk. Kena ingat yang penting bukan cepat sampai, tetapi selamat tiba ke destinasi. Dan jangan lupa untuk sentiasa memaklumkan perkembangan perjalanan anda kepada ahli keluarga agar mereka tidak risau . Okey, seperti biasa sepanjang 3 jam Ucup menemani anda malam ini. Pelbagai lagu dan juga pengisian menarik telah disusun khas untuk hiburan dan menemani anda. Seperti biasa, 9.30 minit malam nanti kita akan ikuti info sukan. Dan selepas itu kita akan terus layan lagu-lagu hiburan malam. Dan menjelang jam 10 malam pula, seperti biasa kita beralih ke segmen seleksi tangkap leleh. Jadi kepada anda yang ingin membuat permintaan lagu atau menitipkan ucapan, boleh saja WhatsApp ke nombor talian Pang FM di 010-320-7448. Dan pada pukul 11 malam seperti biasa, kita akan berehat seketika untuk memberi laluan kepada utama 11 malam dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan selepas berita 11 malam nanti ya, kita akan sambung kembali segmen seleksi tangkap leleh hinggalah tamat siaran Pahang FM pada jam 12 tengah malam nanti. Jadi begitulah susunan rancangan dalam Zon Inspirasi malam ini bertemankan Ucup. Baik, ayuh kita mulakan malam ini dengan lagu dari Azael, Terima Kasih Kekasih. Anda semua malam ini terus setia bersama kami di Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
2: Baik, assalamualaikum. Selamat malam semua. Info sukan malam ini bagi edisi hari Jumaat 22 Mei 2026. Baik, kita mulakan dengan berita di mana bergol lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani melangkah ke separuh akhir kejohanan Malaysia Master 2026. Selepas menewaskan wakil Jepun Kakeru Kumagi Hiroki Nishi dalam aksi suku akhir di Azeta Arena Bukit Jalil hari ini. Di mana turun selaku pilihan ketiga kejohanan, pasangan negara itu dipaksa bekerja keras sebelum mencatat kemenangan 21-16, 17-21, 21-16 dalam tempoh 53 minit. Menurut Izzuddin, perlawanan itu bukan mudah apabila mereka berdepan tekanan pihak lawan selain suasana perlawanan yang cukup sengit. Sementara itu, Sefe pula mengakui sokongan padu penyokong tuan rumah banyak membantu mereka untuk bangkit terutama pada saat-saat penting permainan. Baik, seterusnya, bergu campuran negara Centang G Toh Iwei menyalahkan diri sendiri selepas terkandas pada suku akhir Master Malaysia hari ini. Di mana pasangan ranking keempat yang juga juara dunia itu terpaksa akur tewas kepada gandingan baharu China Go Ji Kuan Wei Yarin pada keputusan 18-21, 16-21 dalam tempoh 44 minit pada aksi di arena Unify Bukit Jalil. Di mana Iwei mengaku mereka gagal mengeluarkan permainan sebenar dalam perlawanan itu. Katanya faktor lawan yang baru digandingkan bukan alasan utama kekalahan mereka. Sebaliknya berpunca daripada prestasi sendiri. Baiklah, seterusnya kita ke berita di mana ketua jurulatih skuad

0: bawah 19 tahun di 19 negara, Nafuzi Zain menyifatkan kehadiran pemain muda dari Croatia, Luka Jordi Hodak, mampu menjadi nilai tambah buat skuad negara menjelang kejuaraan B19 ASEAN di Medan, Indonesia bulan depan. Nama Jordi menjadi perhatian selepas tersenarai dalam kelompok 26 pemain yang dipanggil menyertai kem latihan pusat skuad negara, di mana beliau berkata pemain berkenaan dipilih berdasarkan pemantauan rapi termasuk prestasi dan juga data permainannya bersama kelab di Croatia. Selain itu, Johor Darul Ta'zim JDT mahu menamatkan musim 2026 dengan satu lagi kejuaraan apabila menentang Kuching City FC dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Stadium Nasional Bukit Jalil esok, di mana ketua jurulatihnya berkata skuad Harimau Selatan perlu memberikan yang terbaik untuk menjulang kejuaraan itu kerana Kuching City bukan lawan yang mudah. Menurutnya, pasukan lawan memiliki kekuatan tersendiri terutama di bahagian pertahanan selain mempunyai tahap fizikal yang baik. Menurutnya lagi, pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Muhammad Hanafi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Dan sementara itu, penyerang JDT Berson Dal Silva berkata semangat dan motivasi pasukan kekal tinggi bagi memastikan trofi Piala Malaysia terus menjadi milik Harimau Selatan. Baik, seterusnya kejohanan permainan video terbesar di dunia yang dijadualkan berlangsung di Arab Saudi pada musim panas ini terpaksa dipindahkan ke Paris susulan konflik di Asia Barat yang masih belum reda. Di mana menurut penganjur edisi Piala Dunia E-Sport 2026 yang menyaksikan pemain bersaing dalam 24 gelaran untuk hadiah melebihi $75 juta akan diadakan dari 6 Julai hingga 23 Ogos. Di mana dana bagi menyokong acara tersebut disumbangkan oleh Arab Saudi sejak tahun 2024. Di mana dua edisi pertama kejohanan telah diadakan di negara tersebut dan Riyadh telah ditetapkan untuk menjadi tuan rumah sekali lagi tahun ini. Bagaimanapun, Ketua Yayasan E-Sport mendedahkan pihaknya bimbang dengan keselamatan pemain apabila mereka datang ke Arab Saudi untuk menyertai kejohanan tersebut. Dan akhir sekali info sukan yang ingin dikongsikan dengan anda, ya, di mana Manchester United hari ini mengesahkan Michael Carrick dilantik sebagai pengurus tetap selepas kejayaannya mengemudi klub itu menamatkan musim di tangga ketiga Liga Perdana Inggeris EPL. Di mana Carrick, 44 tahun bekas pemain United, mengambil alih secara sementara selepas Ruben Amorim dipecat pada Januari lalu dan berjaya mengemudi kebangkitan pasukan untuk layak ke Liga Juara-Juara. Baik, United sebelum ini yang berada dalam keadaan tidak menentu selepas Amorim dipecat dengan keputusan taktikal pengendali dari Portugal itu menyebabkan pemain hilang keyakinan. Di mana pengarah bola sepak United, Jason berkata Carrick sudah membuktikan keupayaannya sejak mengambil alih pasukan. Carrick, bekas pemain tengah England, beraksi selama 12 tahun di Old Trafford dan memenangi 5 gelaran EPL, Liga Juara-Juara serta Piala FA. Baik, sekian saja info sukan untuk malam ini yang dapat dikongsikan untuk anda. Terus bersama kami di Power FM, satu pilihan.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.
0: Let's go. Okey, saudara, sudah pun 9.38 minit malam ketika ini. Kita teruskan lagi perjalanan siaran Pahang FM.

0: Okey, baik, kepada anda yang mungkin dalam perjalanan dari Lembah Kelam hala ke Pantai Timur malam ini. Bagaimana keadaan trafik di lokasi anda sekarang? Mungkin ada beberapa laluan yang mula sesak ya berikutan pertambahan jumlah kenderaan di jalan raya. Maklumlah ada yang sudah mula ya mengambil cuti lebih awal untuk pulang ke kampung halaman sempena dengan sambutan Hari Raya Adil Adha tidak lama lagi. Jadi kepada anda yang sedang memandu ketika ini, Ucu nak tahu jugalah keadaan perjalanan anda bagaimana. Adakah trafik masih lancar ataupun sudah mula perlahan ataupun sesak? Boleh kongsi di talian WhatsApp FM 010-320-7448. Dan walau di mana sahaja anda berada, ya, pandulah dengan cermat. Patuhilah had laju dan jangan lupa berehat sekiranya mengantuk. Yang penting selamat sampai ke destinasi dan dapat berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Baik, terus bersama Ucup di Zon Inspirasi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Balas Dada sudah menghampiri ke 10.03 minit malam ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda semua. Alhamdulillah memasuki jam yang kedua Ucup masih setia menemani malam anda menerusi zon inspirasi. Dan seperti biasa kalau dah masuk ke jam 10 malam itu, kita beralih ke sebuah ruangan yang lebih lembut, lebih tenang dan juga lebih dekat dengan hati dan juga perasaan. Inilah dia seleksi Tangkap Leleh, segmen yang menemani hati-hati yang sedang merindu, sedang mengenang dan mungkin juga sedang memujuk luka yang belum sembuh sepenuhnya. Jadi kepada anda yang sedang mendengarkan Pahai FM ketika ini, sama ada di rumah ataupun di tempat kerja maupun dalam perjalanan atau mungkin sedang bersendirian di kamar malam, anda boleh bersama-sama dengan kami malam ini. Jadi malam ini luahkan apa sahaja yang terpendam di dalam hati tentang rindu, tentang kehilangan, tentang cinta yang pernah hadir dan juga pergi, ataupun tentang kenangan lama yang sampai hari ini masih segar dalam ingatan. Kadang-kadang saudara, bila malam semakin sunyi, hati mula perlahan-lahan membuka semula helaian kisah yang pernah kita simpan rapat. Ada yang membuat kita tersenyum sendiri dan ada juga yang diam-diam mengalirkan air mata. Dan seperti biasa, seleksi Tangkap Leleh yang akan menemani anda dengan lagu-lagu yang cukup dekat dengan jiwa. Lagu-lagu jiwang 80-an, 90-an, lagu balada dan juga melankolia, lagu syahdu yang menyentuh perasaan, termasuk juga lagu-lagu terkini yang liriknya mampu membuatkan hati kita terusik tanpa sedar. Dan bila kita berbicara tentang Aidiladha ni saudara, kita sering mengaitkannya dengan pengorbanan. Dan cuba malam ini kita tanyakan pada diri kita sendiri, dalam keluarga kita, siapakah insan yang paling banyak berkorban demi kebahagiaan keluarga? Mungkin seorang ayah yang tidak pernah mengeluh walaupun penat mencari rezeki siang dan malam. Mungkin seorang ibu yang sentiasa mendahulukan anak-anak walaupun dirinya sendiri terluka dan juga keletihan. Atau mungkin juga Abang Long, Kak Long ataupun adik-beradik yang diam-diam banyak membantu keluarga tanpa pernah meminta balasan. Kadang-kadang pengorbanan mereka ya tidak pernah disebut, tidak pernah dipuji, tetapi sangat besar nilainya dalam kehidupan kita. Jadi malam ini, siapakah insan yang paling banyak berkorban dalam keluarga anda? Boleh sahaja kongsikan bersama kami di ruangan seleksi Tangkap Leleh. Dan kepada anda yang ingin berkirimkan lagu dan ucapan, seperti biasa boleh hantarkan ke nombor WhatsApp kami di 010-320-7448. Dan mungkin malam ini ada sesuatu yang sudah lama anda simpan di dalam hati. Dan mungkin juga malam ini adalah malam untuk anda meluahkan. Kerana malam ini bukan sekadar malam biasa,
Tetapi malam untuk kita berkongsi rasa, berkongsi cerita dan juga berkongsi hati. Balas dalam, mari kita mulakan malam ini dengan emosi ya. Dengan pilihan lagu-lagu daripada rakan-rakan kita ni. Baik, selamat malam kepada Mi Maran. Selamat berhujung minggu buat semua sahabat-sahabat. Moga diberi ketenangan dan kedamaian perasaan bersama dengan insan-insan tersayang. Kata Mi Maran malam ni nak dengarkan lagu dari Slam, Kembali Terjalin. InsyaAllah akan ucap tunaikan lagu pilihan daripada Mi Maran. Baik, seterusnya ni dari rakan kita. Daripada Abang Ajra ataupun Zam Maha Wajah Wali, Kampung Darat Sungai Ulau, Kuantan, Pahang. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Datuk Sudirman, Nilai Cintamu. Dengan mutiara katanya, jangan sahabat lari bila ada pertolongan yang datang. Ambil pertolongan itu sebagai tanda terima kasih. Jangan pula sahabat nilai dari mana pertolongan datang membantu. Kelak sahabat pasti rugi dalam hidup. Baik, terima kasih Abang Ajra dari Sungai Ulau, Kuantan. Dan seterusnya ni, kiriman dari Pak I dari Cendrawasih, Kuantan. Pak I memilih lagu daripada Kangen Bang yang berjudul Kembali Pulang. Khas buat semua pendengar setia Pahang FM yang masih menemani malam ini. Tidak lupa juga ucapan penuh kasih buat suami tercinta. Terima kasih kerana sentiasa ada dalam susah dan juga senang. Jadi saudara, mari kita hayati, kita dengarkan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni. Pastinya dalam ruangan seleksi Tangkap Leleh bersama dengan Ucok.

0: SG produk ni boleh lebatkan kening. Tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke?
1: Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
2: Untuk RTM, Pastikan Sahih.

Balas Dara sudah pun 10.25 minit malam ketika ini. Masih lagi bersama dengan Ucup menerusi seleksi tangkap leleh di Pang FM. Terima kasih kerana masih setia menemani malam ini bersama dengan kami. Balas Dara, pernah tak satu ketika kita termenung sendiri? Lalu terfikir, kalaulah masa boleh diputarkan semula, agaknya tahun berapa yang paling kita mahu kembali? Dan kenapa kenangan itu masih kuat tinggal di hati sampai ke hari ini? Mungkin ada yang ingin kembali ke zaman persekolahan, zaman ketawa bersama dengan kawan-kawan. Walaupun poket kosong tetapi hati cukup bahagia. Mungkin juga ada yang rindu saat menerima gaji pertama, ketika kita rasa begitu bangga dapat belanja mak ayah hasil daripada titik peluh kita sendiri. Ataupun mungkin ada yang mahu kembali kepada satu waktu yang terlalu berharga bersama dengan insan yang tersayang, yang hari ini cuma tinggal kenangan dan juga doa. Kadang-kadang saudara, bukan kita mahu hidup di masa yang lalu, tetapi ada beberapa kenangan yang terlalu indah untuk dilupakan dan terlalu mahal untuk diganti dengan apa-apa pun. Jadi ada suara yang kita rindu, ada gelak tawa yang masih terngiang-ngiang, dan juga ada pelukan yang sampai hari ini masih terasa hangatnya di hati. Jadi malam ini Ucup nak anda kongsikan bersama kami dalam ruangan seleksi tangkap leleh. Kalau diberi peluang untuk kembali ke masa lampau, anda mahu kembali ke tahun yang mana dan kenapa? Okey, baik. Seterusnya, selamat malam kepada Ila dari Pekan. Kata Ila, malam ni nak dengarkan lagu dari Rahmat Kekasihku. Ditujukan untuk semua pendengar Pang FM di mana saja anda berada pada malam ini. Terima kasih Ila. Seterusnya ni, Assalamualaikum, selamat malam.

Panji saya terluka. Di mana lagu ini ditujukan buat Fidawi, Rodo Rodong dan juga semua sahabat-sahabat Afang FM. Semoga ceria-ceria selalu dan juga selamat berkonti buat DJ. Terima kasih Dawi dari Chennai. Baik, malam ini juga ucap terima kiriman daripada Wak Manan Skinchan. Kata Wak, malam ni nak dengarkan lagu dari Datuk Sharifah Aini, Gerimis Mengundang. Katanya selamat malam buat semua rodong-rodong Pahang FM yang masih mengenali diri Wak ni. Dan juga selamat menunggu ketibaan Hari Raya Korban, kata Wak Manan. Terima kasih Wak atas kiriman ucapan yang diberikan. Baik, seterusnya ni, seterusnya selamat malam kepada Iza daripada Ibam. Katanya selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha yang bakal tiba nanti. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, malam ini dalam seleksi tangkap leleh nak dengarkan lagu dari Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran. Dan seterusnya ni, dari siapa ni? Okey, assalamualaikum dan selamat malam DJ. Melati Nagoya dari Temeloh. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Data, Mengulit Kenangan. Untuk semua sahabat Pang FM, buat Abang Wak Manan Skinchan, Abang Zai, siapa saja yang kenal Kak Melati, terima kasih ya. Sama-sama Kak Melati. Baik, mari kita dengarkan lagu pilihan daripada rakan-rakan pendengar kita di Pang FM.

0: Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM, satu pilihan. 11 malam nanti kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 11 malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang perubatan, penerapan. Penerapan atau dalam bahasa Inggeris prone positioning dieja dalam satu patah perkataan, iaitu penerapan memaksud teknik meletakkan pesakit yang mengalami kesukaran bernafas dalam posisi telungkup untuk membantu mereka bernafas dengan lebih baik. Penerapan biasanya dilakukan ke atas pesakit yang diberikan sedatif kerana memerlukan bantuan mesin pernafasan atau ventilator, dan juga ke atas pesakit COVID-19 yang sedar. Pantun hari ini. Pergi ke perigi mengambil timba. Timba terletak di tepi halaman. Walaupun banyak kumbang dirimba, mawar di jambangan jadi idaman. Pergi mengaji berbaju jubah, mengangkat tabir suara jahat. Dulu janji tidak berubah, maunya besi lagi melarat. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kundi Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kopi.

Baiklah saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda semua. Di jam yang terakhir, Ucup menemani anda dalam zon inspirasi. Pastinya di Pahang FM, satu pilihan. Baik saudara, bagi edisi hari Jumaat hari ini 22 Mei 2026. Di mana saja anda berada ketika ini ya, terima kasih kerana mendengarkan kami Pahang FM. Sama ada melalui radio ataupun menerusi RTM klik. Baiklah saudara, kalau malam ini ya ada yang sedang merasa penat dengan kehidupan, percayalah anda tidak keseorangan. Kadang-kadang kita tersenyum di depan orang, tetapi hati sebenarnya sedang berperang dengan banyak perkara. Tidak mengapa untuk kita berehat seketika. Tidak mengapa untuk kita menangis. Sebab manusia juga ada batasnya. Dan sesungguhnya selepas kesusahan itu, Allah sudah janjikan akan hadir kemudahan. Baik saudara, kita teruskan lagi ruangan seleksi tangkap leleh di jam yang terakhir ini. Baik, assalamualaikum dan selamat malam DJ Ucup. Waalaikumsalam. Katanya nak dengarkan lagu dari Ekspedisi Sedekah. Di mana lagu ini ditujukan buat Abang Abu dan juga Abang Syam Panjang di Taman Sri Makmur Jerantut. Dan juga semua sahabat yang sedang mendengarkan Pahang FM malam ini. Dengan ucapan semoga kita semua ceria di samping keluarga tersayang. Baik, terima kasih dari Jijo dari Jerantut. Baik, seterusnya ni assalamualaikum dan selamat malam DJ Ucup. Selamat berkonti. Terima kasih Umi. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Budak Kacamata Bintang. Katanya lagu ini ditujukan buat staff yang bertugas di Ward Kenanga 5B Hospital Kuala Lipis. Buat DJ dan juga semua rodong-rodong Pahang FM, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha pada minggu hadapan ini. Baik, terima kasih Umi. Baik, seterusnya ni dari Adi Sekara Ceno. Dengan kata Mutiara katanya, jika dunia ini persinggahan, mengapa tidak kita banyakkan bekalan? Kerana kita cuma ada satu persinggahan. Baik, terima kasih Adi Sekara. Seterusnya ni dari rakan kita ni Ayah Nasah dari Mentakap. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Uji Rashid, Semakin Hari Semakin Sayang. Kata Ayah Nasah lagu pilihannya popular satu ketika dahulu. Selepas Ayah Nasah habis periksa SRP tingkatan 3 di SMK Lancang. Katanya seronok dengar dalam kereta pak saudara hantar balik ke kampung. Baik, insyaAllah akan saya tunaikan lagu pilihan daripada Ayah Nasah.
Baik, seterusnya ni daripada rakan kita ni, Thai dari Simple Buluh Medan Warisan. Katanya nak dengarkan lagu dari Ipoh Hafiz, Kekal Bahagia. Baik, akan ucap tunaikan lagu pilihan daripada Awi ataupun Thai dari Medan Warisan. Jom kita layan dengarkan lagu pilihan daripada rakan

0: Silang.
1: Silang Budaya.
0: Radio
1: RTM. Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara.
2: Satu jiwa. Radio RTM.

Baiklah, saudara, tanpa kita sedari ya, tugasan Ucup menemani anda menerusi Zon Inspirasi malam ini sudah pun hampir ke penghujungnya. Terima kasih yang tidak terhingga buat anda yang setia bersama dengan Ucup sejak jam 9 malam tadi. Sama ada anda mendengarkan Pahang FM di rumah ataupun di tempat kerja maupun dalam perjalanan ya. Baiklah saudara, sesungguhnya kehadiran anda malam ini sangat bermakna buat kami di Pahang FM. Dan seperti biasa, tepat jam 12 tengah malam nanti, siaran Pahang FM akan melabuhkan tirainya dan akan disambung siar ke Nasional FM. Dan insyaAllah anda boleh terus bersama kami semula jam 6 pagi esok menerusi Zon Aktif. Terima kasih kerana terus menjadikan Pahang FM sebagai teman setia anda sepanjang 18 jam bersiaran. Dan insyaAllah suara Ucup akan kembali lagi menemani anda pada hari Isnin nanti menerusi Zon Persona. Baiklah, sebelum kita berpisah di ruang udara Pahang FM, Ucup tinggalkan sedikit pesanan untuk kita renungkan bersama malam ini. Kadang-kadang ada usaha yang kita rasa orang lain tidak pandang. Ada penat lelah yang kita simpan sendiri tanpa sesiapa tahu. Kita tetap tersenyum walaupun hati sedang berjuang dengan banyak perkara. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وفل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Radio Malaysia.

bumi ternyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng borong hantu? Selamat pagi Reza untuk edisi hari ini 23 Mei 2026. 12.16 minit tengah malam waktu ini, edisi hari ini, hari Sabtu. Juga bersama dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat berhujung minggu dan selamat bercuti semuanya. Hingga 6 pagi sama-sama dengan saya, semestinya lagu yang terbaik dari 12 tengah malam untuk Nasional Game Bro Hantu. Terima kasih AJ yang terus bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam dan permulaan hari baru hari ini. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua, insyaAllah, mudah-mudahan. Apalagi kita terus on, terus luncur sehingga 6 pagi dengan dedangan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi hari minggu kita pada hari ini, edisi hari Sabtu. Selamat berhujung minggu semuanya yang mana bekerja pada tengah malam ini, si malam lah orang kata kan. Selamat bertugas dan selamat bekerja semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mana memandu ketika ini, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Yang pastinya Nasional FM sentiasa di hati. Utara, selatan, timur, barat, terus on kita. Terus luncur dengan lagu-lagu terbaik yang saya akan sanyikan kepada anda. Hiburan kita yang seterusnya, sebuah lagu daripada Akar untuk anda, Nasional Gang Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Selamat datang, saya menerusi National Game Burung Hantu untuk edisi hari ini. Apa khabar semua? Selamat tengah malam, 12.34 minit tengah malam. Jangan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi hujung minggu anda. Menerusi National Game Burung Hantu bersama dengan Reza untuk siaran hari ini, 12.3 malam sehingga 6 pagi. Terus dengarkan National FM di pelbagai frekuensi utama. Juga menerusi aplikasi RTM Klik, yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma, ataupun melalui atas talian juga boleh dengarkan National FM melalui radio portal RTM. Dan dengarkan National FM walau di mana juga anda berada. Untuk sahabat-sahabat kita dengan pelbagai urusan dan aktiviti anda pada malam ini, tengah malam ini, yang bekerja dan sebagainya, semoga

dipermudahkan segalanya. Dengarkan di pelbagai lokasi, di restoran dan sebagainya, di klinik dan di hospital. Selamat mendengarkan National FM . Yang pastinya saya akan bersama-sama dengan anda yang memandu juga. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Dan ucapan rakan-rakan kita, ada yang telah hantar menerusi ruangan komen di Facebook National FM. Jadi anda juga boleh hantarkan ucapan. Saya akan bacakan ucapan anda. Nak raya ni juga kan, lagi seminggu kita nak beraya. Lalu pun cuaca di sebelah tengah malam ini, saya ingin kongsikan kepada anda. Jadi silalah rancang sebaiknya untuk rakan-rakan pendengar kita, secara khususnya yang berada di negeri Kelantan, Pahang dan Sarawak, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi daerah Gua Musang, diikuti di daerah Lipis. Untuk di Sarawak, daerah Seri Aman, Betong, Sariki, Sibu, kawasan Kanuit, Muka, kawasan Tanjung Manis, Kapit, kawasan Song dan Miri, kawasan Telang Usan serta di Marudi sehingga 2 pagi nanti. Jadi sahabat-sahabat semua, sentiasa berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Kalau berasa mengantuk, berasa letih, berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat sambil anda berhibur. Dengarkan lagu-lagu terbaik ini dia, Kasim Selamat, National Gang Bro Hantu.

Próximo contacto viene de cámara, Walter Nieves, vamos a ver en serio, número 6, Nacional Game Pro Hantu. A buka puasa semua yang baru saja dengarkan Nasional FM. Untuk edisi hari ini, bersama-sama dengan saya, Reza akan sambung siaran. Sehingga 6 pagi nanti, 6 jam siarannya menerusi Nasional Game Burung Hantu. Edisi hari ini permulaan hari baru untuk 6 Zulhijjah 1447 Hijri, 23 Mei 2026. Dah sediakan kopi ke semua tu? Kalau belum, pergi sediakan kopi dahulu. Sebab apa? Sebentar nanti saya akan, macam biasa, saya akan on TikTok Live Nasional FM. Kita sama-sama berinteraksi sambil kita berhibur. Kalau ada ucapan ataupun perkongsian hujung minggu anda, boleh hadir di TikTok sebentar nanti. Boleh hantarkan pelbagai ucapan, pelbagai aktiviti anda ataupun yang mana kata memandu ketika ini yang bekerja dan sebagainya, semoga dipermudahkan segalanya. Yang memandu sentiasalah berhati-hati, yang memandu di lebuh raya, secara khususnya lebuh raya persekutuan. Kita tahu lebuh raya persekutuan hari-hari trafiknya meningkatnya. Di sebelah malam ni juga saya pasti dah yakin malam minggu ni mesti kereta banyak dan sebagainya. Jadi sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baik, sedikit info yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global, termasuklah perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, di mana menurut beliau, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Menurut beliau juga, kerajaan kini memberi fokus kepada usaha memperkukuh kerencaman ekonomi menerusi pelaksanaan pelbagai dasar strategi, termasuklah Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Strategi Semikonduktor Nasional NSS. Tumpuan turut diberikan kepada industri berimpak tinggi seperti elektrik dan elektronik, semikonduktor, pusat data kecerdasan buatan, minyak dan gas serta aeroangkasa. Malaysia adalah negara yang unik kerana kestabilan yang ada dan keyakinan pelabur untuk terus membangun dalam negara ini. Tambahan beliau, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Perkongsian yang saya kongsikan kepada anda ini yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita yang sahih, benar, tepat dan dipercayai, anda boleh terus rujuk media sosial rasminya Berita RTM ataupun layari laman sesawang berita.rtm.gov.my. Okey, kita masih lagi hiburan kita yang seterusnya ini. Saya nak bawakan kepada anda lagu ini dipopularkan oleh biduan wanita negara kita, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Destinasi Cinta.

0: bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

12 minit pagi waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya. Semestinya dengan hiburan yang terbaik buat anda menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua? Selamat pagi yang baru saja menonton di TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung ketika ini. Jadi untuk anda semua yang mana berkelapangan, boleh hadirlah bersama-sama dengan saya. Ada ucapan ataupun ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya, boleh hadir bersama di TikTok Live Nasional FM antara bersama dengan sahabat kita Wan Baling. Katanya salam Reza, salam Game Burung Hantu. Terus hadir dari Bambu Pin, Perodua Rawang. Kita luncur sampai pagi terbaik. Manja, selamat pagi Manja. Nora Ziza yang baru saja masuk, apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat pagi. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Junaida Ilyas hadir dari Johor Bahru, dari selatan, dari timur, dari barat. Indonesia, Singapura, Brunei terus menghadiri, melaporkan diri. DJ Rahman melapor, luncur terus. Yo Kalang dari Terengganu, terima kasih yang hadir menonton. Jangan lupa untuk terus tapping, boleh kongsikan live ini, boleh repost. Salam Jibis katanya bersama dengan akak Zalini. Selamat pagi, jom teman akak buat kuih, buat kuci lele. Sedap kan, boleh hantar ke konti kalau dah siap. Ya, anak teringin nak merasa juga. Bagus, lapor diri daripada Putera Indah, Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor Darul Takzim. Sebut pasal Johor ni, ada perlawanan perlawanan akhir ya, Piala Malaysia Johor Darul Takzim lawan Kuching City. Siapa yang hadir ke Stadium Nasional Bukit Jalil, boleh kongsi bersama dengan saya. Pasukan mana yang anda rasa akan menculang Piala Malaysia? Mungkin orang dah tahu Johor Darul Takzim, tapi mungkin abang kata orang bola tu bulat. Kuching City pun boleh jadi juara juga ya. Dia aura akhir ni, perlawanan akhir ni lain macam sikit. Reza Rosdi, terima kasih hadir. Adida, Yunus, Niki, Azlina, Dirajat juga hadir bersama. Boleh terus kongsikan live ini dan tepi-tepi. Yang bagi gift juga, semoga murah rezeki selalu. Waalaikumsalam Lavender Girl. Siap kuci lele terus. Siap-siap pukul 5 gerak ke Banting Selangor. Balik kampung ke? Sebut pasal balik kampung ni kan, selamat bercuti semuanya. Musim cuti sekolah dah tiba. Juga sejurus kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Sambung cuti 2 minggu terus sampai Hari Raya nanti. Tapi apa pun, jaga diri anda, jagalah kesihatan. Kita bercuti juga, kita berhujung minggu juga, tapi kesihatan kita, kita kena jaga. Itu yang paling penting. Oh, jemputan kahwin. Betul, hujung minggu ni memang banyak jemputan kahwin. Nak pula dah musim cuti sekolah, ada yang ramai menghadiri kenduri kendara, ziarah-menziarahi, pulang ke kampung halaman. DFF katanya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Saya dalam jalanan ke Melaka. Trafik meningkat pula. Sampai tol, katanya nak sampai tol Sungai Besi. Bersabarlah, bentabahlah ya. Yang mana memandu ketika ini, saya doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Saya tahu trafik meningkat di sebelah pagi ini sebab semuanya berpusu-pusu untuk pulang ke kampung dan sebagainya. Musim cuti sekolah ni memanglah kita kena rancang sebaiknya perjalanan kita. Jadi untuk anda yang memandu, kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehatlah seketika. Ataupun anda boleh bertenang dahulu, kita layan TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita berbual di TikTok Nasional FM. Boleh hantarkan ucapan anda juga menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Ataupun juga apa juga urusan anda dan tugasan anda pada malam ini. Mendengarkan di klinik dan hospital, selamat bertugas buat nurse-nurse kita dan doktor. Semoga dipermudahkan segalanya. Abang-abang kilang kita, abang-abang lor kita yang memandu, yang bertugas juga, terpaksa menempuh jam katanya. Sentiasa berhati-hati bang, kena bertabahlah ya. Jalan raya kan berkongsi bersama, semua bayar cukai, jadi sabar. Kita balik lambat-lambat katanya. Hubungan dengan itu juga, yang mana memandu pulang ke kampung ni, saya ada hiburan yang terbaik buat anda. Kita ambil mood nak pulang ke kampung. Nasional Game Burung Hantu, peneman dalam perjalanan. Berhati-hatilah ya untuk hiburan kita yang seterusnya. Lagu dan lirik ditulis oleh Datuk Sudirman Haji Arsyad untuk anda. Terus layan Game Burung Hantu.

0: Nasional 12.6.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa dihadapi.

Wow, lagu Cinta Supi. Teringat zaman cintun-cintun suatu ketika dulu kala eh. Adakah cinta itu berkekalan sehingga kini ke? Ataupun ia sekadar persinggahan? Kalau sekadar persinggahan, kita jadikannya sebagai kenangan dalam hidup kita. Walaupun kenangan itu pahit, tapi jadikannya sebagai pengajaran ya. Selamat pagi semua, 1.36 minit pagi. Semoga dengan dendangan lagu terbaik yang terus menceriakan dan menyerikan lagi pagi anda di hujung minggu kali ini, 23 Mei 2026. Selamat bercuti semuanya dan selamat berhujung minggu. Musim cuti sekolah ni, apa aktiviti anda? Boleh kongsikan bersama dengan saya di TikTok Nasional FM. Ataupun ada apa juga perkongsian aktiviti anda hujung minggu ni. Macam sahabat katanya membawa, katanya bawa anak jalan-jalan. Pusing-pusing Taman Botani, insyaAllah. Tengok haiwan-haiwan, binatang-binatang jinak dekat sana, ya. Bukan apa kalau sebut haiwan ni, betul lah, kebanyakan ni haiwan memang binatangnya jinak-jinak kan. Kalau yang jenis buas-buas tu tak elok lah kan. Tu lain tu. Kalau yang buas ni biasanya buaya. Biasanya buaya-buaya darat lah. Basar Salih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ronda Pulau Makan Durian. Wow, dekat mana tu Mama Marisa? Dan terus mendengarkan Nasional Game Burung Hantu pada pagi ini, yang pastinya bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti, dengan dedengan lagu yang penuh dengan nostalgia yang membawa kita ke lembah yang lama, balik Pulau Pinang. Ya, saya bertugas lewat malam pada pagi ini eh. Dia bukan lewat malam, dia awal pagi sebenarnya. Sebab apa kita dah masuk permulaan hari baru untuk hari ini, hari Sabtu 23 Mei. Ucapan yang telah dikirimkan bersama sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook pula. Di TikTok saya tinggal seketika sebab saya nak baca di Facebook pula. Di muka buku ataupun di Facebook ya. Bersama dengan sahabat kita Abang Ramli dari Sibu Sarawak. Selamat pagi, game burung hantu semuanya. Ita Chor, ada juga di Facebook ya. Ada dari Ipoh yang terus menghiburkan kita pada pagi ini, 12:30 malam sehingga 6 pagi. Pastinya layan lagu terbaik. Lela, akhirnya masuk juga Nasional Game Burung Hantu. Lama tak on. Semua tunggu. Puteri Dewi Malam. Mantap. Abdul Jalil, abang kita. Abang Abdul Jalil dari Endau Johor. Sama bersiaran. Terima kasih. Razak Palangi dengan ucapan Assalamualaikum Reza. Salam hujung minggu. Selamat pagi hari Sabtu pada hari ini. Yang pastinya kita terus berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. Terima kasih bang, terus on, terus layan kita. Ambil secawan kopi dan juga biskut untuk kita bersengkang mata bersama-sama. Kita layan game Roh Hantu edisi pagi ini. Jamal Aloha turut tadi bersama dengan ucapannya. Assalamualaikum game Roh Hantu. Waalaikumsalam. Hadir dari Butterwood Pulau Pinang. Hadir bersama Reza sampai 6 pagi layan kita. Wan Safari, Assalamualaikum dari Desaru Bandar Penawar Kota Tinggi. Yuk layan game Roh Hantu. Dari selatan ramai juga ya. Selamat mendengarkan dari Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media. Siaran langsung dari Wisma Radio. Ia terus menghiburkan anda 24 jam tanpa henti dan Nasional FM sentiasa di hati. Nur Diana Nordin dengan ucapannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat semua pendengar kita yang bertugas di hujung minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Saya hadir dari Miri, Sarawak. Melaporkan diri untuk terus bersama-sama kita layan game burung hantu. Jom game burung hantu teman Reza sampai 6 pagi. Semoga kita ceria selalu di hujung minggu ini dengan pelbagai urusan kita pada hari ini. Tidak lupa sahabat-sahabat kita, nenek kita, mama kita, masing-masing, pakcik kita yang berperang di dapur, ketuk kuali tanpa henti tadi tu. Yang buat kuih jadi, kuih tak jadi. Buat sambal jadi, sambal tak jadi. Sampai sekarang tak jadi-jadi pun ada juga. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga anda semua murah rezeki selalu. Saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang mungkin membawa kita ke lembah yang lama untuk tatapan dan hayati kita bersama pada pagi ini. Lagu yang penuh dengan cerita yang sarat dengan emosi. Seperti hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan daripada Lan Laga. Dipopulerkan oleh kumpulan Spring. Jadi sama-sama kita layan kerana budi ku jatuh hati.

Lagu cinta daripada Tuan Nazi untuk anak cinta sepi. Lagu dipopularkan oleh kumpulan Search yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Lagu yang penuh dengan nostalgia, lagu yang penuh dengan cerita untuk tatapan kita pada pagi ini. Ada sahabat mendengar kita katanya,

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap orang umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Maka mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan di...

0: bumi tenyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Kereta Simpul Rapi. Setiap lagu ada kisahnya, dan bila diputarkan semula, ia membangkitkan memori yang tersimpan jauh di sudut kita, hati kita. Inilah lagu yang wajib ketika kita pergi karaoke, buat kereta rakan kita di T-Town. Lagu ni kalau kita nyanyi, auto menangis. Menangis sebab apa? Teringat kisah lama ke? Tapi apapun, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita, ya. Kita nak putar balik kenangan, nak putar balik masa, memang tak boleh lah. Walaupun kenangan itu pahit, tapi kita jadikannya pengajaran lah dalam hidup kita. Mungkin ada sebab dan hikmahnya. Kalau kita teruskan juga, kita tak tahu apa padahnya. Nangis sebab putus cinta. Biar putus cinta, jangan putus silaturahim, tu yang paling penting. Begitulah ceritanya, kan? Nasional Keperluan tu pastinya akan terus menghiburkan di sebelah pagi anda dengan alunan yang membawa kita kembali ke waktu dulu yang sarat dengan emosi, memori yang takkan pernah pudar dimakan masa. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi untuk sahabat kita yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasinya. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Ada beberapa lebuh raya waktu ini meningkat dan trafiknya perlahan, bergelap perlahan. Jadi sentiasalah berhati-hati, sabar apabila anda memandu. Kadang-kadang kita redah, trafik meningkat ni memang menguji kesabaran sebenarnya. Nak pula abang-abang kita yang bekerja, abang-abang lori kita yang bawa muatan dan sebagainya, penat tu kan, nak menunggu lagi. Tapi nak buat macam mana, cuti musim, cuti sekolah dah menjelang tiba. Jadi kena bersabar dan bertabah lah, ya. Kalau rasa mengantuk, letih, rehatlah seketika. Kena kopi panas dulu, kena sup-sup panas dulu ke, sambil kesyaduan lagu-lagu terbaik. Sebentar nanti saya akan susun lagu raya. Tidak lama juga akan menjelang tiba hari raya Aidiladha. Pagi ini anda akan disulamkan dengan dengar lagu-lagu raya yang pastinya bukan raya di Fitri, tapi raya haji, raya Aidiladha. Raya yang penuh bermakna buat kita. Seperti yang kita tahu, kalau lagu raya Aidiladha ni di sebelah pantai timur memang sangat meriah. Jadi saya tahu geng-geng pantai timur dah mula balik kampung dah ni. Cuti awal katanya, apply dan minta cuti dekat bos. Katanya nak sambut raya, hari raya haji dekat kampung. Pantai timur memang meriah kalau raya haji, kan? Tak nafikan lagi. Jadi rancanglah sebaiknya perjalanan anda yang mana bertugas di hari raya, bersabar dan bertabah. Sebab apa, saya juga bertugas di hari raya. Jadi kita sama-sama lah, ya. Waalaikumsalam Virginia Vanessa. Ditaruh saya juga di bersama. Terima kasih untuk tepi-tepi menghampiri 100,000 like yang pertama. Sambil berurusan anda pada pagi ini, sambil bekerja, sambil bertugas, melalui aplikasi RTM Klik yang juga mendengarkan, melalui radio portal RTM. Sampai 6 pagi kita terus luncur, kita terus on. Jadi kalau kopi dah habis, buat lagi kopi baru. Betul-betul geng-geng kerja orang pantai timur dah balik kampung. Saya kabur dah. Geng-geng pantai timur mesti dah balik kampung dah. Okey, kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya. Yang pastinya lagu ini tidak asing lagi ketika hari raya, hari raya Aidilfitri, hari raya Aidiladha. Kita sama-sama mendengarkan lagu ini, juga diperbolehkan oleh biduan nita negara kita. Dah bersedia semuanya? Pasti terus on dengan hiburan yang terbaik untuk anda, Nasional Geng Burung Hantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Maka mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan di

Alamak asmara untuk anda 2:35 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya. Semestinya dengan kebaran yang terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. 12:30 malam sehingga 6 pagi yang akan terus menceriakan pagi anda dengan dedangan lagu-lagu tangkap lento, lagu-lagu terbaik, lagu-lagu nostalgia di Islami lagu raya. Lagu raya Raya Haji yang bakal menjelang tiba tidak lama lagi. Berbaki beberapa hari saja lagi ya. Yang mana sahabat-sahabat kita yang dari Pantai Timur, yang asalnya Pantai Timur, yang yang bekerja di KL, di Kuala Lumpur, dah mula bercuti. Sebab apa? Cuti sekolah ni langsung sampai Raya Haji. Kasut dah buruk. Salam semua. Salam Reza. Waalaikumsalam. Luncur kota baru. Jalan clear, gerik jeli. Alhamdulillah bang. Jalan clear ni pun bahaya juga. Sebab apa? Bila jalan clear ni mudah mengantuk. Jadi untuk elakkan micro sleep, berhentilah dahulu ataupun pergi ambil kopi dulu ke, kena kopi dulu dah segar mata, sambung semula perjalanan anda. Semoga sama-sama ya bang. Terima kasih adik di TikTok Nasional FM, abang-abang lori kita yang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai semuanya yang memandu juga walau di mana juga anda berada. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Yang bekerja, yang bertugas, jangan kita rasa sedih bertugas. Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita.

Sebab kata orang triple kot. Bayaran tiga kali ganda tu. Itulah dia rezeki. Kan? Adik kemahnya. Dan kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Selamat bertugas semuanya. Semoga dipermudahkan. Tidak kiralah apa jua tugasan anda pada pagi ini. Yang bertugas di pelbagai lokasi. Antaranya di kilang-kilang, di pejabat, di kafe ataupun restoran. Stesen minyak turut hadir juga mendengarkan Nasional FM. Dan juga di klinik dan di hospital. Buat nurse-nurse kita, doktor-doktor kita, terbaik. Layan terus. Luncur kita, buat kata sahabat kita. Luncur sampai 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik. Makan dulu bang. Ya, sila-sila. Dalam perjalanan ke Gua Musang, dari Bacuk selesai berubat orang. Alamak. Saya tak berani nak sebut ujung tu. Ui, boleh macam. Sentiasa berhati-hati bang. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Semoga baik-baik saja buat abang. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, cuaca di sebelah pagi pada hari ini yang saya ingin kongsikan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia bagi kawasan negeri di Semenanjung, di mana ribut petir di beberapa tempat bagi negeri Perlis, Kedah dan Johor. Diikuti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman di negeri Pahang, dan tiada hujan di Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Untuk di Sabah, cuaca di sebelah pagi, hujan di kebanyakan tempat wilayah Persekutuan Laban, serta hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, kawasan Pantai Barat dan Sarakan, dan tiada hujan Tawau serta di Kudat. Untuk negeri Sarawak, tiada hujan bagi daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri serta Limbang. Jadi anda boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya Jabatan Meteorologi Malaysia, www.met.gov.my, yang pastinya untuk info cuaca harian tepat dan juga sahih. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan aktiviti anda di musim cuti sekolah ini. Kesinambungan cuti untuk menyambut Hari Raya Aidil Adha dan berikutnya cuti umum dan sebagainya. Lancanglah sebaiknya perjalanan anda, rancang aktiviti anda. Yang paling penting, jaga diri, jaga kesihatan. Alicia Putri, Waalaikumsalam. Kita teruskan hiburan kita yang pastinya membawa kita ke lembayan lama. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama, tapi layan kisah, kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan dan gitar hati kita. Terus layan, terus berhibur. Ringgit berjuta.

0: ia lambat asal selamat.
1: Pamat tempe, belanja dengan motorka.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

Orang yang terbaik pada pagi ini, sebuah lagu daripada Ila Zabri, Karanamu Kekasih, jam yang ketiga. 3:06 pagi, selamat pagi semuanya. Yang pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi hujung minggu anda. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Selamat pagi semuanya, selamat berhujung minggu. Saya tahu musim cuti sekolah ni, ada yang telah merancang pergi pulang ke kampung ataupun pergi menghadiri kenduri kendara, ziarah menziarahi dan sebagainya, bersiar-siar bersama keluarga. Tapi apapun, sentiasalah berhati-hati, jaga diri anda, jaga kesihatan. Zamri, mak terima kasih untuk terusnya. Poi alias Johnny J. Ramai sebenarnya yang hadir menonton, antaranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita di TikTok Live. Ita Rosaya, Nizam Pining, Mama Marisa, Marisa Salih, Abang Kasut dah buruk sambil memandu bang sambil layan TikTok. Mantap bang, semoga selamat semuanya. Virginia, Vanessa, Itachon, Shida, Kak Zai kuih kampung. Katanya Kak Zai selesai buat kuih kuci. Alhamdulillah Kak Zai. Saya baru nak rasa air tangan Kak Zai. Lah Kak Zai dari Johor pula. Kalau sampai ni memang dah penyek dah kuih je. Jadi tak boleh nak buat apa ya. Kalau sekitar Lembah Kelang dah lama saya suruh post ya. Fiza Riza, Johnny J, Zam, Zam 67, Pablo Joda, Dur Aziza, Masiyah Pian, Su Sufia, Mak Fikri, Nurul Aini, Kak In, Encik Senyum, Samriman, Orhan Awang, Abdul Ghani Idris, Rizwan Zakaria, Riza, Riza Rina, Nurin Johan dan ramai lagi lah sebenarnya Rohman, Syamina, Elni, Elna, Wati, Kenu, Zuil Putra, itu antaranya lah. Jalan sorang katanya, boring katanya Layan Titi, lagu best-best. Mantap bang, terima kasih. Zulfika, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu yang dah bagi gift. Waalaikumsalam Sam, dari Ipoh Perak hadir. Mantap, Sida, terima kasih. Jibeli dengan Abang Koci yang tengah panas famous dekat Ampang. Oh, okey. Tapi itu lagi saya nak rasa air tangan Kak Zai. Tak sama tu kan. Tangan air peluh kan lain. Tapi apapun, apa je urusan anda pada pagi ini, yang membungkus, menggoreng, menguli dan sebagainya, apa jualah urusan anda pada pagi ini, yang berperangkat dapur tak selesai lagi tu ya, sambil layan Nasional FM. Ada juga yang menyiapkan tempahan. Nak raya haji ni ramai yang tempah baju, tempah songkok dan sebagainya. Semoga dapat selesai sehingga ke penghujungnya. Jangan risau, jangan khawatir, saya akan bersama-sama dengan anda. Saya akan terus menghiburkan anda sehingga nampak pagi nanti. Baik, ucapan tidak dilupakan ya. Menerusi ruangan komedi muka buku, Doraya dari Lenggong Perak hadir. Syuk Muhammad, salam Bond DJ. Waalaikumsalam. Salam hari Sabtu semuanya 6 Zulhijjah untuk tahun ini 1447 Hijri. Masa hadir bersama, semoga dipermudahkan segala urusan kita dan lancar bersiaran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mama Nazim Fikri, selamat berkunti Reza. Saya Fikri dari Serdang, mantap Fikri eh. Serdang Selangor, hadir untuk kita bersama berhibur santai hujung minggu, layan Nasional Game Burung Hantu. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Rashid, malam ni tengok bola. Ya, malam ni adalah perlawanan penentuan, perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim melentang Kuching City. Jadi mana penyokong-penyokong Johor hadir di TikTok? Mana penyokong-penyokong Kuching hadir di TikTok? Penentuan siapakah yang bakal menjulang Piala Malaysia? Adakah JDT kekalkan kejuaraan maupun Kuching City akan merobek kejuaraan tersebut? Kita tak tahu. Jadi kita nantikan malam ni Boleh saksikan secara langsung di TV OK dan di Sukan Plus, dan persediaan langsung di aplikasi RTM Klik yang mana tak pergi stadium tu, jangan risau, kita ada buat siaran langsung. RTM ada bagi siaran langsung Saya sokong Kuching City. Salam 3 pagi. Iya, salam 3 pagi semuanya. Ucapan yang seterusnya, Janet, salam Nasional Game Burung Hantu. Semoga hari ini sihat ceria dan happy selalu buat kita semua. Pastinya lagu-lagu syahdu yang menghiburkan pagi kita pada hari ini. Waalaikumsalam Cik Noma, apa khabar? Dari Terengganu, Abang Yusof kita, selamat pagi. Semoga kita sihat dan happy selalu. Cuti ni janganlah kita sedih-sedih, stres-stres
enjoy cuti kita katanya. Musim cuti sekolah. Apa lagi jalan-jalan lah katanya. Betul. Aini, waalaikumsalam. Selamat pagi. Khairil Anwar dari Aceh Sumut. Mantap dari Aceh. Sahabat kita dari Indonesia pun ada ya. Dari Brunei juga ada, dari Singapura. Mantap abang masuk. Haili Nur Isa Hita ada di TikTok, ada di Facebook juga. Dari Sumanda, terima kasih. Nur Isa Zabidi Ahmad dari Terono hadir, abang Zabidi kita. Mantap. Pak Suoma juga diterut bersama menghiburkan kita. Bertugas di segmen Game Rohantu bersama Reza pada pagi ini, sentiasa diiringi dengan pantun buah pelam buah kundur bawa dari Sungai Karangan. Selamat malam, selamat tidur yang tidur, mimpi yang indah jadi kenangan. Yang mana baru bangkit dari tidur, alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Kita diberi ruang, kita diberi peluang untuk bernafas, menghirup udara segar dan beribadah kepada Allah SWT. Bakal menjelang tiba hari raya Aidil Adha. Selamat bercuti semua dan selamat beristirahat. Kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini. Ada yang dah mula mengantuk tu, tak apa tak apa. Ada yang masih lagi nak hiburan, kita kurangkan mengantuk tu, kita layan lagi kesyahduan lagu-lagu terbaik untuk anda pastinya di Nasional Game Burung Hantu.

Lagi pada Anjani Hei, lagu yang popular pada filem. Dalam filem Kuci-kuci Hotahi. Bukan Kuci-kuci Hotah, tapi Kuci-kuci Hotahi ya. Lagu yang sangat romantik di sebelah pagi ini, yang pastinya menghiburkan kita pada pagi ini. Terbangun kerana lagu Saling Percaya tadi. Menatap mantap game burung hantu. Hadir pekan Keningau Sabah. Lagu Percaya, Saling Percaya adalah sebuah lagu daripada Teti Kadi. Saya bawa anda terbang ke bumi Indonesia ya. Lagu Nostalgia juga saya akan putarkan, yang pastinya mengimbau nostalgia kita yang membawa kita ke lembayan lama. Masih lagi kegar menonton, ramai menonton. Selamat pagi semuanya. Salam tahju, salam subuh. Terima kasih yang bagi gigi. Semoga dimurahkan rezeki selalu ya. Apabila kita dengarkan lagu-lagu lama ni, ibarat kita mendengarkan kisah lama, cerita lama yang kadang kita dah mungkin lupa. Tapi bila kita dengarkan lagu tersebut, kita ibarat kita terkenang lah ya. Walaupun kenangan tu pahit, kenangan tu manis, tapi kita anggapnya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Dan kita jadikannya hanya sekadar kenangan semata-mata. Baru sampai puncak Banjaran, luncur kasut dah buruk, alhamdulillah. Yang mana lagi masih dalam mood bekerja tu, selamat bekerja ya. Semoga dipermudahkan segalanya. Ada yang dah mengantuk, mengantuk ke tu? Ada yang dah apa, dahinya dah ke meja ke macam mana? Awal lagi, belum 6 pagi lagi nak tidur. Lady Hera, selamat pagi semua, apa khabar? Yang baru saja bangkit dari tidur, selamat pagi semuanya, alhamdulillah. Baiklah, sehubungan dengan itu juga, saya nak keudarakanlah ucapan yang telah mengantar di ruangan komen di Facebook. Ada yang hantar lagi ni ya. Kita bersama dengan Abang Hamdan kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir terus berhibur hujung minggu, pastinya dengan hiburan nasional game burung hantu. Encik senyum, saya tertidur. Eh, tertidur boleh typing ya. Saya pun sama, saya tertidur ni. Saya bercakap ni sebenarnya tengah mimpi, tengah mengigau. Lady Hedda, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki. Jiap bakar. Selamat pagi semua sahabat. Walau di mana juga anda berada, semoga pagi ini menjadi pagi yang indah buat kita. Semoga sihat selalu. Easy Rider, assalamualaikum. Reza dari Produk Enjin Rawang, ucapan selamat bekerja untuk rakan-rakan shift malam. Semoga anda sentiasa menghasilkan produk yang berkualiti, yang pastinya layan nasional game buruh hantu, menghiburkan kita di sebelah pagi ini. Mamat Hishamuddin, yang pastinya terus menghiburkan kita. Assalamualaikum Reza, mantap. Burung hantu terus menghiburkan kita. Salam tugas ya. Hadir dari Ipoh melaporkan diri bersama ayah angkat Mansur Taridi. Dan saya peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati, dari dulu, kini dan selamanya. Asna Rizam Nur Isa, selamat pagi semuanya. Jade Ray, Sabah On, terima kasih hadir. Nur Azila dan semua Sunflowers Nikmas dari Kota Baru, Kelantan, dekat Putai Pantai Timur dan meriah kita, apa nak menyambut Hari Raya Haji ni. Orang kata orang Pantai Timur semua dah pulang ke kampung, dah ambil cuti panjang ni kan. Nak pula dah cuti sekolah. Untung cikgu-cikgu sekolah ya, terus kelik kampung. Kelik kampung boh. Yelah, nak raya Adil Adha ni adalah kata raya yang meriah bagi sebelah Pantai Timur ya. Encik Bos, selamat pagi Encik Bos, apa khabar? Luncur terus Mok Wan dari Usuk Produam Tinted, luncur terus. Terima kasih Trade Plate Lori hadir isu melaporkan diri. Terima kasih bang, selamat pagi semuanya yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Kena kopi dulu baru kita segar nak memandu. Kalau mengantuk, letih, kita rehat seketika eh. Kita berhibur dulu, kita menung sekejap, tenang-tenangkan hati. Nida Wahida katanya terjaga dari tidur gara-gara Kuci-kuci Hotah. Bukan Kuci-kuci Hotahnya eh. Lisa Lu, salam hujung minggu dari Tasik Kesuma Beranang. Terus on game roh hantu. Agus Inah dari Kuching Sarawak, Alfred Lehmann, Yahman Roy hadir dari negeri di bawah bayu, Sabah. Lagu-lagu semuanya padu dan mantap. Hadir dari Senai, Kak Nida. Terima kasih Kak Nida dari Senai. Anissa Sami juga dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Nilela Daniel dari Tawau. Itu antara sahabat-sahabat kita ya.
Okey, kita nak terus hiburan kita yang seterusnya. Pastinya mengimbau nostalgia, yang pastinya membawa penceritaan dalam hidup kita. Ibarat soundtrack lah, eh? Alunan yang membawa kita pulang. Bukan pulang ke tempat, tapi pulang ke rasa. Rasa yang dulu pernah kita simpan dalam gitar hati kita. Jadi lagu-lagu nostalgia menerusi National Game Rohan tu yang saya akan putarkan ini, yang pastinya menghiburkan dan menyerikan lagi pagi anda. Oh ni Pok Ni, Pok Li. Waalaikumsalam, selamat pagi dari Pok Kelang. Pok Li, terima kasih Hadi. Ni Azhar, waalaikumsalam, selamat pagi. Inilah dia sebuah lagu daripada Sima. Terus layan Game Rohan tu.

cermat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Selamat pagi, salam tajuk dan salam subuh untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Waktu ini seperti biasa kita akan ikuti siaran ulangan Raudah. Dan siaran ulangan Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Kesabaran bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi Mazhan, terbitan Rakan Sugas Faiz Azlan, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله. مسلمين muslimat, sidang pendengar yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya, terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafakkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat keimanan Islam dan iman yang Allah kurniakan kepada kita, dikurniakan kesihatan. Nak ceritanya tentang kasih dan sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya ini begitu besar. Sebab nak ceritanya kehidupan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghujung dalam melaksanakan amal dan juga ibadah kepada Allah. Tak ada penghujung, tak ada penghabisan, tiada penamatan. Kalau kita cerita dalam bab air dalam gelas, kalau gelas ini, kalau air dimasukkan, kalau penuh gelas ni, makna tumpahlah air tu. Tapi dalam bab amal ibadah ketaatan ni, isilah banyak mana pun, tidak ada penghabisan. Ya, tidak akan berlaku pembaziran dalam buat kebaikan. Maknanya, istiqamah, teruskan kebaikan, teruskan ketaatan. Rebut segala tawaran-tawaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pengajian ataupun kupasan kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Dan hari ini insya-Allah kita masuk bab yang seterusnya, bab yang ketiga yang dinamakan sebagai sabar, kesabaran. Sabar ni banyak aspek lah. Mungkin kita nak fokuskan juga dalam tempoh ruang masa yang ada ini dalam bab sabar, ketika mana diberinya musibah, diberinya ujian, diberinya dugaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana menceritakan tentang kesabaran, daripada kecil sampai ke besar kita cerita bab satu perkataan yang dinamakan tentang sabar. Kan? Sabar ni kalau kita ertikan perkara yang senang ataupun mudah untuk diucapkan dengan kata-kata. Kita lafazkan dengan lidah mudah, tetapi untuk praktikkan, untuk amalkannya amat-amat payah dan amat-amat sukar. Sebab itulah dalam agama, dalam Islam sangat-sangat dituntut sebagai manusia yang bersabar tu. Malah baru-baru ni pun Ramadan, antaranya kelebihan Ramadan itu ialah bulan yang ceritakan tentang kesabaran. Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan tentang kesabaran. Kenapa sabar penting? Sabarlah juga tuan-tuan dalam kehidupan kita nak memberikan adanya imbangan dalam kita melalui tempoh harian rutin perkara yang kita nak laksanakan ni. Kalau tiada kesabaran bermakna kehidupan kita tiada had, tiada batasan. Kita boleh buat apa saja. Tetapi adanya sabar itu, maka kita perlu menggunakan akal dan juga iman. Kan? Nak buat satu benda, benda ni betul, boleh buat. Benda ni salah, ada hukum, ada syariat yang mengharamkan, sabar, jangan buat. Ya? Begitu juga bila mana Allah uji kita dengan musibah, dengan dugaan, dengan perkara yang mestinya kita rasa tak seronok nak terima, kita pun sabar. Tetapi ingat, dijanjikan oleh Nabi SAW, orang yang sabar tu bukan dia dapat benda yang negatif. Walaupun hakikatnya kita rasa Allah sedihnya, susahnya, tapi hakikatnya ada hikmah-hikmah yang tertentu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dalam kitab Riyadhus Salihin bab yang ketiga, suka saya ulangi ya. Kalau tuan-tuan juga boleh layari dalam Google, type sahaja Riyadhus Salihin. Dah ada dah terjemahan dalam bahasa Melayu, kitab Riyadhus Salihin. Dan boleh rujuk dalam bab yang ketiga, bab yang kita bincangkan tentang kesabaran. Baik,
1: Kita mulakan dulu dengan satu hadis daripada Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud bersuci adalah separuh keimanan dan lafaz alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah itu dapat memenuhi atau mengisi penuh apa-apa yang ada di antara langit-langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah sebagai tanda keimanan bagi yang memberikannya. Sabar adalah merupakan cahaya pula. Al-Quran adalah hujah untuk kebahagiaanmu. Jikalau mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan dapat pula sebagai hujah atas kemalanganmu. Jikalau tidak mengikuti perintah-perintahnya dan suka melanggar larangan-larangannya, setiap orang itu berpagi-pagi, maka ada yang menjual dirinya kepada Allah. Bererti dia memerdekakan dirinya sendiri dari seksa Allah Subhanahu Wa Taala itu, dan ada yang merosakkan dirinya sendiri pula kerana tidak menginginkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Muslim. Muslimin Musliman, hadirin hadirat, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan hadis yang kita bacakan sebentar tadi, yang mafhum hadis dapat dirungkaikan keterangan-keterangannya itu dalam beberapa poin yang penting. Ya, dalam hadis tadi menceritakan yang pertamanya tentang bersuci. Kita ambil wudu, kita bersuci. Ya, walaupun Islam dalam kita nak buat ibadah ni pun ada peraturan daripada awal sekali, kena suci diri kita, badan kita, tempat kita nak laksanakan ibadah. Malah ada perbahasan ulama cerita tentang suci ni bukan sahaja suci dari sudut jasad kita ni, dan ambil wudu, ya, kita bersih tempat kita nak buat ibadah. Bukan itu saja. Malah yang dimaksudkan bersuci ini ialah suci dalaman kita tu. Waktu kita ambil wuduk, hayati betul-betul, ya Allah, gugurlah dosa-dosa aku ini seperti mana air yang turun daripada anggota wuduk aku ni. Ya, ya Allah, buanglah sifat riak, sifat sumaah dalam aku nak melaksanakan ibadah. Niatkan dalam jiwa kita ni. Itulah bersuci dalam agama, yang mana dalam hadis ini menceritakan tentang bersuci itu ialah merupakan suatu perkara yang diletakkan di sini sebagai separuh keimanan, sebahagian daripada keimanan, kan? Tanda kita iman kepada Allah dengan melaksanakan bersuci tadi itu. Itu satu. Yang kedua, dalam hadis ini juga menekankan tentang ucapan tadi, kan? Kita sebut zikir, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Lepas solat kita istighfar, kan, astaghfirullah. Apa sahaja yang kita zikir tu tak sia-sia, malah sangat besar pahalanya. Dan diceritakan dalam hadis tadi ialah neraca akhirat. Maksudnya ianya itu adalah timbangan kepada kita. Kita pergi ke akhirat nanti, Allah tunjukkan satu persatu, ni modal kamu dulu ke atas dunia. Kamu banyak zikir, kamu banyak istighfar. Ya. Yang ketiga, yang dimaksudkan di sini juga, kalaulah diandai katakan pahala yang kita buat setiap hari ni, tuan-tuan, kita nampak dan berjisim, pasti pahala itu dapat memenuhi langit dan bumi. Oh, kan? Kalau nak cerita banyak sangatlah apa yang kita buat ni. Maknanya begitu besar tawaran-tawaran yang Allah tawar kepada kita. Cuma kita je kadang-kadang rugi tak ambil tawaran tu. Kalau nak cerita banyaknya pahala ni, malah diceritakan seolah-olah memenuhi langit dan bumi. Buat apa saja semuanya dikurniakan kelebihan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, solat adalah cahaya. Jadi Nabi kata, kamu solat dan solat itu merupakan cahaya kepada kamu. Apa maksud cahaya ni? Inilah penunjuk kepada kita. Kita solat 5 waktu sehari semalam diwajibkan. Kenapa tak berterusan je daripada 6:30 pagi terus buat 5 waktu waktu tu, kenapa tak buat sebegitu? Antara hikmahnya juga nak memberi satu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni supaya sentiasa bersama setiap hari, kan? Mungkin lepas subuh kita lara sekejap, kita ingat balik Zuhur solat balik. Inilah merupakan cahaya penerang kepada kita. Yang kelima, sedekah yang sunnah atau wajib. Ya, zakat ataupun sedekah merupakan kenyataan yang menunjukkan bahawa orang-orang itu benar-benar melakukan perintah Allah. Bukti keimanan kita kepada Allah. Kita letak duit dalam tabung masjid, kita mengeluarkan zakat. Inilah bukti keimanan kita kepada Allah. Kita yakin akan kebenaran tu. Sebab tu ada ulama kata, duit yang ada pada diri kita tu belum tentu lagi hak kita. Tetapi yang duduk dalam tabung-tabung masjid itulah hak kita yang sebenarnya. Ia akan ditukarkan nanti di yaumul akhirah sebagai pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya dalam hadis ini meng-highlightkan tentang kesabaran, kan? Yang kita bincang berkaitan dengan sabar ni. Baik, dalam agama tingkatan kesabaran dapat dibahagikan kepada tiga. Ha, kan? Sabar yang pertama, sabar yang tak ada pilihan. Ha, ini dinamakan kesabaran yang kita tak boleh pilih. Apa maksud sabar yang tak boleh pilih tu? Sabar dalam kita dikenakan ujian, musibah dan dugaan. Allah datangkan musibah dekat kita. Qadarullah Ta'ala, kan? Allah takdirkan kepada kita dikenakan musibah yang kita tak suka, yang kita tak inginkan. Pada waktu tu, kita tak ada pilihan, tuan-tuan. Ya, para pendengar dan sidang penjemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak ada pilihan. Nak tak nak, kita kena terima. Jadi nak terima ni macam mana? Nak tak nak, kena sabar. Tak boleh tak sabar ketika itu, kena sabar juga. Ya, dapat berita kematian orang yang kita sayangi, memang kena sabar. Ini sabar yang tak ada pilihan, ataupun tingkatan sabar yang paling rendah.
2: Allahumma salli wa sallim ala

42, Johor Bahru Johor 543, Bandaraya Melaka Melaka 548, Seremban Negeri Sembilan 549, Shah Alam Selangor 549, Ipoh Perak 5.50 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.51, Alor Setar Kedah 5.49 dan Kangar Perlis 5.48 minit pagi. Selepas ini Lin Zainal sambung siarannya untuk 6 jam berikutnya, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Pastinya hiburan yang terbaik untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وحيتهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 4.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah. Dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
0: Radio Malaysia,
1: Pahang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wais Al-Qarni Abdul Wahab. Beliau akan membaca surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 20.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

نصفه أو انقص منه قليلا.

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.

Radio Brescia. Orang FM. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berapa ramai di antara kita pernah berkata dalam hati, nantilah kalau ada masa aku akan berubahlah. Bila aku dah betul-betul bersedia, nanti aku akan berubah. Nanti aku jagalah solat ni. Dan bila hidup aku dah teratur, nanti aku okey lah, boleh nak pergi masjid dan sebagainya. Dan tanpa kita sedar bahawa nanti itu menjadi suatu alasan yang tidak pernah berakhir sebenarnya. Hakikatnya, kita tidak perlu tunggu sempurna untuk kita mula berubah. Kerana perubahan itu sendiri adalah suatu jalan untuk menuju kesempurnaan. Dan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ar-Ra'd

ayat yang ke-11. Dan mari sama-sama kita perhatikan ayat ini. Allah tidak minta kita jadi sempurna dulu, tetapi Allah minta kita untuk mula melakukan perubahan. Kadang-kadang kita rasa kita banyak dosa, malu nak dekat dengan Allah. Tapi dalam tauhid sebenarnya, Allah itu bukan maha menghukum, Allah juga maha pengampun. Allah menerima taubat, Allah maha menerima taubat. Allah firman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Az-Zumar ayat 53. Maknanya, hidup kita jangan putus asa. Itu bukan sekadar ayat, itu adalah panggilan kasih sayang daripada Allah kepada kita semua. Dan sekarang ini, mari sama-sama kita cuba untuk tanya pada diri kita satu soalan yang mudah. Apa satu perubahan kecil yang aku boleh mulakan pada hari ini? Bukan esok, bukan minggu depan, tapi hari ini. Mungkin tambahkan satu solat di awal waktu. Mungkin kurangkan satu dosa yang biasa kita buat. Mungkin tambahkan satu zikir sebelum kita tidur. Kecil tetapi konsisten. Kerana dalam Islam, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang berterusan walaupun sedikit. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, jadi memang kenapa kita bertangguh? Syaitan ni memang suka kita bertangguh. Kerana dia tahu orang yang bertangguh tidak akan berubah, tetapi orang yang mula walaupun perlahan akan sampai juga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan tunggu sempurna, kerana kita tidak akan pernah sempurna. Tetapi kita boleh untuk sentiasa memperbaiki diri. Kita mulakan hari ini walaupun kecil, kerana mungkin langkah yang kecil itu yang akan membawa kita kepada suatu rahmat Allah yang besar. Sekian, moga Allah kuatkan langkah kita untuk kita berubah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pan FM Satu Pilihan. Untuk hari ini, hari Sabtu, kita bersama 23 Mei 2026. Bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di mana juga anda berada, semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Selamat pagi. Selamat pagi. Good morning Malaysia. Good morning Pahang. Ya, dah bangun, dah selesai dah kita ya. Macam biasalah, mungkin dalam kenderaan sekarang ni, nak ke mana? Mungkin ada nak cari sarapan. Awal betul, biasalah. Hari ni nak bertolak jauh sikit. Gitu ya. Tak apa. Apa pun, waktu ini kita nak kongsikan bersama dengan anda tajuk utama akhbar, apa yang menarik yang ada di paparan akhbar tempatan dunia dan sukan. Ini kita petik dari berita harian, online ni. Ini online mula cerita lah. Baik, jom kita mulakan dengan cerita yang pertama. Yang mana ini dia, cerita mengenai alien traffic lah. Tak lain tak bukan, bila musim perayaan, musim cuti sekolah, aliran trafik lah menjadi utamanya. Baik, ini dia. Aliran trafik di pintu masuk Gomusang dijangka sesak mulai hari ini. Semalam lagi kan. Hari ini, susulan pertambahan kenderaan perantau yang pulang ke kampung halaman sepanjang cuti sekolah dan sambutan Aidiladha minggu depan. Dan Ketua Polis Daerah Gomusang, Superintendent Sik Chon Fu berkata, walaupun berlaku pertambahan kenderaan ketika ini, namun aliran trafik masih terkawal dan bergerak lancar di semua kawasan sepanjang jalan Kuala Lipis, Gomusang dan Gomusang Kuala Krai setakat jam 9 malam tadi ya. Dan kenderaan banyak tetapi aliran trafik lancar dan tidak berlaku kesesakan di mana-mana lokasi. Dan beliau menjangkakan esok itu, hari ini, akan berlaku pertambahan kenderaan dan mungkin mengakibatkan aliran trafik menjadi perlahan. Itu dia ceritanya ya. Apapun, rancang perjalanan kita sebaik mungkin agar tidak berada dalam kesesakan lalu lintas yang luar biasa lah ya. Ada juga dulu-dulu kan, pasal raya apa sampai atas highway 22 jam 26 jam kan. Itu dah bukan trafik tu, itu namanya menetap dah kat situ tu. Baik, cerita seterusnya pula. Di Shah Alam, seorang pengutip hutang mengaku bersalah di dua mahkamah berasingan di Shah Alam atas tiga pertuduhan mengurung, mencederakan serta melakukan amal seksual fizikal terhadap seorang remaja lelaki berusia 14 tahun di sebuah pangsapuri di Bukit Kemuning minggu lalu. Dan Mahkamah Magistrik tertuduh Muhammad Fadwan Abdul Muain, 42 tahun, mengaku bersalah selepas dua pertuduhan di mengurung dan mencederakan mangsa dibacakan terhadapnya. Dan Magistrik Wan Noranisa Ngadirin kemudian menjatuhkan hukuman penjara masing-masing 9 bulan atas kesalahan mengurung dan 6 bulan kerana menyebabkan kecederaan terhadap mangsa. Itu ceritanya. Dan seterusnya kita nak ke berita dunia pula. Ini cerita di Sydney, Australia. Gangguan mental telah menjadi punca utama ketidakupayaan di seluruh dunia mengatasi kanser dan penyakit kardiovaskular, menerusi satu kenyataan daripada Universiti Queensland, Australia. Dan hasil kajian diketuai oleh UQ, iaitu Universiti Queensland, di mana pusat penyelidikan kesihatan mental Queensland dan Universiti Washington di Amerika Syarikat, itu mendapati hampir 1.2 bilion orang di seluruh dunia menghidap gangguan mental pada 2023 dan hampir dua kali ganda daripada jumlah yang mana dicatatkan pada tahun 1990. Dan di golongan apa orang kata, merangkumi bilangan usia belia lah, lebih kurang 15 tahun hingga 19 tahun, dan dengan wanita mempunyai kadar lebih tinggi daripada lelaki. Itu kata Profesor Madia Damian Santomaura dari Pusat Kesihatan Awam Universiti Queensland. Itu ceritanya. Dan seterusnya kita nak ke Bangkok, Thailand, di mana kebakaran berlaku di Hotel JA Plus di Pattaya, Thailand, kira-kira jam 9 malam tadi, dengan ramai individu dilaporkan terperangkap di dalam bangunan. Manakala media tempatan melaporkan suasana cemas dan panik, dan pasukan bomba bergegas ke lokasi kejadian ketika api marak dan seluruh hotel. Manakala pasukan penyelamat bertukus-tukus membawa keluar mangsa yang terperangkap di tempat yang selamat, dan lebih kurang dalam sejam juga untuk proses memadamkan api, dan sejumlah besar pelancong berjaya dipindahkan dengan beberapa mangsa mengalami kesakan nafas akibat hidu asap. Itu ceritanya ya. Dan seterusnya kita nak ke berita sukan untuk pagi ni. Ini dia. Cerita masih belum habis walaupun kemarau 22 tahun menanti. Setelah 22 tahun tidak bergelar juara. Kini ceritanya lain pula. Hamilton, pemandu F1 ni. Pemandu F1 7 kali dah ni. Dia kata mengakui dia menangis selepas Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk berjuara trofi Liga Perdana Inggeris. Dan beliau adalah penyokong tegar, penyokong kuat Arsenal. Dia kata berjaya itu mengimbau kenangan zaman kanak-kanak apabila kakaknya maksa menyokong kelab Belanda berkenaan. Oh punya kakak dia maksa, sampai sekarang dia menyokong dia. Bagus, orangnya setia. Itu ceritanya yo. Dan seterusnya pula kita nak ke berita takraw, di mana tahniah kita nak ucapkan untuk Malaysia, semuanya semakin hampir untuk kembali beraksi di final apabila mudah menundukkan Jepun pada suku akhir regu pasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 yang mana berlangsung di Stadium Titiwangsa semalam. Dan kemenangan meyakinkan itu memastikan skuad negara mara ke separuh akhir untuk bertemu dengan Indonesia yang mana menewaskan Filipina 2-1. Dan satu lagi asis separuh akhir esok membabitkan Thailand dan juga Korea Selatan. Dan sekiranya berjaya menewaskan Indonesia, Malaysia akan mengulangi pencapaian layak ke final pada edisi 2024 serta Piala Asia tahun lalu yang turut berlangsung di venue yang sama, iaitu di Stadium Titiwangsa. Itu yang menarik dapat kita kongsikan bersama dengan anda untuk hari ini. Macam biasa tepat pukul 7 kita nak ke Wisma Berita RTM untuk ikuti utama 7 pagi, dan kembali lagi bersama dengan kami, kami sajikan lagu-lagu terbaik di hujung minggu ini untuk anda. Terus dengar Pop FM, satu pilihan.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
2: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
1: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

FM 1 pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami untuk pagi ini di Zone Aktif. Kekal IT sehingga ke pukul 10 pagi bersama dengan Nat Pati. Pastinya untuk hari ini Pati bro. Pastinya untuk hari ini di hari Sabtu kita bersama ya. Ah, untuk anda semua, kenapa? Ada orang tanya, mana DJ Atira? Mana DJ Atira? Tak ada dari minggu lepas. Padahal baru je tak ada. Yo. Tidak. Atira dengan Azah dan juga beberapa kita punya apa RTM punya staff. Dia pergi ke Kuala Lumpur. Sebabnya beliau menerima anugerah pekerja cemerlang APC ya. Ya, pekerja paling tak nak cakap lah. Tak ada lah. Anugerah pekerja cemerlang dah dapat tahun. Dia adalah untuk anugerah tahun 2025 tahun ni dapat. Lebih kurang begitulah ya. Tahniah kita ucapkan. Semoga lagi kerja keras lah kepada mereka-mereka yang mana dapat anugerah pekerja cemerlang, baru dapat ke akan dapat bulan 6 nanti ke mungkin ada kan. Tahniah kita ucapkan, semoga bekerja lebih keras, lebih berkualiti, lebih kata apa, bukan lebih masa, lebih masa kena bayar pula. Lebih inilah, lebih teratur susunan jadualnya macam mana. Itu terpulang pada tempat kerja masing-masing lah ya. Apapun untuk anda semua, kita kembali ni itu tepat pukul 7.45 kita ada khabar faham nanti anda. Hari Sabtu kita tak ada traffic jiwa, okay? Dan lagu-lagu kami sajikan untuk anda sehingga ke penghujung siaran kita lah, sampai pukul 12 tengah malam nanti. Apapun ni, saya nak kongsikan juga kepada mereka yang mana apa tu ada berkelapangan hari-hari ni, Sabtu, yang mana esok adalah penutupannya kan, 24 tu adalah penutupannya, yang mana berkelapangan boleh ke Dewan Auditorium Tunku Chancellor, Tunku Chancellor Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang, Unit Pusat Kuantan Pahang, yang mana hari ni 23-24, sebenarnya dia bermula 21 lagi lah, sampailah 24 bulan, itu penutupannya. Dan dekat sana ada festival apa ni orang kata, banyak lah ada dekat sana mengenai festival kesenian Islam Maksa 2026, yang mana ada pertandingan tilawah Quran, da'i, nasyib. Lepas tu ada pula jualan Rahmah Madani pada 24 bulan esok ya. Jualan Rahmah Madani ni esok dan start pukul 8 pagi hingga 1 tengah hari. Dan esok juga ada majlis penutupan dan juga penyerahan hadiah, yang mana akan berlangsung pada 24 Mei pada pukul 9 pagi juga, okay? Dan dekat sana juga macam-macam lah ada programnya. Boleh ke sana di Dewan Auditorium Tengku Chancellor Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang, Unit Kisah Kuantan Pahang. Boleh pergi ke sana. Standard buka pukul 8 lah. Ya, standard buka pukul 8, pukul 9 gitulah. Boleh ke sana. Okey. Apapun untuk anda, jom layan ini dia, Justin Bieber dan juga Jet Smith, Never Say Never. Bye FM. Satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.